0: Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lujeng enjang kadang pamireng. Alhamdulillah saged pinanggihan kalian Pak Tejo nggih ing adicara warung gaul dina iki dinane dina apa iki aku lali wisan. Oh dina Selasa, tanggal 9 Juni 2016 wis kaya biasane ya sing pengin gabung monggo sarapan ing warung gaul 404504 WA 0815556910053 warung gaul gaul gaul gaul gaul.
1: Kalau kenapa sih mbah sama ini mbah?
0: Kademen kalau
1: kademen.
0: Wah, oh adem tenan.
1: Den desa ono adem iku.
0: Lho, piye
1: ta? Ono adem.
0: Wis ora ono ademe lho, ademe kaya ngene rasane.
1: Oh, sing ono sing muni ku melambene tok. Lek wong iku gak adem ajane ngono.
0: Oh, ngono ya.
1: Iya.
0: Ya wis tak lambiku tak meneng.
1: Mbah.
0: Iya.
1: Iki mang aku mari ngopi.
0: Oh enak.
1: Mari sarapan wis rokokan.
0: Waduh. Kok ngalang
1: ati ayam ta, Mbah?
0: Lah iya, ngalalai juragan wae.
1: Lah ya iku ya meneh mari sarapan mbek jangan kacang.
0: Wah.
1: Ambek iwak lele tombro.
0: Waduh. Wah, janjos tenan ya.
1: Wis jan wis pendek lah. Enak. Sekone ana jagunge, Mbah.
0: Oh, ngono. Wah, sekone anget. Jangane
1: anget. Enak. Wis,
0: janjos kok. Atene nikmat tapi, mana yang kamu dustai?
1: Tawa-tawa Bu Widi adane Bu Widi adoh ya tawani.
0: Lho lai.
1: Kok kira semaut kok tak tawani.
0: Kandhane.
1: Iya.
0: Kono ra adem andong.
1: Eh.
0: Wah. Aku kene adem tenan lho, dong.
1: Endi sih ora adem iku. Wong aku mari kok sik jam 2 mong 100.
0: Lho, aku emang jam 2 ya mlungker.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Ya kate lah apa jam 2? Ngelang-ngelai wong sis kambling wae kowe. Sampai mengkeret kabeh dong ngene iki.
1: Iya.
0: Malah ngakak. Iya, mengkeret kabeh rasane.
1: Iya, mengkeret kabeh.
0: Kandhane yo. Wis ora tau kanggo mengkeret.
1: Manuk-manuk mengkeret.
0: Iya, aku duwe kutut nang omah yo
1: ngono. Manuk mengkeret. Mongsret.
0: Aku duwe manuk kutut nang omah yo ngono kok biasane kuwi manggung ya to isu-isu. Belas ora manggung.
1: Nyeku aku de manuk situ lho ora ngoceh-ngoceh. Ora berangan taun.
0: Lah iya meku kruk
1: wae. Ngoceh manukku.
0: Kendhani ya. Cene anyar apa iki wis mulai mbediding ya.
1: Ya apa ya manuk di anu kok ora ngoceh-ngoceh, pegel wae ya nanti.
0: Dolen wae.
1: Itul gak payu. Ya le payu.
0: Ya oleh ngono ya culen wae.
1: Diculno ora kenek.
0: Eh?
1: Pancet di panggonan iku.
0: Eh goreng. Wis kena wis. Lah iya. Ya kate
1: makan. Lagu-lagu Mbak.
0: Ah ya.
1: Ana Bu Widi.
0: Iya.
1: Terus ana Butun.
0: Heeh.
1: Terus ana

0: Tarasana iku Kang Sadewa Mbak Jumi.
1: Iya.
0: Ya selamat pagi Pak Ismoyo. Paris, ya buka Pak Riris. Ya wis salami ke UAP Mbah.
1: Oh iya.
0: Kalimantan, Surabaya, Jakarta. Wis ke UAP. Salam sehat di kono wis. Lagune Mbah.
1: Apa?
0: Ke ono caping gunung Mbah.
1: Ora panas kok gawe caping. Ngademe kaya ngene sik gawe caping wae. Endi ono?
0: Lemanu mungsut. Ke ono banyu anget Mbah. Banyu bolak-balik lho.
1: Melocot wong. Mesake kowe katene mari kono mbok bubuti tapi piye katene.
0: Gelamara tangi ya manuke.
1: Wong wingi tak kei pediangan wae langsung setengah mateng kok wis ana. Lah iya.
0: Ya wis bangun nih Mbak ya.
1: Matur suwun.
0: Ya wis salam mbek keluarga di omah.
1: Iya, amin. Matur suwun.
0: Agar rezeki dengan barokah, anakku sehat. Iya. Wis ngono ae.
1: Oke.
0: Makasih.
1: Matur suwun.
0: Lagu ini super khusus Mbak iki untuk Bu Widi, Bu Widi.
1: Ngono, iya.
0: Ya wis. Suwun-suwun.
1: Matur suwun.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kono grandong ya toh. Iso-iso njaluk caping gunung. Penang sawah piye? Urung wayahe, Mbah lah iya. Bundari Ati ni Mas Ayu Kusumaning Dewi Ati Warung Gaul Mbah nyuwun Semanggi Surabaya kanggo Mbah Tejo panjang umur sak keluarga. Kagem Pak Grandang. Kok Grandang? Lah mbon nulisnya Grandang. Grandang kawat. Wong Grandong kok Grandang yo. Warung gaul.
2: Gaul.
1: Malam.
2: Sehat nggih?
1: Alhamdulillah yo sehat.
2: Alhamdulillah. Iki aku di Tenggriyan iki ambaan-ambaan iki wae, Mbah.
1: Lha ngono.
2: Nggih ibuke lagi kemanten Pak ke Jember. Wow. Mangke nggih sedina.
1: Oh ngono. Oh, ibumu dadi manten.
2: Oh, sanes bowo, Mbah.
1: Oh, bowo.
2: Nggih.
1: Lah ngomong ibuku temanten berarti ibumu dadi manten.
2: Oh, nggih anu, Mbah. Aku salah maring info.
1: Lho lah iya ibuku
2: kemanten. Terlalu semangat iku lho Mbak. Kadang-kadang moro-moro kate ngomong dhuwuh ngono klintu keliru nang manten. Disangkano ibuke tadi manten ngono malian Mbak.
1: Yo ora apa-apa.
2: Lah nggih ibu kula sampean sepuh kok Mbak tapi nggih tasik lincah tasik luar biasa ngoten tapi gak ketara ngoten lho Mbak.
1: Oh iya.
2: Nggih koyok si usia-usia 40-an, 50-an ke atas padahal usianya ya sudah tak walu Mbah.
1: Alhamdulillah yang penting gak berwaras ya. Kok adik kok
2: udah
1: melu?
2: Loh kan anu Mbah sing diundang namun Bude, Pak Lik, Bu Lik kali Ibu Mawon ngoten.
1: Oh ngono.
2: Lah kula mboten ditari mosok katene moro pede melok ono
1: kabeh. Oh iya.
2: Lah nggih, kali bareng-bareng kali bulik. Niku tiang-tiang tuwek-tuwek tok mbah niku.
1: Oh ngono.
2: Nggih. Nggih termasuk Tasik Bolong ngoten sing duwe kae.
1: Iya.
2: Nggih. Ya lah, enak-enak ngomong Mbak Tejo lah kok Mas kula banti ngebel iki opo iki. Gak iso nambani Mbah.
1: Ya ditampani
2: ra. Ben mangke. Heeh. Lah mali mlebu nang radio mangke Mbah.
1: Lah iya. Nggih.
2: Nggih pun kula tak mboten suwe-suwe pun kula tak sarapan mawon. Iki sarapane napa Mbah?
1: Nggih sarapane ya blenderang.
2: Wis pancet wis koyo biasa.
1: Ah koyo biasane iki ya jangan telung tahun kepungkur.
2: Yo iku jangane khusus kae Mbah Tejo. 30 tahun kepungkur.
1: Lah iya.
2: Nggih, ana sedasa bungkus nggih, Mas.
1: Oh iya,
2: Nggih, anu Pak Grandong niku wau, alhamdulillah saya Pak Grandong sehat anu kabaripun. Mugi-mugi nggih jenengan ugi sehat sak keluarga.
1: Amin.
2: Biasanya Pak Grandong iki anu sering-sering ndongaaken kanca-kancane.

0: Iya.
1: Dan tetap awet sedulurani jarene ngono.
0: Heeh, kancene.
1: Nggih. Nggih, langge wonten Bunda Riatin nggih.
0: Iya.
1: Wonten Bu Sri Purnomo, wonten Bu Pandan, Bu Tun, wonten malih Bu Widi, Pak Widi, wonten Pak Iswoyo, Pak Eko, Pak Suranto, pun sedaya mawon, Mbah.
0: Oke.
1: Nggih, pun kagem Mbah sugeng makarya mawon
0: ya. Ya ngono ya.
1: Kula mboten nyuwun laku mboten napa-napa nggih, Mbah.
0: Oh, ora apa-apa ya.
1: Jalukane Faris sale kadang-kadang iso golekne iso kadang gak oper nggih, Mbah. Kula nggih. Ya. Nyadari. Pokoke ngenten-ngenten lho, Mbah. Pokoke intine lek lagune sesuai dengan apa yang sudah diharapkan ngoten niku biasane kula lek ten Mas Haji Dangdut ngoten niku anu matur suwun terima kasih banyak lagunya Mas Haji ngoten niku kula WA Mbah. Oh, tapi lek sebalike lek kula mboten WA berarti nggih lagune mboten sesuai. Dadi jenengan titeni ngoten nggih. Nggih ngoten mawon nggih Mbah.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gimana Paris yang ono ing batu kono. Matur suwun. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Mugi-mugi disukani kesehatan. Amin. Lagune Nage Janji dari Selesai Banyuwangian. Loh, selesai. Yo, berarti kata puter lah. Sudah selesai. Salam agem Pak Grandong, Mas Faris, Bu Titik, Bu Sumiatun, Bu Fatima, Bu Bandan, Bu Riatun, Bu Anggi, Bu Maisera, oh Bung Deng, Bung. Pak Suranto, Mas Ajeng, lan sedoyo kemawon. Oke, lagune diatur ke DJ yang pengen gabung. Sabar, sabar, sabar, sautoro, ya wong. Caping gunung. Kayak sing nyemek-nyemek mbah. Mandar wae ora keturon.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: dibuka tak toto sendok garpune. Ora ono isine. Gowo di. Warung kon gowo dhewe yo ya. Warung gaul.
1: Warung gaul. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri Purnomo.
1: Enggih, kados pundi, Mbak? Bu, jenengan sehat?
0: Ademen. Kutuku lek turu melungker kaya terenggiling sampean. Biasane bocahku lek bocahku lek turu lek muter to. Biasane bocah kuwi. Iki ora melungker. Selain melungker ndek poncotan ngono kuwi.
1: Nggih.
0: Tak kira gombalan bengi ku. Lah iki ono
1: kok. Tak libur to, Mbah?
0: Loh,
1: napa libur?
0: Libur piye kok mlebu? Masuk. Duwe wingi.
1: Hari SD menika libur.
0: Oh, libur SD.
1: Guru libur, ninggih mlebet gurune mlebet.
0: Oh iya, anu masuk. Kalau wingi kan libur saat pirang dino wingi? Telung dino lek ora salah.
1: Nggih.
0: Minggu wingi.
1: Kamis, Jumat, Sabtu, boten, Minggu wingi.
0: Boten Minggu wingi niku Selasa, Rebo, Kamis libur.
1: Oh,
0: ijin, enggak. Kan lagi ujian ijin. Enten keperluan teng Blitar.
1: Terus, oh, nggih.
0: Terus mari ngono gurune ngomong lho, anu Mbah, ini masih ujian. Lah ini ada keperluan. Ya udah enggak apa-apa. Kalau memang libur nanti susulan ya. Cah TK ono ujian susulan aku yang.
1: Lah nggih, abade munggah TKB ya to,
0: Mbah. Lah nggih. Aku mikir lho ya cah SMP, SMA susulan sih wajar ya apa pelajarannya wis dhuwur-dhuwur. Cah TK ono ujian susulan. Nggih, Mbah. Enten ujian susulan. Kok oh, kersane mangke kuat menghadapi ujian hidup. Mangke
1: menawi SD wajib anak-anak itu sudah bisa. Lah
0: iya. Iya panjenengan wala ya
1: di. Harus
0: nggih. Apa jenenge ya dituruti wong namine guys, peraturane lah ngoten lho.
1: Nggih.
0: Ngepet niki wau.
1: Nggih.
0: Jan bocah kok melungker tak kira wambengnya kena gombalan apa tak kum tak angkat lo kok bocah gitu dan
1: tenang
0: ancinnya anu ya jadi kan nopo kraus asrep badan
1: ini
0: oh iya yes, mulai
1: menawi dalu badan pati asrep neng menawi enjing
0: isu mulai nge mulai jam loro jam telu wah adem tenang no.
1: Lah penjalan pertadar menawa mboten kula nganggo kaos kaki jaketan.
0: Wah, di sekolah.
1: Kal jenenge.
0: Lha yo kal laki lah kaos kakian.
1: Lha nggih, ada pundi wong adem lho, Mbak.
0: Nggih. Yo kersane napa jenenge namine Asrep nggih nggih. Nggih ditamel enten kaos kaki, nggih. Mboten menapa.
1: Nggih.
0: Berarti nyuwun tembang menapa?
1: Tembangipun monggo rekreasi dateng Tanjung Kodok kemawon, Mbah.
0: Wegah.
1: Lho, mangke menawi liburan.
0: Apa yang ngucap? Apa Tanjung Kodok?
1: Nggih.
0: Mekungkung kodoke. Lah iya, mau kodoke lu mekungkung ngono wegah.
1: Nggih, teng pinggir pantai.
0: Lah nggih. Tanjung Kodok, iya. Tanjung Kodok daerah pundi to?
1: Lamongan to, Mbah?
0: Lamongan.
1: Tuban. Oh. Tuban, Lamongan, Tuban nggih.
0: Ora, aku lek daerah kono urung anu, dereng napa, dereng natik. Keliling, ya omong liwat to nang Lamongan liwat. Biasane nang Tuban kuwi. Nang Tuban kuwi mandek nang gini parkirane bis.
1: Mereka wonten rengel menopo menaik dateng Tuban rengel lajeng Tanjung Kodok
0: WBL
1: WBL niko
0: iya udah ram niko gitu oke jenengan asli niko napa nate niko
1: Mboten asring ning nate kali murid-murid kali ibu-ibu.
0: Oh ngoten. Napa niku? No, napa jenenge keistimewaan?
1: Nina mung pantai kali wahana bermain lari-lari menika.
0: Eh alah. Yo ana wong mbake.
1: Wonten.
0: Eh alah.
1: Ana sing nyinyir bareng.
0: Lemong pantai wae wae senang gini balik kambang. Banyune yo panggah paling.
1: Endi pancet.
0: Lagi. Nanging nggih suasana biasane lah suasanane berbeda.
1: Nggih.
0: Setiap tempat wisata punya ciri khas masing-masing.
1: Ya ekok nggih.
0: Nggih. Kaya nang iki wingi kembian ku tau aku nang Watulo.
1: Oh, Watulo
0: nggih. Lumajang nggih. Daerah Lumajang Wetan Didik.
1: Lah pasir putih
0: meh. Nggih, daerah mriku tak golek ulahe ra ketemu watu tok ana.
1: Watune sing bentuk ulah.
0: Lah iya. Iku ulane ndi ana meme watu tok ngapusi yo.
1: Nggih.
0: Lah iya jane bentuke jane kados ulah ngoten menika.
1: Nggih.
0: Panjang suwabe.
1: Panjenengan dereng natos dateng Guwa Lawa menika?
0: Guwa Lawa
1: Trenggalek.
0: Tahu.
1: Nanti ayam di kados lawa.
0: Lawa ni orang ni.
1: Endi.
0: Lo jenengan cek mending nang gula lawa, golek lawa. Aku.
1: Endi.
0: Aku ingin nang gua Cina, nene Cina, Jawa, apa? Aku
1: gua Cina.
0: Kenji Cina ni Jawa, apa?
1: Endi.
0: Lanjut.
1: Lah ini kok wonten watu gong menapa?
0: Lah ya gonge gawe dalang. Enam ini tempat iki kadang nggih dulu mungkin wonten
1: wonten.
0: Sama menika pun mboten wonten cuman buat nama khas Umblaja. Nggih pun kagem sinten menika. Jenengan badhe sarapan napa niki?
1: Kulo sampun sarapan soto.
0: Eh, jan enak tenan. Aku nyoto ana lek 5 dina wisan. Enak omahe soto 5 dina. Mambengi.
1: Wet-wet.
0: Tawa mambengi tak goleki ndi wae kok kari eh. Kari banyu tok lho.
1: Nggih, mboten napa pertama duduwe tok. Minjing rame, minjing suune.
0: Lho wis entek kok. Dadi isine kuwi pun telas punan.
1: Nggih.
0: Dadi wong kari banyune tok tak ublek sampai butek. Ora nek isine. Oh alah nduk padiku.
1: Tanging soto menika mboten usah ulam ayam. Sayuran nggih kenging.
0: Kenging nama sayuran.
1: Sayuran nggih. Kobis. Bumbunipun bumbu soto eco.
0: Lah iya, wah aku tak berhubung rene isine wingi tak cemplungi tempe goreng kok. Nang goreng tempe tak irisi cili-cili ngono wae. Lah piye wis weteng luwe ya katene masak maneh ala wegiah aku. Oh, ono tempe ambe menjase tak guntingi kotak-kotak ngono wis luwe boke ra roh wong.
1: Sing penting bumbunipun
0: lek isine
1: ngaten. Isine gampang sembarang saged.
0: Nah, takoni wong, mangan apa Mbah? Lawe. Wah, soto aku ya. Dal isine tempe. Ora masalah. Lah iya.
1: Iki wong dahar kemawon mboten semedep tiang.
0: Lho, wong mangan kuwi nggih tiang dahar ngene kok lawe luwe wong.
1: Nggih leres.
0: Ah, lawe luwe napa wae melbu. Coba weteng wareg. Masih enak ngono ya. Lah nggih. Lawe luwe ngono wis senajan sego
1: karo sambel mawon edo iki.
0: Lah dalah kan.
1: Ya tempe ngono, Mbak. Sego langet ngaten wis. Sak piring telas.
0: Lah lah kula wek sego karo apa jenenge sambel terus nang kene pekarangan metiki. Godhong-godhongan jadi ya wong mong. Lagi. Jadi putu kula lho, Mbah ngapa ngeramban kowe.
1: Nggih. Lho kenikir mentahnya nggih itu lho kan. Dicampur kalian sambel.
0: Wis golek kenikir,
1: golek. Sambel pun terus dicampur nggih menika.
0: Golek lalapan ngono wis golek ngentegalan ngono. Nggih. Salam saking Budi Adin.
1: Oh inggih, matur nuwun, sedaten.
0: Inggih.
1: Kula tak titip salam
0: bebas. Mangga.
1: Kagem Bu Pandan, Bu Riatin, Bu Sumiatun, lajeng Bu Marlena, Bu Widi sekalian, Bu Sri Utami, Bu Nawang Wulan, lajeng Mbak Titik, Mbak Sri Gati, Mama Anggi, sampun dangan menapa dereng.
0: Nggih.
1: Tinggal cepet-cepet dangan.
0: Tinggal dangan.
1: Nggih, kok suwi men lho kadose.
0: Lah iya, suwi nang kaya luwe lek rong dina nggih.
1: Loh, nggih langsung.
0: Lah iya.
1: Nggih. Lajeng Pak Grandong, Pak Eko, Pak Ismoyo, Pak Suranto, Pak Ivan, Babi Mus, Pak Bambang sekalian, Mas Faris, lajeng Mas Aceng, Bu Padan Korowo sampun nggih.
0: Sampun nggih.
1: Oh nggih. Sedaya kemawon sugeng ingging, sugeng midhangetaken, sugeng beraktivitas.
0: Oke nggih, matur suwun.
1: Nah, kagem kita monggo kita sedaya diberi ketabahan, kesabaran, dan kemudahan.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Nika wandan Bu Sri Purnama. Nggih, sampun nyawiji. Warung gaul. Kulo dong ono suarane to. Alah tibake mati.
2: Warung gaul.
0: Wah,
2: aku dibikin ya.
0: Wong iki bae.
2: Aku dibikin ya.
0: Ora, aku ora bikin.
2: Lah wong aku wis tak jojono lambeku. Lah kok urung metu.
0: Pi kok.
2: Nanti kemarin tak jauh-jauh nafu halu-halu. Ini kan betul sekolah itu. Apa kok? Kono gurung matu ya
0: Allah. Lambemu mbak jauh-jauh ke?
2: Iya.
0: Mau kok jijik? Senajana ya, masih aku ngini ke dewe. Aku ya orang ngawur kok. Lanang odo lanang ti ngejok ke lambe. Kenapa? Ya gah.
2: Rasaku.
0: Eh?
2: Rasaku.
0: Aku yang mau.
2: Rasaku.
0: Oh iya.
2: Disudul sawit aja.
0: Masih rata, masih koyong ini saya masih punya harga diri.
2: Tiru rekanya.
0: Telung ewu. Walah ya. Pi kabare kok?
2: Ya padha bare kok tapi gak mung seret.
0: Eh, wae aku. Aku iki masih omong seret masih apa? Ora ngaruh.
2: Jaka-jaka. Kalau mau tidur itu karet disiapkan.
0: Gawe.
2: Yo kaya kamu sudah menemukan adem saya ini musret menemusret lantai tak
0: bene kok malah rabot kan
2: musretnya ke dalam masa keluar
0: lelahi ya kalau malah musret ngelah orang rabot orang rabot ngeboti timbangan musret kan. Wong aku lek nimbang badan ngene isuk-isuk ngono ya to. Karo sore beda.
2: Apa iku?
0: Lho, nimbang awak ngono kan. Nah, isuk ngono jam 5 aku nimbang ngono bobotku 90 kok.
2: 90 koma ngono ya.
0: Heeh, begitu sore ngono kari 80.
2: Apa muncrat?
0: Mekandani ya.
2: Sing abote beli kok iku
0: ta. Timbang kowe sing abot dosani.
2: Berarti sing abot timbeli iku tok ya.
0: Mangkane timbele abot ra kanggo bisa ya. kesel.
2: Ngomong kena kan nimbang di iko.
0: Eh?
2: Kan nimbang di kana iko.
0: Nimbang apa?
2: Timbang
0: sih kalau tidak, no digunakan ada. Lah yo timbangan, gua timbangan sing biasa neng di pasar, sing apa BPPN gua ya, BP apa? Timbangan apa itu?
2: Gua timbang apa?
0: BP.
2: PT
0: atau
2: BP gua?
0: BP apa PT?
2: Jakarta PT sing pusing di.
0: BP apa Pak D? Apa bule?
2: Jakarta ngapar no. Nariko
0: ya,
2: apa riko
0: ya,
2: sehat
0: ya,
2: adem
0: banget
2: ya, padahal ya adem, tenang tapi di adem ini normal, mbak
0: cik, lo kandang ya
2: normal
0: cikil rasanya, waduh
2: kayak kaki
0: yuk, cikil ya kaki kok yuk. Maksudnya rasanya itu jangan anyep nang awak manis
2: iya, anyep. Anyep diinget tak
0: eh?
2: Diinget, dicampur jodoh-jodoh bang.
0: Campur duduk soto kuih mah. Kenapa? Ini
2: hanya singa, campur duduk soto.
0: Kok kok? Tambah asin kok kok?
2: Aku ngomong anyep kok.
0: Lelah iya. Anjen, lah di kono apa yang radem?
2: Orang.
0: Masa?
2: Aku lah masih, aku ya bukan kuatir. Anu awalnya dingin ya. Di sana enggak aku ngomong.
0: Enggak dingin.
2: Ya enggak dingin. Masa mendapat dikon adem aku jawab aku enggak. Ya kan sebelah aku mau dingin ya berarti dikini dingin dulu mbak.
0: Wong oh lah adem kalau dingin. Ya kaya sami rawon kok.
2: Dingin apa dingin adem. Kan enggak sama. Kan?
0: Iya. Iya padha kaya di Blitar ngono banyu tawa banyu anyep. Lek banyu es iku banyu anyep ya. Lek banyu tawa, banyu putih iyo. Biasa.
2: Iki banyu. Aku juga ngombe ini banyu putih. Kayak iya gamping.
0: Banyu putih gamping. Banyu putih, banyu susu kudu lah banyu putih.
2: Susu,
0: jelas terkantor
2: lah susu.
0: Wes kau, jauh terus ya.
2: Nah, iya, terkanis. Ya, aku ini gak tau ngombe banyu putih.
0: Kaya
2: ngomong
0: itu hati-hati. Kalau adem-adem ini gitu biasanya, apa jenenge? Gawe ngatasi adem itu nyapa? Isu-isu
2: ini. Yang banyu putih mang.
0: Eh?
2: Ngombe banyu putih ku mang.
0: Ngombe banyu putih ku mau?
2: Iya.
0: Iya enak gue ono. Kene arek.
2: Arek kan gak tau mimi. Ya gitu ya, adem riko.
0: Eh ngomong liane lek.
2: Kan kono aku lu jawab iku. Ya berdasarkan fakta kan.
0: Iya.
2: Ya kono gak tahu fakta.
0: Ora, aku ya gak tahu fakta ya gak tahu logika ya. Berdasarkan apa jeneng imajinasi.
2: Iya.
0: Tapi anu kan jane apa lek wis kaya ngene iki biasanya dilungkas usumnya ketiga biasanya
2: ketiga
0: panas
2: tapi aku itu ketiga rendeng aku sih anget aja mbak
0: well ya aku lagi ketiga kepapat kelima aku
2: ya benar
0: lelah iya apa musim panas itu biasanya sumuk iya dah.
2: Iya bener.
0: Lah
2: musim
0: ketiga
2: ngene,
0: adem. Wah. Lah jare wong tuwa iki biasane lek mendhiding, mungkin lek mendhiding lah basane wong Jawa mendhiding ngene iki. Iya. Kembang apa jenenge iki? Kembang kok.
2: Kembang dadap.
0: Loh, kembang dadap apa kembang kopi?
2: Ya kembang dadap ta.
0: Oh, mekar.
2: Iki kembang dadap iki.
0: Lah iya.
2: Kembang kopi ya.
0: Kembang kopi.
2: Enggak, kembangnya hati barang cukup lah adem-adem ini sih.
0: Oh, ragu kelebelas.
2: Berarti hati ini serabaan.
0: Eh, seorang yang cukup.
2: Biasanya itu adem-adem, aduh.
0: Wingi katanya cukup kok.
2: Hah?
0: Wingi apa cukup wingi ini? Enggak
2: terus.
0: Di rondap.
2: Kepulisingan mana?
0: Lah, mati dah.
2: Lah musuh meneh.
0: Lah ya di tandane atine atine cukul kok dirondap ya bar.
2: Terus manet
0: ta? Anjene.
2: Dene ku ya kudu di apa diuru-uru di semino no
0: Mbak. Loh, karepku ngono. Keliru.
2: Eman, aku lek ngomong eman, eman, eman.
0: Nyapa eman?
2: Loh, ya di eman eman ta wong konan mek sito ae. Eh, oh kok konan mek sito. Cipeki, duri-uri.
0: Loh lah iya.
2: Tukur tambah sobo.
0: Tak eman-eman kok, tak eman-eman. Ya toh, tak laminating, tak pigora. Loh.
2: Dipernis api
0: ya. Hei pajangan lah. Loh lah iya kan tak eman-eman. Soalnya apa jenengnya ini apa? Apa ya? Ora maksude kan tak eman-eman. Ya iku dieman-eman supaya supaya awet kuwi ya tak laminating, tak pernis kuwi mau. Terus dipigora di ya kok saja digowo kok aku.
2: Ya aku takon yo.
0: Hah.
2: Opo sih iku?
0: Eman-eman.
2: Saya takon opo sih?
0: Iki kontakmu.
2: Aku ngelok bentuknya, terus warnanya, kegunaannya, apa sih itu?
0: Lelai ya, supaya ora apa jenenge ora rusak. Sepatu-sepatu kok, dieman-eman. Sepatu-sepatu. Oh,
2: iya. Tapi kalau nak medel
0: ya. Eh, lah kan dipernis kan supaya halus.
2: Iya. Medel piro
0: dewe? Apa nih?
2: Medel lingkarannya.
0: Oh, lingkaran. Sepatu ku lonjong kok.
2: Panjangnya aja.
0: Oh, panjangnya. Iya enggak begitu panjang.
2: Ada 20?
0: Loh, ukuranku tang pulo loro ya. Tang pulo.
2: Ya aku petang puluh
0: loro. Lelah iya, berarti rong puluh. Petang puluh loro lah rong puluhan berarti.
2: Oh iya bener. Petang puluh loro itu buaya darat.
0: Eh? Petang puluh loro kan rong puluhan berarti.
2: Iya, ya tunggu cita.
0: Tunggu cita mai. Lelah iya.
2: Wih harapan dong mbak, aku tak kepingin ngesepi mbak.
0: Oh, ya wis, apa ki?
2: Sop.
0: Sop apa?
2: Ya sopak ini.
0: Hah?
2: Sop, sopak ibu Sumiatu. Oh, jangan sop kok, sop apa?
0: Lelah iya, sop apa?
2: Sop apa, sop apa, ini yang ulang tahun?
0: Sop apa?
2: Oh, tak kira sop apa, ya sopak ibu Sumiatu.
0: Ya kadoan tambahan. Tambah ado. Nang batu kono.
2: Iya.
0: Maaf.
2: Aku njaluk anget-anget entar.
0: Oh iya.
2: Iku aku gak ono.
0: Kenal pot ah.
2: Aku kok gak ono toko etan ya daerah etan.
0: Ya jare Bu siapa jenenge Bu Pandan sop buntute becak we gelem.
2: Sop Pak Ibu sing ngatur ya
0: sop. Nek sop buntute becak iki.
2: Iya Bu. Siapa emang ngomongnya?
0: Bu Pandan.
2: Oh berarti Bu Pandan tahu ngesop.
0: Andani ya.
2: Iya. Iya benar. Anyane Bu Pandan iki sampe takoni. Nggih ta Bu, sampe seneng buntut tangone ya to, Lak. Nggih, bener to, Lak.
0: Ora pareng.
2: Takane nggih ta Bu. Sekeca Bu, sampe buntut tangone to, Lak. Jenenge seneng ngene buntut iku.
0: Ya sekeca.
2: Iya. Buntute kan ekor ya, Mbak?
0: Iya. Ya ekor kuwi. Yo, ya ekor.
2: R ekor rembun iku ta?
0: Heeh.
2: Iki dadi ekor ya.
0: Iya.
2: Oh iya berarti Bu Bana seneng ekor.
0: Mbok kok
2: aja ngomong Bu Bana kolong itu anu kupingnya abang kan.
0: Eh?
2: Kupingnya abang Bu Bana dirasane.
0: Ora, Bu Pandene ora tau kuping abang. Iya wis.
2: Dipernes sesan.
0: Ana kuping kok dipernes to kok iku.
2: Iya kadang hilang ana tondo-tondo itu kok gurine. Iku kuping apa sepion. Akeh aku kok kena Banyuwangen ya.
0: Apa?
2: Buru proso.
0: Buruk rupa.
2: Ikulah. Kak Wenan durate tak omongno.
0: Lah iya buruk.
2: Tak omongno ya.
0: Heeh, iso mongko.
2: Kaena. Tak omongno iso kok durate karo wong ya.
0: Lah omongko.
2: Buruk rupa koyo anu ya.
0: Koyo aku.
2: Lah. Kata tak omongno kono iso anu apa tak apa tahu diri apa ngarane, Pak?
0: Ya sadar diri ini. Iya. Oke wis.
2: Ya lagune buruk kok buruk.
0: Lah iya Bu.
2: Buruk rasa ya, Pak.
0: Iya. Oke.
2: Kita rada takon iki. Kok buruk rasa? Lah wingi nandi kok sik buru iki?
0: Ya kelalen pati rasa wingi kok.
2: Oh iya.
0: Dadi ora kroso.
2: Heeh. Iku menemben lah ono. Oh, guru proso. Iya, aku suwe ana telung tahun karo rasane ngono kali.
0: Kowe telu kene. Kene lali taune kok.
2: Lah ya iki ngarai. Oh iya, sik kok kaya saiki rasane. Wingi jane ya nganggur.
0: Embo kok.
2: Wis ora mbah.
0: Embo kok.
2: Isine mek guyon.
0: Lah iya.
2: Saguyoni.
0: Dinikmati wae.
2: Iya.
0: Lah iya.
2: Purane ya Mbak guyon.
0: Ora tak sepuro. Oh,
2: enggak. Kasih guyon niku tambah mungser.
0: Ya.
2: Monggo Bu Pandal badene minggah timbang ku pengen panas.
0: Heeh. Oke.
2: Setuju yo mawon. Mbak?
0: Iya.
2: Kita tunggu berupa. Kok berupa berupa ya?
0: Iya.
2: Mbak ini kok sehat-sehat sampai butuh-butuh nih Mbak ya?
0: Alhamdulillah.
2: Mbak ini ada nggak kasih telu? Tiga, nggak tiga.
0: Apa?
2: Yo sikile dua dikasuti. Ya sing, itu mah ya dikasuti. Bisa lah ke atas.
0: Lah kowe katene ngapa jenenge ngelus tembok e kasutan kok. Biasane lek ngelus tembok kok nggae kasut apa?
2: Enggak, aku teh tipe wong nek ade memang lek kasut ono pisan.
0: Oh, ngono ah.
2: Berarti telung biji ora lu pasang, telung biji.
0: 5 kok yang tangan ke barang kok.
2: Oh iya. Sing iku ya kasut ono jo lali. Iba.
0: Buka.
2: Ketambah nemen ilang berarti.
0: Ya. Oke.
2: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. No Pak Eko. Iya wis aturke sik lagune sabar ya Lur ya. Aku ya ting ngombe barang wong.

0: Lho lembate cuanyu nek manis wong. Delok teko ndi, Mbah? Wis dotan kuwi lho ya tambah manis kok kan. Kandhane mbahe manis ora percaya. Ya jane aja percaya wong, percaya Gusti Allah aja percaya ambek mbahe ya. Musyrik. Warung gaul. Gaul. Ndut. Bu Pandan pun melebet, Mak. Mak Pandan. Oh, iya. Kok no answer toh? No answer kuwi artine tidak dijawab. Lah wong wis suarane wis metu. Channel. Coba maneh, Bu. Sinyal paling ya toh. Wis kadang sinyal ngoten meneh kok. Tidak bersahabat. Kok iso ngono, Mbah? Ya mbah ya. Kene angin paling. Balah matur suwun lelagonipun. Mugi-mugi sehat. Matur suwun, Bu. Marlen lah tibae lagune sik tas. Jala saya. Ya mangap beda. Warung gaul. Dondi wong.
1: Bang.
0: Dalem.
1: Oh, warung gaul.
0: Warung
1: gaul. Kaul. Suken enjing, Mbah.
0: Wi lujeng enjang ugi, Mak Don. Wah, suara krungu suarane ya. Nang ndi aku?
1: Apa?
0: Suara krungu suara. Lah iya, suara krungu suarane nang ndi aku?
1: Oh, maksudnya jane suara krungu suarane mati.
0: Ih.
1: Oh,
0: aku sih seneng sego pecel kok ya, ya wis. Jadi gampang dipatani to, Madun. Piye kabare, Mak?
1: Kula niku wonten sarapan tapi lek bareng teng warung njenengan kok ya ora marem.
0: Kene iki warung iki apa jenenge selalu ditunggu dan dicari sama orang.
1: Oh ya.
0: Wah, senajan wis padha mari sarapan nanging tetep padha goleki nang kene. Soale kene warunge oh sapi sial.
1: Oh, piye, Mak? Bawang berarti.
0: Eh?
1: Anu Mbah. Singkat padat dan akurat niki. Kula nyuwun lagune Sayang wong bagus tak sayang. Niku lho.
0: Apa kejurule iki?
1: Sayang.
0: Ake anune lho, ake versi nih. Sayang sing tak
1: bukan itu sing

0: Bayangan kalau mbah sing sing nganu wit bae wayu tapi ne, nyepres kalau mbah.
1: Kok iso nyepres sih lho? Nyepres piye?
0: Anu anggame kan jekitut kaya enten nanune kaya nek apa nih iku yo kok nembange yo apik lagune iki yo penak meke nganu nyapa lho tok grup.
1: Duh, iku duel lah. Lagune duel lah.
0: Bosen yo nembang dhewe mbah iku ingah-ingih ngono ning
1: ana. Cita, ono lagu ingah-ingih bocah mbek tolak.
0: Tola-tola ngono terus mari ngono nembang. Sayang sayang wong bagus tak sayang sayang kalau mbah.
1: Butuh nama domain. Eh sapa sing ngomong kira? Ono sing ngomong. Serem. Lah iya ono sing serem. Saya kong berarti kan sing nyanyi wedok.
0: Wedok. Tak wong bareng nopo sok nganu lanang ngomong wong bagus.
1: Lho la iya. Lah iya saya
0: wedok to sing ngini ngono lah mbek guyu-guyu ngono mbek. Wah. Anu ngono lho, Mbak. Lek mboten enten ya mosok lanang kok muni wong bagus ya.
1: Lah makane iki. Sayang, sayang, wong bagus sing tak sayang, sayang. Oke.
0: Dempo ngoten mawon singkat padat dan akurat, bae satungan dan gede.
1: Iya. Amin.
0: Di samping saya BLK terus dan kris gede.
1: Ora cilik.
0: Lagi dongane aku khusus sama Mbak.
1: Iya.
0: Iki anu kok bengi iki pendek terasa turu mendungane jenengan tok.
1: Lah nyapa ya turu wae.
0: Lah kok turu kan dongane ora mandi.
1: Mandi mandi wis ala yakin. Yakin mandi. Wis turu wae wis.
0: Siang malam hanya doa yang kupanjatkan.
1: Terus.
0: Tuhan lindungilah dia yang kusayangi.
1: Cita itu ikut dungo powet kok dipanjat.
0: Lakukanlah kita berjuang selamanya, selamanya. Ngono lho, Pak.
1: Oke. Matur suwun ya.
0: Gempon wis terima kasih. Selamat pagi sayang-sayange tak aturne kagem pamireng sedaya mugi-mugi dados kang lipur nggih.
1: Amin.
0: Matur nuwun sampun pedal lipur.
1: Amin. Nggih. Matur suwun, Madun. Muga-muga laris, Madun.
0: Oh, nggih.
1: Ya.
0: Sugeng siang.
1: Heeh, kalau laris ya to. Muga-muga wae iki apa jenenge dagangane wah iso membludak dagangan kok membludak sing membludak kaya sing tuku amba-amba dagangane muga-muga ndang tek maksudnya seperti itu. Oke ya wis jam 09.00 kurang telung menit dong, wah ora kroso anjene kok. Warung gaul gaul gaul gaul. Oh, pedot cobi male. Wana buruk miningsih. Assalamualaikum warung gaul. Buruk buningsih. Buningsih. Loh, urung tutup ae gimana lagu. Walah iya. Pantun? Dulur-dulur ayo ngurungoke matun lagi jagongan. Ki ceritane awake dhewe iki ngepreng matun. Wonge ki ngedoli wong tenan kok. Oh, lho iwak kok mau endas tok. Kayak ono sing pedes, Mak. Kayalah ya. Lagi sibuk matun gue ya dah. Matur suwun. Nah, ki undi mang. Salam kagem Bu Pandan, Bunda Riatin, Mama Darmi, Mbak Tanti, Mabak Mulia, Mabak Mulyani, Mbak Supatemi, Budime, Mbak Yayan, Kagem Bae, selamat bertugas. Lagune Cowek Lumajang. Cowek. Cewek kok cowek. Warung Gaul.
0: Warung Gaul.
1: Gaul, gaul, gaul.
0: Assalamualaikum, Mbak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Wilujeng enjang, Mbak.
1: Wilujeng enjang ugim. Napa
0: awak? Tepundi pawartu sipun, Mbak.
1: Alhamdulillah sehat. Wau, kenging napa kok mlebu kok ya.
0: Lah nggih dalem mboten mireng, Mbak. Kula mireng ten radio Bupanan-Bupanan ten. Iki mboten mlebet.
1: Walah, ngono ta. Yo lebok nggih.
0: Nggih, Mbak. Monggo. Kula pinaraken, Mbak.
1: Nggih, matur suwun. Mancene kok kadang sinyalku ngonten. Mboten napa jeneng. Nggih. Mboten mesti.
0: Nggih, nggih. Pripun? Asrep apa, Mbak?
1: Dalem. Wah, no woman. Anyep tenan.
0: Kok kadang saya kaduin kalau mau.
1: Wah, kandang ini sikil gue sampai mengkeret.
0: Tadian apa sih bahannya dengan Mbak?
1: Udah ada dulu apa-apa. Oh. Kok udah iki loh, apa jenengnya
0: Nopo, Mbak?
1: Betul apa ya?
0: Dodol tenong.
1: Dodol tenong. Dodol tenong. Anu napa
0: dodol tenong anu
1: kee. Lah iya. Mboten negeri cadean.
0: Terus dodol omong?
1: Dodol omong betul.
0: Anu entek.
1: Ora nek oh iya betul. Lek dodol omong ora nek entek yo pancen.
0: Nggih, Pak.
1: Nggih, lek dodol omong iki ora nek entek.
0: Nyuwun sesekarane nandur sabar, Mas.
1: Nah, iki. Oh. Iki. Tegalane pirang hektar? Sampai duwe tegalan niku pirang hektar? Nandur sabar bareng.
0: Nandur sabar mangke, Mbak.
1: Lah iya. Duwe tegalan pirang hektar aku?
0: Coba sih, Mbak, wonten sih, Mbak.
1: Nandur sabar. Sik. Nandur sabar. Golek iki sik. Ono. DJ Arwo to. Apa
0: pinten hektar nggih, Mbak?
1: Lah iya. Wong tegalan mek rong bau, bau kiri, bau kanan.
0: Bau ki wetengen, Mbak.
1: Lah nggih. Ancene
0: sabar. Kanduri sabar, Mbak.
1: Aja sampai sabar kuwi apa ku kalong entek, betul.
0: Kalong entek.
1: Kita harus tetap bersabar.
0: Nggih.
1: Oke.
0: Okay. Insyaallah, Mbak.
1: Iya.
0: Nggih. Terus napa, Mbak?
1: Ya supaya awak dhewe kuwi iso apa jenenge menikmati hidup.
0: Nggih.
1: Ah, lek awak dhewe kemrungsung ora duwe sabar isine meh apa ngoyo wae kok. Nyambut gawe ngoyo, ora bersyukur. Iya toh.
0: Nggih.
1: Ngasal salam saking Bunda Riatin ini Mas Ayuku sumaning Dewi Ati. Aduh. Loro. Loro.
0: Sinten sing mandalang niku, Mbak?
1: Loh, Bunda Riatin.
0: Oh, Bunda Riatin.
1: Lah iya.
0: Lah nggih dalang, Mbak.
1: Kandhane yo. Dalang lek bocah kuwi.
0: Dalang nopo niku, Mbak?
1: Rusuhan. Oh.
0: Dalang rusuhan.
1: Ora iku.
0: Mancing masalah.
1: Jo, gampang mancing masalah. Le Bu Riatin ki anu kok, apa jenenge? Le wah, ki belajar lang ki sanu. Wes termasyur tersohor.
0: Nggih,
1: kandhani.
0: Termasyur nggih, Mas.
1: Sudah tersohor
0: terus. Dalang milenial, Mas.
1: Loh, kandhani yo. Dalang milenial.
0: Nggih.
1: Aya.
0: Badhe salam nggih, Mas.
1: Mangga.
0: Agem Bu Sri Purnomo kala wau nyangka minggah-minggah Bunda Riatin. Heeh. Bu Sumiatun nggih, Bu Marlena, okay. Bu Sri Utami, Bu Sri Gati. Wonten Pak Eko kala wau, Pak Bambang, Pak Widi, Bu Widi. Kagem Pak Jono, Kang Grandong kala wau, Mbah, Kang Ateng, Pak Indah. Pak Darmanto, Bu Anggi. Bu Tati wonten Lahor, Mbah.
2: Oke. Okay.
0: Mas Faris, kagem Bu Satiah ingkang wonten Singosari, Mbah.
1: Iya.
0: Sampun Mbah kagem sedaya kemawon.
1: Oh iya.
0: Mbah Jo sehat-sehat selalu.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sampun ngaten mawon, Mbah. Matur nuwun sedayanipun, Mbah.
1: Nggih, matur nuwun.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ki lagune coba sih, ini bener apa ora? Kayaknya itu iki sing sayang-sayangi. Sayang-sayangi itu iki mbak. Oh iya, kayaknya itu coba sih ngeliani.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: Ruatan Masal RRI Malang akan diadakan kembali Pelaksanaan Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMNT Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal, Minggu 5 Juli 2026, dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Losparining budoyo, adamel raketing nuswantoro, wassalam.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
1: Mas, minta sedotannya dong.
2: Ih, ngapain pakai sedotan sih? Itu bahaya tahu.
1: Ya, aku mau pakai aja. Kenapa sih?
2: Riz, dengerin ya. Pakai sedotan plastik itu nggak baik bagi kita. Lagian nih ya, sampahnya itu juga bahaya banget buat lingkungan kita.
1: Maksud kamu?
2: Asal kamu tahu aja, Riz. Sedotan itu kan termasuk plastik yang sudah menjadi isu dunia. Sampah plastik termasuk sedotan itu sangat mencemari lingkungan. Ya, sekitar 1000 tahunan lah sampai plastik itu bisa benar-benar terurai.
1: Hah? Iya kah? Lama banget ya ternyata.
2: Sedotan plastik itu masuk dalam 10 besar sampah yang mencemari lautan loh. Kamu tahu nggak kalau hewan-hewan laut itu banyak yang mati akibat sampah plastik itu?
1: Wah, wah, wah. Benar-benar berbahaya ya. Iya deh, aku paham. Mulai sekarang, aku nggak akan lagi menggunakan sedotan plastik atau barang-barang plastik lainnya.
2: Sip deh.

inggih wekdal sampun mboten nyekapi kula badhe inggih nyuwun pamit saking pamirengan panjenengan. Matur nuwun kawi katosan jenengan sedaya nyuwun kumnya samudra pangapsami menawi wonten atur ingkang mboten ngenani penggalih. Saking Gracia Jalan Candi Panggung seket Wolu Malang kula badhe Wilujeng Enjang sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal. Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

105,3 Pro 4 RRI Malang Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sedaya pamireng balik maneh bareng kali kula Mbak Yaya. Kembali hadir menemani panjenengan sedaya di siang hari ini dan bakal menemani panjenengan wiwit jam 10 nganti jam 3 sore mungkin. Wes pokoknya di kebersamaan kita di siang hari ini bakal seru banget soalnya ditemani dengan program-program sing uapi-api sing seru banget nggih. Kemudian wonten beberapa informasi menarik dan juga lagu-lagu sing enak-enak tenan yang bisa menemani panjenengan sedoyo di siang hari ini. Di jam 10 saat ini wonten beberapa informasi soko Kota Malang lan sekitar nggih sebakale jenengan mirengaken. Kemudian mengke jam 11 bakale wonten jagongan UMKM ya. Wonten kisah inspiratif yang harapannya dapat memberikan motivasi untuk kita semuanya. Di jam 12 juga masih sama akan ada beberapa informasi menarik nantinya. Dan kemudian di jam 1 panjenengan sedoyo akan mendengarkan program 4 RRI Jakarta mengki bakal wonten Suara Budaya Nusantara. Di jam 2 siang juga akan ada Jelajah Nusantara, panjenengan bakal diajak jalan-jalan keliling Indonesia. Kurang enak opo. Ya wes selingetan iku pokoke panjenengan ojo nandi-nandi nggih. Tetaplah bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Sedaya pamirsa, niki wonten informasi terkait dengan mobilitas masyarakat lewat jalur kereta api di Kota Malang yang terus menunjukkan tren peningkatan. Di mana sepanjang bulan Mei 2026, Stasiun Malang mencatatkan lebih dari 192 ribu pelanggan yang menggunakan layanan kereta api untuk keberangkatan dan juga kedatangan. Pendengar, jumlah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Adapun data dari PT KAI Daup 8 Surabaya menunjukkan sebanyak 95.709 pelanggan berangkat dari Stasiun Malang dan 96.510 pelanggan tiba selama Mei 2026. Sedaya pamirsa, jumlah ini juga meningkat sekitar 9% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2025. Tercatat ada 176.204 pelanggan yang terdiri dari 87.450 pelanggan ya yang berangkat dan juga 88.000 lebih pelanggan telah tiba. Adapun Deputi KAI Daup 8 Surabaya Rahmat Zaini Kurniawan mengatakan, meningkatnya jumlah pelanggan ini juga dipengaruhi dengan adanya sejumlah libur panjang yang terjadi pada bulan Mei 2026. Adapun kereta api juga dinilai mampu dalam menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat yang terus berkembang. Menurutnya, pertumbuhan jumlah pelanggan tidak terjadi begitu saja. Ya, berbagai pembaruan layanan, mulai dari digitalisasi hingga peningkatan fasilitas di stasiun dan juga selama perjalanan, ini tentunya menjadi bagian dari upaya yang terus dilakukan untuk memberikan kenyamanan kepada penumpangnya. Terlebih di Stasiun Malang, ini juga punya peran penting sebagai salah satu simpul transportasi utama di wilayah selatan Jawa Timur. Nah, tingginya jumlah pengguna kereta api juga mencerminkan meningkatnya aktivitas masyarakat di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kemudian perdagangan, hingga pariwisata. Jadi pertumbuhan pelanggan di Stasiun Malang menunjukkan bahwasannya kereta api semakin menjadi pilihan utama masyarakat dikarenakan menawarkan perjalanan yang efisien.

Jadi kebijakan ini juga diharapkan G dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan dengan biaya yang lebih terjangkau. Nah, selain itu, program ini juga diyakini dapat mendorong pergerakan wisatawan dan berdampak terhadap sektor ekonomi dari berbagai daerah. Ngeten niku nggih. Dan harapannya semoga dengan kebijakan seperti ini bisa meningkatkan aktivitas masyarakat dalam menggunakan kereta api ya dalam perjalanannya untuk liburan atau bahkan untuk bekerja atau untuk mengunjungi ya saudara yang ada di luar kota. Ngeten niku. Oke deh, nanti juga masih akan ada beberapa informasi lagi. Jadi panjenengan tetaplah bersama dengan kami di 105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo, dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lona Maduro. Rico Magic ngrungokaken RRI Malang.
2: Good, good, good.
3: Coba deh kamu lihat, itu ngapain ya? Kok nebangin banyak pohon? Legal nggak sih gitu itu?
4: Alah, biarin aja. Bukan urusan kita juga. Toh juga pohonnya nanti tumbuh lagi. Kan hutan ini subur.
3: Nggak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
4: Repot amat sih, Bu.
3: Kamu tuh, kamu nggak tahu ya bahayanya dari illegal logging.
4: Emang apa?
3: Kamu tuh. Yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masruro, MSc, Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi, dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
5: Mengapa illegal logging itu berbahaya? Karena illegal logging itu merupakan aktivitas penebangan pohon secara ilegal tanpa izin yang resmi, sehingga kemudian akan berdampak serius terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, adanya illegal logging itu nanti akan berdampak pada keseimbangan ekosistem, khususnya dapat memutus yang namanya siklus rantai makanan. Yang kedua, berdampak juga pada hilangnya spesies langka maupun tanaman endemik, sehingga illegal logging itu akan mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, illegal logging itu juga nanti akan berdampak pada kerusakan fungsi ekologis hutan. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu merupakan salah satu kawasan penyangga untuk mengurangi ancaman bencana.
3: Tuh kan, gimana? Udah tahu kan? Makanya stop illegal

0: Indonesia kaya akan suku dan bahasa.
1: Hai, selamat hanjiu pari. Narai kabari kau andau tu?
2: Kita ini butuh wanita.
3: Hanjiu tanya lagi ngan Anwar.
4: Hai, dire, nanti sore.
5: Burung ujung tanam tau.
4: Iya.
6: Burung rusak.
7: Oh, iya.
8: Mas, ambil apa? Ambil dahar. Pak Le, monggo dahar.
9: Itu nggak ada buku polo. Yes, kon, yerus, mama, yo.
0: Lestarikan bahasa daerah dan cintai bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa.
10: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
11: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
10: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
11: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
10: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
11: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
12: rri.co.id.

Sedaya pamireng, rencana pelaksanaan operasi Patuh ya yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung serentak mulai 8 sampai dengan 21 Juni 2026 dipastikan belum dapat terlaksana. Penundaan tersebut berlaku secara nasional termasuk di wilayah hukum Polresta Malang Kota. Meskipun agenda ini belum berjalan sesuai dengan jadwal semula, Satlantas Polresta Malang Kota tetap mengingatkan masyarakat untuk tidak mengendurkan kedisiplinan ketika berkendara. Dan kepatuhan aturan lalu lintas dan kesadaran dalam menjaga keselamatan di jalan raya dinilai harus tetap menjadi prioritas meskipun ada atau tidaknya operasi penertiban. Dalam hal ini Kasat Lantas Polresta Malang Kota AKP Rio Angga Prasetyo ini membenarkan adanya perubahan jadwal pelaksanaan operasi Patuh 2026 ini. Dan hingga saat ini pihak dari kepolisian juga masih menunggu petunjuk lebih lanjut terkait dengan waktu pelaksanaan operasi tersebut. Ia menjelaskan keputusan ini bukanlah merupakan kebijakan yang diambil di tingkat daerah, melainkan instruksi yang berlaku secara nasional. Jadi dengan kata lain, penundaan ini tidak hanya terjadi di Kota Malang, tapi juga diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Ya, jadi memang harus menunggu kebijakannya lagi nanti akan dilaksanakan kapan terkait dengan waktu pelaksanaan kebijakan tersebut. Dan meskipun operasi ini belum digelar ya, pihaknya tetap mengedepankan upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya tertib berlalu lintas. Nah, kesadaran pengguna jalan tentunya menjadi faktor utama dalam menekan angka kecelakaan dan meningkatkan dan juga menciptakan keamanan, kemudian keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pas jam 11. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, di tengah gempuran permainan digital dan semakin terbatasnya ruang terbuka, tradisi bermain layangan di Malang ternyata masih bertahan kuat. Bahkan layangan khas Malang jenis Sukhoi ini berhasil menembus pasar internasional dan menjadi salah satu produk budaya lokal yang dikenal hingga mancanegara. Adapun Nuki Maulana, pemilik Aho di Cimalang, mengungkapkan bahwa layangan Sukhoi buatan Malang ini telah lama memiliki pasar tersendiri di sejumlah negara. Adapun kualitas, desain, dan karakteristik khasnya yang ternyata dimiliki membuat produk ini diminati oleh para pehobi layangan di berbagai belahan dunia. Dan tidak hanya dikenal, permintaan dari luar negeri juga tergolong banyak ya. Dalam sekali pengiriman ke Perancis misalnya, jumlah layangan dikirim bisa mencapai ribuan unit. Kalau ke Perancis sekali kirim ini bisa sampai 3.000 hingga 5.000 layangan. Adapun layangan yang telah diekspor ini umumnya berada pada kisaran harga Rp5.000 hingga Rp10.000 per unit. Meskipun terlihat sederhana, produk tersebut ternyata mampu bersaing dengan layangan dari berbagai daerah lain dikarenakan kualitas pengerjaan yang dinilai konsisten. Ayo demikian Pawarto Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 11. Wedari ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Kali ini bersama dengan saya Mbak Yaya kembali hadir ya, menemani Anda tentunya di siang hari ini dalam program Jagongan UMKM. Waduh, kita akan mengajak Anda siang-siang jagongan gitu ya. Karena daripada ngantuk, mending jagongan ngeten iku ya. Nah, pada Jagongan UMKM edisi di hari ini dari Selasa di tanggal 9 Juni 2026, kali ini telah hadir dalam studio Pro 4 RRI Malang ya, seorang narasumber yang akan bercerita, yang akan membagikan kisahnya kepada Anda semuanya, yang merupakan suatu kisah yang inspiratif ya, suatu cerita yang harapannya dapat memberikan motivasi kepada kita semuanya terkait dengan dunia usaha dan bagaimanakah perjalanannya, bagaimanakah suka dukanya, seperti itu. Nah, jadi langsung aja kali ini kita sapa narasumber kita yang telah hadir pada siang hari ini, yang merupakan seorang owner Hasta Enson Trans Courier ya. Ada Mas Hasta Invarian Wijanarko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Mas Hasta.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Mbak, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, meskipun agak capek juga sih habis trip kemarin. Okay. Panjang.
0: Oke, okay. Emang ini ya, kadang kan ada yang bilang nih, enak ya jadi pengusaha gak capek, padahal capeknya double ya.
1: Double mbak.
0: Kayak mending apa, kalau jadi pegawai kan yaudah kita datang bekerja, mm-hmm, pulang, mm-hmm, nunggu gajian, mm-hmm, gitu ya. Sedangkan seorang pengusaha kan banyak banget yang dipikirin.
1: Sangat banyak, dan yang dipikir gak cuman 1-2 hal aja sih.
0: Nah itu, kalau istilahnya tuh kayak pikiran jadi nyabang kemana-mana gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, baiklah. Ini alhamdulillah, tapi walaupun memang apa agak capek mungkin karena banyak pekerjaan ya Mas ya, hari ini dapat hadir di studio Pro 4 RRI Malang dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah,
1: sehat.
0: Iya. Baik. Dari ini perjalanan dari mana? Dari rumah kah atau dari
1: Hari ini lagi free aja sih, jadi habis dari jemput anak sekolah.
0: Oke.
1: Okay. Kalau free bisa jemput anak sekolah.
0: Iya. Mumpung free juga. Mumpung ya, free, bisa ya jemput kemudian mampir ke RRI.
1: Iya.
0: Masya Allah. Ya baiklah, ini Mas Hasta, ini gimana ceritanya Mas Hasta ini bisa apa ya, nyemplung ya istilahnya ya ke dalam dunia pengusaha gitu. Dan ini usahanya itu dalam bidang logistik ya, bisa dibilang begitu ya, transportasi gitu ya.
1: Transportasi dan logistik bisa.
0: Oke, nah ini kenapa nih kok memilih bidang ini di saat yang lain mungkin memilih untuk jualan makanan yang lagi menjamur banget kan ya zaman sekarang. Ini tuh gimana ceritanya dulunya?
1: Jadi ceritanya awalnya tuh dikarenakan waktu lepas lulus kuliah tahun 2011-an itu saya lulus kuliah, cari kerjaan tuh nggak ada yang cocok, maksudnya nggak ada yang sesuai sama lulusan saya.
0: Okay.
1: Kebetulan saya lulusan bahasa Jerman, jadi nyarinya itu kan ya yang relevan, paling nggak guru ternyata susah cari lapangan kerja, cari lapangan kerja sebagai guru itu juga susah ternyata.
0: Oke, apalagi bahasa Jerman.
1: Bahasa
0: ya.
1: Jerman nggak banyak. Akhirnya apa sih keahlian saya nih, saya bisanya apa nih pada saat itu? Memang saya orangnya suka jalan-jalan atau main ya, keliling-keliling,
0: traveling gitu ya.
1: Akhirnya ya udah nih, kita dikenalin sama salah satu pemilik rental mobil pada waktu itu. Terus habis gitu mau nggak nih jadi supir kita untuk ini ngantar-ngantar. Ya udah deh, menurut saya it's okay gitu loh, karena kita jalan-jalan, kita dapat relasi, refreshing, dibayar.
0: Nah ya kan? Itu dia, kapan lagi coba.
1: Kapan lagi. Ya udah, akhirnya dari situ waktu itu masih lingkup Malang kota aja sih, jadi kayak Batu Malang, atau tripnya mungkin orang yang kunjungan kerja, kunjungan kampus, atau ya wisata terop ya biasanya orang-orang itu kayak apa, nganter orang kondangan atau gitu, seperti itu aja. Lama kelamaan dapat tamu mancanegara, dapat handle tamu mancanegara, ya akhirnya destinasinya berkembang nih ke tempat wisata yang dikunjungin turis mancanegara kayak Gunung Bromo, terus ada kawasan Kawah Ijen juga favoritnya. Berkembang akhirnya saya fokusnya sekarang pada waktu itu hingga saat ini fokusnya itu ke tamu mancanegara. Cuman memang permasalahannya kalau tamu mancanegara mereka Lebih seringnya sih pada bulan-bulan kayak gini, Mbak, Juni, Juli, Agustus, karena di sana waktunya summer ya. Mereka pada piknik ke Asia semua.
0: Di Malang juga summer kan ini, Mas.
1: Summer, Mbak. Saking summernya sampai ada esnya nih lagian di Bromo nih, lagian lagi dingin-dinginnya di sana, 5 derajat kalau mau nyoba. Nah, Mbak, setelah itu kita nyoba ini juga, apa, ngembangin yang lainnya, dalam artian kita coba handle untuk gathering atau gimana, study tour juga. Tapi karena waktu itu juga masih newbie ya, atau masih pemula juga, memang agak kesulitan. Jadi akhirnya kita udah deh, daripada terlalu ribet ngurusin orang banyak kan, akhirnya kita coba ke private trip aja. Kita private trip, ya udah kita jalan, fokus ke tamu mancanegara. Sesekali memang kita tamu lokal atau tamu domestik kita masih tetap terima sih.
0: Gitu. Ini ceritanya sudah mendirikan usaha sendiri ya, sudah nggak ikut orang ya?
1: Sudah nggak ikut orang. Saya ikut orang cuman at least 1 tahun sih.
0: Tapi udah belajar semua ya.
1: Iya.
0: Modal untuk usahanya maksudnya.
1: Karena sebenarnya usaha yang dipelajarin tuh cuman how to manage sih, Mbak. How to manage. Pengeluaran, pemasukan. Karena kan waktu itu kalau rental mobil kan lebih ke arah gimana sih caranya kendaraan ini awet, terus nyaman dipakai tamu, dan kita mendapatkan keuntungan juga. Nah, manage itunya pada waktu itu belajarnya di situ. Sama kita cari relasi sih, makanya ikut orang untuk dapat relasi. Oh, di Bromo di pintu gerbang ini relasi jeepnya sini, di pintu gerbang sini jeepnya sini, jeepnya sini. Jadi seperti itu. Terus akhirnya ya memberanikan diri, meskipun terus terang untuk modal saya 0 rupiah.
0: Wow, 0 rupiah waktu
1: 0
0: itu.
1: 0 rupiah karena memang nggak punya modal sama sekali. Jadi ya cuman modal relasi sih, Mbak. Gitu aja.
0: Dan nekat ya.
1: Nekat, Mbak. Bener.
0: Karena kalau nggak nekat nggak mungkin jalan nih.
1: Betul.
0: Okay, berarti awal mulanya tuh ketika Mas Hasta terjun ke dalam bisnis ini, bisa dikatakan itu juga punya beberapa unit transportasi juga kah, atau bagaimana, atau mungkin hanya kayak tour guide gitu sistemnya?
1: Jadi kalau yang seperti itu, kalau unit sampai detik ini masih belum punya yang sendiri ya. Jadi saya masih ngambil dari agen-agen atau relasi saya. Terus kalau tipenya ya lebih ke arah kayak tour guide gitu, plus driver. Jadi kadang tuh orang tuh kan ada yang nggak mau terlalu banyak orang ngikut gitu loh ya. Jadi cuman masnya aja sekalian gitu, yang bantuin kita ngambil foto, bantuin kita nunjuk-nunjukin, ngasih-ngasih seperti. Ya, ya memang ketemunya nanti akhirnya adalah bayarnya double juga gitu kan. Nah,
0: karena double job ya.
1: Double job, capeknya pun double, Mbak.
0: Betul.
1: Jadi seperti itu. Jadi kalau unit sampai detik ini memang pertama saya nggak punya lokasi yang strategis buat nyimpen unit. Terus yang keduanya maintainnya itu semakin lama kan semakin mahal juga.
0: Betul.
1: Mbak, unit itu ya. Jadi daripada kita harus maintain dan lain sebagainya terlalu banyak, mending ya kita ambil sedikit keuntungan tapi kita nggak perlu repot maintain, selesai masalah.
0: Oke, baik. Jadi meminimalisir adanya resiko juga ya, Mas.
1: Betul.
0: Ya,
1: betul.
0: Oke, berarti ini mulai mendirikan bisnis sendiri bisa dibilang di tahun berapa kalau gitu?
1: Kalau pure saya jalan sendiri itu 2017.
0: 2017 ya, setelah bekerja di juga pengusaha yang di bidang transportasi juga ya.
1: Waktu itu juga pernah setelah itu ikut di salah satu provider internet. Diajak temen, keterima di situ, nyoba setahun, ya itu dapat relasi-relasi juga yang sampai sekarang ya, teman-teman yang ex provider itu masih ngubungin saya juga kalau mau cari untuk mau ke Bromo atau mau trip sana atau saudaranya dan sebagainya. Ya ujungnya sih kalau ikut orang menurut saya cuman buat cari pengalaman sama nambah link aja sih sebenarnya. Karena ujung-ujungnya ya ketika kita udah jalan kayak gini berdiri sendiri, ya kita hubungin mereka nggak langsung sih, tapi pada saat mereka membutuhkan mereka akan ingat, oh kalau mau ke sini di Malang ada Mas ini, kita coba dihubungin seperti itu.
0: Oke, luar biasa nih, benar-benar memanfaatkan koneksi yang ada ya, Mas.
1: Betul.
0: Oke, berarti mulai terjun di tahun 2017 itu Mas Hasta sendirian atau ada yang bantu waktu itu?
1: Pure sendiri, Mbak.
0: Pure sendiri ya?
1: Sendiri, saya nggak ada yang bantu. Sampai apa, detik ini pun untuk ya karena ini ya udah mulai banyak relasi atau langganan tamu ya.
0: Okay.
1: Jadi akhirnya beberapa ya sesekali dibantuin istri saya untuk ngatur jadwal atau untuk apa istilahnya menjelaskan paket wisatanya itu. Atau saya ini kan orangnya nggak begitu paham medsos ya, atau bikin konten itu saya nggak begitu paham. Jadi untuk beberapa waktu terakhir ini yang bantuin saya bikin konten atau ini di medsos ya istri saya gitu loh. Saya cuman di lapangan ngambil gambar, itu pun saya juga nggak pinter. Tapi ya dibantuin istri saya sih. Jadi untuk saat ini ya kerjanya ya saya sama istri saya.
0: Luar biasa. Mungkin tadi gak diajak ya.
1: ada yang kecil sih di rumah, gak bisa keluar.
0: Baik. Iya, di tahun 2017 ini berdiri sendiri usahanya Mas Hasta ya. Ini langsung namanya Hasta and Son Trans atau gimana dulu waktu awalnya?
1: Awalnya sih saya gak pakai nama. Itu saya bikin nama Hasta and Son itu karena anak saya lahir tahun 2018 itu.
0: Wow, pembawa rezeki ya.
1: Iya, akhirnya saya mikir namanya apa ya, harus punya nama, nama Hasta, Hasta Kurir, Hasta Trans, kok kayaknya terlalu ini. Akhirnya pada suatu saat ketika saya udah punya anak, saya mikirnya usaha saya enggak cuma di saya aja. Ketika saya enggak ada, usaha ini harus tetap jalan dan yang menjalankan anak saya paling enggak gitu loh. Makanya saya membawa nama anak saya kemana-mana.
0: Calon pewaris ya. Adik, kalau kamu nonton.
1: Iya, jadi ya maksud saya adalah usaha ini enggak cuma berhenti di saya, tapi bisa jalan langgeng terus-menerus karena bisnis pariwisata atau transportasi itu kan enggak ada matinya ya.
0: Benar. Selalu dibutuhkan oleh masyarakat.
1: Selalu dibutuhkan.
0: Baiklah. Nah, dulu bisa diceritakan gak sih Mas Hasta, kayak dulu waktu awal banget mendirikan usaha ini, pastikan ini juga bukanlah suatu hal yang mudah ya. Apalagi ini berdiri sendiri, seorang diri tanpa ada modal juga yang mendukung ya Mas ya. Bodoh nekat istilahnya, bodo gitu nekat, ini apa saja kesulitan yang pernah dialami oleh Mas Hasta waktu awal terjun ke bisnis ini dulu?
1: Yang pasti kesulitan utama adalah pemasaran, Mbak. Sangat sulit sekali pemasaran pada waktu itu. Medsos juga kan tahun segituan cuma Instagram, Facebook ya. Gak terlalu
0: belum ada TikTok ya,
1: TikTok
0: dulu ya.
1: Belum ada. Kemudian kita juga saingannya sama agen-agen pariwisata yang udah lama, yang mereka harganya pun juga sangat murah sekali pada saat itu ya. Akhirnya ya itu tadi, kita tetap masarin ya dari mulut ke mulut gitu loh. Karena kita gak ada modal ya, akhirnya masarin dari mulut ke mulut. Kita coba ngobrol ke temen-temen alumni-alumni sekolah dulu. Nih aku ada ini nih, ada usaha ini, tolong dong kalau mau ada temen atau gimana-gimana-gimana yang mau jalan nih. Ini nanti tak handle, nanti dari harga sekian kamu dapat fee-nya sekian. Kita kita bermain seperti itu. Terus habis gitu kesulitan keduanya itu ya perang harga sih, Mbak. Perang harga itu kalau untuk pemain yang modal minim itu ya otomatis kita dapat sisa-sisanya aja sih. Itu jadi ya masalah utama adalah pemasaran dan harga. Masalah besarnya.
0: Nah, itu apakah juga masih menjadi kendala sampai dengan sekarang, Mas Hasta?
1: Sampai detik ini dua masalah itu tetap menjadi kendala utama. Cuman seiring berjalannya waktu, seiring banyaknya kenalan atau relasi, ya alhamdulillah itu mulai sedikit berkurang. Jadi memang ketika kita semakin banyak relasi, kita akan semakin memiliki banyak apa ya, inputan, harus gimana nih cara memasarkan ya kan. Terus habis gitu untuk harga nih, kalau cuman segini harusnya kayak gini. Kita banyak pertimbangan dan dari situ kita udah mulai bisa, kalau pangsa pasar kita kayak gini, kita kasih harga sekian, range angka sekian. Kalau pangsa pasar kita B, kita kasih range sekian. Nah, dari situ ya belajar ya, alhamdulillahnya udah mulai bisa nata sendiri, udah mulai bisa masarkan sendiri sih tanpa tergantung ke orang lain.
0: Gitu. Karena memang berbekal dengan pengalaman yang sudah hampir 10 tahun berjalan ya Mas ya.
1: Kurang lebihnya seperti itu.
0: Wow, keren banget ini, 10 tahun berjalan bukanlah suatu waktu yang sebentar ya. Baiklah. Nah, kemudian dari tantangan yang ada tadi kan soal pemasaran ya, yang awalnya memang hanya dari mulut ke mulut, yang untungnya sebelumnya ini Mas Hasta juga sudah mengantongi link-link ya, sudah mengantongi apa teman-teman beberapa kenalan yang bisa ditawarkan gitu kan. Nah, kemudian ketika sudah ada nama resmi nih, Hasta & Son ini, apakah ada perubahan Mas ketika dulunya belum ada nama dan sekarang udah ada nama? Apakah memang nama ini membawa pengaruh terhadap dikenalnya usaha ini di kalangan masyarakat gitu?
1: Kalau untuk pengaruh sih saya rasa sedikit banyak ada ya, karena dalam tanda kutip orang nih kalau lihat nama usaha itu kan pasti yang ada ke barat-baratannya itu akan lebih mengena ya.
0: Cuman, kebiasaan masyarakat Indo banget ya.
1: Segala yang berbau barat pasti akan lebih catching lebih gitu, catching lebih menarik ya. Padahal sebenarnya sama aja gitu, cuma penamaan. Cuman memang ada perubahan ini, orang lebih trust dalam artian trust itu. Selain kita dokumentasinya juga lumayan, orang akan melihat di untuk website sih untuk saat ini masih progres ya Mbak, karena nominal juga lumayan. Kita di media sosial orang akan lebih lihat, oh ini ternyata ada medsosnya nih sekarang nih, dilihat, oh ternyata ada reelnya kayak gini, oh ternyata tamunya juga gak kaleng-kaleng nih, bukan orang lokal aja. Dan kebetulan memang sampai detik ini hampir dari lebih dari 50% tamu saya mancanegara semua.
0: Wow, oke.
1: Mancanegara terutama dari Eropa. Jadi ya yang di real atau yang di medsos saya kebanyakan memang tamu-tamu dari mancanegara.
0: Iya.
1: Dan itu alhamdulillahnya cukup menjual sih Mbak.
0: Iya, untungnya dulu pernah belajar bahasa Jerman ya.
1: Pernah belajar bahasa Jerman, terus sedikit banyak juga belajar bahasa Inggrisnya. Meskipun bukan dari sekolah resmi khusus bahasa Inggris ya, belajar dari nonton film, baca subtitle bahasa Inggris, sedikit banyak ya akhirnya gampang.
0: Bisa,
1: ya
0: untuk berkomunikasi ya.
1: Handle tamu mancanegara itu lebih mudah akhirnya ya, dipercaya juga sama beberapa agen juga untuk jadi tour guide tamu manca. Jadinya ya lumayan lah buat apa dokumentasi portofolio kita lumayan gitu.
0: Emang ya segala sesuatu yang kita belajarin tuh nggak ada yang percuma ya Mas ya.
1: Nggak ada yang percuma, apapun yang ada pernah kita alami itu nggak ada yang percuma sih.
0: Tapi dulu pernah nggak sih Mas Sasta merasa kayak dulu kan kuliahnya bahasa Jerman ya, kemudian ternyata ketika mencari kerja itu dirasa kayak oh ternyata nggak semudah yang dibayangkan waktu kuliah gitu. Nini pernah nggak sih kayak ada perasaan menyesal gitu Mas dulunya?
1: 100% iya.
0: Bener.
1: Karena apa? Motivasi saya dulu kan ketika masuk kuliah bahasa Jerman itu adalah saya kepingin terbang ke Jerman. Saya pingin pingin belajar dan kerja di sana. Sampai detik ini pun masih tetap seperti itu. Cuman pada prakteknya ketika kuliah, ternyata prakteknya nggak kayak gini ya belajarnya ya, nggak semudah itu gitu loh. Bahasa Jerman nggak sesimpel apa yang kita impikan atau semudah yang kita bayangkan waktu kita SMA. Karena SMA dulu saya juga kelas bahasa juga, jadi udah belajar bahasa Jerman dari SMA. Ternyata kuliah bahasa ini nggak kayak apa beda banget. Dan ada yang grammarnya itu lebih spesifik, how to make suatu percakapan, suatu kalimat, terus membuat proposal dalam bahasa Jerman pun itu ternyata nggak gampang gitu loh. Dan itu pun sempat membuat saya frustasi, saya salah jurusan, saya ini salah jurusan, salah jurusan. Cuman ya karena orang tua saya ngajarin apa yang udah kamu pilih harus kamu bertanggung jawab kan ya. Ya gimana caranya, meskipun akhirnya butuh waktu cukup lama ya, lebih dari 4 tahun untuk lulus. Tapi akhirnya saya lulus dan ujung-ujungnya juga saya punya bekal untuk belajar atau ngomong pakai bahasa Jerman. Dan itu kepakainya sekarang gitu loh. Meskipun tidak jadi seorang guru ya Mbak ya. Tapi ujung-ujungnya ketika ketemu tamu bahasa Jerman dan saya ngobrol dengan mereka menggunakan bahasa Jerman yang levelnya anak TK, menurut mereka anak TK, tapi mereka juga oke dan mereka apresiasi itu loh Mbak.
0: Wow.
1: Orang Eropa atau orang Jerman terkhususnya, mereka sangat apresiasi ketika ada orang Asia atau orang Indonesia yang gak cuman ngomong bahasa Inggris, tapi mereka bisa atau mm-mm. mengerti bahasanya mereka.
0: Okay.
1: Wah, itu luar biasa, mereka mm-mm. happy banget. Mm-mm. Dan ujung-ujungnya adalah ya ada nilai plus gitu loh. Ketika kita selesai trip, mereka akan mengingat kita dan mm-mm. ada tip tambahan yang agak lumayan okay. juga sih.
0: Dan bisa jadi langganan juga ya, Mas.
1: Betul.
0: Ya.
1: Akhirnya ujung-ujungnya okay. adalah mm-mm. saya pernah dapat repeat order dari mm-mm. relasi mereka yang di wow. Jerman gitu loh. Ketika datang ke sini mereka, aku dapat nomormu, aku tahu nomormu dari temanku ini. Mm-mm. Katanya dia pernah kamu guide-in juga di sini. Tak ingat-ingat. Oh iya, emang pernah. Oh iya, aku butuh waktu. Dan mereka datang gak cuma 1-2 orang, mm-mm. satu keluarga.
0: Wow.
1: 5 orang dari Jerman, mereka okay. memang long trip di Indonesia. Jadi mm-hmm. ya handle satu keluarga kecil dari yeah. Jerman.
0: Jadi ini pengenalan mulut ke mulutnya bukan cuman orang Malang aja ya, tapi udah nyampe ke Jerman ya, Mas.
1: Iya, betul ya. Kebetulan alhamdulillahnya ya itu tadi iya. Mbak, pengalaman.
0: Bener.
1: Kita pernah kuliah di jurusan bahasa Jerman.
0: Iya.
1: Ada teman kita yang punya rezeki mereka bisa stay dan tinggal di Jerman, mm-mm. kita hubungin mereka. Mm-mm. Minta bantuan untuk promosiin di sana, dan itu efeknya ya iya. lumayan gitu loh. Meskipun enggak langsung instan ya, Mbak.
0: Mm-mm.
1: Tapi ya pasti ada aja gitu
0: iya.
1: loh.
0: Gitu. Mungkin ini memang jawaban dari doanya Mas Sosto selama ini ya.
1: Iya, berharapnya seperti
0: betul.
1: Itu.
0: Betul. Ya. Wah, keren banget. Ini siapa yang sangka coba ya, dulu yang awalnya pernah ada di titik kayak menyesal nih aku pilih jurusan ini. Ternyata sekarang jawabannya ya.
1: Iya, sekarang.
0: Ternyata inilah memang jalannya Mas Sosto, ya kan? Kenapa?

0: Saya belajar bahasanya ya nggak bahasa Inggris aja, mm-hmm. ngulangin lagi bahasa Jerman, mm-hmm. sama sedikit banyak belajar bahasa kayak bahasa Itali atau bahasa Spanyol, pernah dapat tamu dari Spanyol, sama bahasa Perancis. Kalau bahasa Perancis sih saya cuman sedikit aja, kalau nggak terlalu mendalami karena it's sangat-sangat sulit banget.
1: Oke. Dari pengalaman waktu nonton film Perancis aja udah kayak aduh dengerinnya ini apa ya bahasa aja ya.
0: Bener.
1: Iya, oke. Nah, inilah pentingnya kita memang untuk belajar bahasa negara lain ya, Mas ya. Betul. Bahasa asing yang lain gitu selain bahasa Inggris, karena memang ini juga merupakan kunci dari komunikasi gitu ya, Mas. Betul. Ya. Yang ternyata ya berguna juga di masa depan gitu ya. Oke, keren banget. Baik, Mas Sosta, kita break dulu ya, Mas ya. Karena saat lagi ini akan berkumandang dan sholat dzuhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Dan bagi Anda pendengar yang mau bergabung, mau tanya kepada Mas Sosta juga monggo, silakan. Kami membuka via telepon di 0341 404 504, atau di WA kami di 081 555 69 1053. Dan nanti kami akan hadir kembali di ruang dengar Anda setelah kumandang dan sholat dzuhur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Selamat siang pendengar, Anda masih bersama dengan kami tentunya dalam program Jagongan UMKM ya. Dan kita akan melanjutkan kisah inspiratif dan juga cerita menarik ya dari seorang owner Hasta & Son Trans Courier ya. Ada Mas Hasta yang tadi sudah bercerita tentang awal mula berdirinya usaha Hasta & Son Trans ini ya Mas ya, di tahun 2017 ya, dengan modal nekat aja dulu, luar biasa keren. Ini emang ya jiwa pengusaha itu gak dimiliki oleh semua orang, karena biasanya kadang ada orang punya modal tapi gak ada nekat, gak jalan, ya kan. Tapi orang yang punya nekat bulat walaupun memang gak punya modal bisa jalan, bahkan bisa berjalan sampai hampir 10 tahun lamanya gitu ya, luar biasa. Ini kan juga berarti kemarin melewati masa-masa COVID-19 ya Mas ya.
1: Iya betul.
0: Nah ini dia, ini kan kemarin banyak juga pengusaha yang mulai mengeluh gitu kan di masa COVID yang ternyata sangat sulit untuk dilalui gitu. Nah ini gimana caranya Mas Hasta ini dalam artian survive gitu ya, berjuang di era COVID-19 kemarin sampai pada akhirnya Hasta & Son ini bisa bertahan sampai dengan sekarang Mas.
1: Jadi pada waktu itu COVID-2020 masuk Indonesia ya, itu kurang lebih 2020 awal itu, begitu ada lockdown itu udah selesai udah.
0: Oke.
1: Okay. Selesai, tempat pariwisata tutup, orang nggak bisa kemana-mana. Tapi kita kan tetap harus survive ya, kita terus harus cari makan ya. Akhirnya apa yang ini solusinya? Pernah aku waktu lagi pusing itu nih ada teman saya dulu waktu kuliah, dia juga apa wira swasta juga. Sekarang dia lagi di Polandia, dia kerja di Polandia sekarang. Dia ngomong, udah daripada bingung kamu jualan apa, ini juga orang mau beli gak laku gini-gini, jadi kurir aja udah. Kurir apa? Kurir narkoba, aku mikir gitu kan. Enggak, udah jadi kurir aja. Sekarang kan orang gak bisa kemana-mana, tapi orang butuh barang.
0: Betul.
1: Kamu antar-anterin barang aja ke mereka, kamu kasih tarif. Tarifnya berapa? Kan saya juga gak tahu ya waktu itu ya. Ya terserah kamu lah, kalau teman saya bilang yang penting kamu aku bisa makan gitu kan. Ya udah akhirnya tak coba nih ngobrol ke teman-teman, kalau ada yang butuh bantuan kirim-kirim barang aku bisa loh. Emang ongkosnya berapa? 10 ribuan aja pada waktu itu. Coba jalan nih, ada yang mau nyoba. Jadi lengganan pada waktu itu, soalnya dia jualan apa kayak obat herbal gitu kan, laku banget tuh Mbak ya.
0: Benar.
1: Gitu kan. Laku banget, tapi ngambilnya lumayan Mbak, agak jauh di Pakistan, kirimnya di Malang kota. Ya udah, enggak apa-apa deh 10.000 pada waktu itu. 10.000 tapi barangnya juga banyak-banyak. Waktu itu saya udah enggak berpikir panjang, yang penting saya bisa makan, anak istri saya bisa makan gitu aja.
0: Iya.
1: Ya udah jalan-jalan, akhirnya saya ketemu suatu komunitas kurir Malang Raya ini. Kita ngobrol ngumpul, dalam kondisi seperti ini ya udah kita sama-sama kerjasama nih. Gimana kita semua tetap survive di masa-masa seperti ini. Ya pada saat itu udah untuk pariwisata udah saya tinggalin dulu. Akhirnya saya fokus ke kurirnya dulu, tiap hari jalan kirim-kirim barang kayak gitu. Besar kecil pernah, bahkan saya disuruh ngirim pupuk itu juga pernah Mbak. 50 kilo itu.
0: Wow.
1: Naik motor bawa pupuk 50 kilo, ngirim dari daerah Karangploso, kirimnya ke sana daerah mana, Arjo Winangun Gadang sana.
0: Wow, dari
1: ujung ketemu ujung.
0: Iya benar.
1: Keren ya udah, nggak pikir panjang, tetap jalan seperti itu. Ya akhirnya ya sampai detik ini pun juga masih jalan untuk untuk kurirnya itu. Jadi ketika ada orang mau kirim parcel waktu lebaran tuh apalagi ya, puasa itu alhamdulillah rezeki saya di pariwisata mungkin pada waktu puasa agak dikurangin sama Yang Maha Kuasa, tapi di kurirnya saya ditambahin Mbak.
0: Oke.
1: Jadi orang kirim parcel hampers itu hampir tiap hari dan enggak 1-2 alamat. 15, 20, 25. Jadi berangkat.
0: Bisa dikalikan ya itu ya.
1: Setiap hari. Jadi setiap ya hari. Ketika orang dapat THR, saya THR-nya dari situ.
0: Iya.
1: Baik. Jadi seperti itu.
0: Kecipratan rezekinya ya Mas ya.
1: Seperti itu. Jadi Allah, ketika satu pintu ditutup, pintu yang lain akan terbuka, itu saya percaya. Iya.
0: Wah keren banget, aku sampai merinding loh dengernya. Karena memang kemarin waktu COVID ini kan suatu era yang tidak ada orang yang bakal ngira situasinya bakal sekeos ini gitu ya. Dan pastinya ini juga merupakan suatu situasi yang kayak dadakan banget. Setiap orang harus muter otak, terutama bagi pengusaha gitu ya Mas ya. Dan ternyata alhamdulillahnya ini ada apa ya, pintu lain yang terbuka ya Mas. Betul, ya. Lewat jalur kurir pada saat itu yang ternyata juga merupakan apa ya, pundi-pundi rezeki pada waktu itu.
1: Iya. Di balik musibah ada rezeki ternyata.
0: Benar, luar biasa. Karena memang pada saat masa COVID-19 dulu kayak orang kan pasti di rumah aja ya.
1: Betul.
0: Mau keluar takut. Betul. Ya. Parno juga pasti kebanyakan pesannya lewat online. Ya.
1: Okay. Cuman online kan juga harganya juga agak mahal juga pada waktu itu kan. Jadinya kita cari selanya di situ. Kita kasih harganya yang sedikit lebih murah daripada online. Okay. Dengan pelayanan yang kurang lebih hampir sama. Di situ orang tertarik. Okay deh Mas, aku kirim barangnya agak banyak nih, nggak apa-apa ta dengan harga yang sama segituan. Why not gitu loh, selama masih di wilayah Malang Kota dan barangnya enggak sing besar-besar banget tuh Mbak. Ya udah kita ambil aja, dan dari situ pun mereka trust. Nah, di situ akhirnya jadi langganan tetap gitu loh.
0: Okay.
1: Ketika kita saya nih dapat orderan, saya enggak mampu. Karena kita juga udah ada satu komunitas kurir juga. Kita minta bantuan teman-teman, mereka pun siap membantu dengan harga yang sama.
0: Oke. Okay.
1: Gitu loh. Jadi ya bener, bener-bener siapa yang nolong kita kalau enggak kita sendiri dan
0: teman seperjuangan
1: ya? Kita gitu loh. Jadi ya, ya alhamdulillah sampai detik ini pun kita tetap saling backup satu sama lain untuk masalah-masalah pengiriman seperti itu, orderan yang mereka nggak sanggup pun kita tetap saling bantu, siapa yang bisa seperti itu.
0: Oke, nah inilah berarti yang pada mulanya kan dulu kayak usaha tour guide gitu ya Mas ya. Sampai pada akhirnya ini di belakang ditambahkan Hasta Enson Trans Kurir ya. Oke.
1: Aneh namanya tapi ya, ya
0: tapi
1: itu yang
0: apa-apa,
1: saya kerjakan.
0: Ya, tapi unik, unik banget karena kemarin jujur waktu pertama kali lihat flyer ya Mas ya. Hasta Enson Trans Kurir, orang tuh jadi kayak bertanya-tanya. Dan kalau udah penasaran pasti mencari tahu kan Mas ya,
1: iya,
0: di sosmed. Nah,
1: itu
0: dia. Jadi walaupun mungkin kalau bagi Mas Hasta kayak aneh ya, tapi bagi orang lain kayak saya nih yang baru pertama kali tahu itu kayak langsung kayak penasaran. Ini apa saja yang ditawarkan gitu ya. Oke, nah ini berarti ngomong-ngomong soal Hasta Enson Trans Kurir sampai dengan detik ini nih Mas Hasta itu apa saja nih pelayanan yang ditawarkan dan
1: yang saya tawarkan yang jelas adalah paket perjalanan wisata di Jawa Timur khususnya.
0: Oke.
1: Okay. Kayak dari mana? Tumpak Sewu, Bromo, Kawaijen, Baluran dan lain sebagainya. Itu yang di sisi transnya, transportasinya. Terus untuk kurirnya saya masih tetap menyediakan layanan pengiriman barang di wilayah Malang Raya.
0: Oke.
1: Baik itu makanan, pengiriman makanan, dokumen dan lain sebagainya. Apapun yang bisa kita handle pakai kendaraan roda dua terutama, itu bisa kita layani masih. Tetap kita layani. Dan untuk biayanya saya rasa masih di bawah inilah, masih di bawah ojek online lah masih.
0: Oke. Masih terjangkau
1: masih
0: lah
1: terjangkau,
0: ya.
1: Masih terjangkau.
0: Untuk penetapan harganya ini tergantung dari jaraknya kah atau dari jumlah barangnya Mas atau bagaimana?
1: Kalau untuk harga ini kita lihat dari ukuran barang dulu yang pertama, yang kedua baru kita lihat jaraknya. Jadi kan kadang ada tumbak barangnya besar, tapi jaraknya pendek.
0: Iya
1: kan? Nah, itu kita netepin mahal juga kok. Kasian orang jalannya juga enggak sampai 4 kilo ya kan. Mau dimurahin kok barangnya lebih dari 20 kilo umpamanya beratnya ya kan.
0: Enggak mungkin pakai sepeda motor ya Mas.
1: Iya sih. Ya tetap sih Mbak pakai motor tetap.
0: Oh, bisa ya.
1: Bisa cuman ya effort gitu aja sih. Perlu effort.
0: Nah,
1: gitu
0: effortnya ini yang dibayar ya.
1: Ya akhirnya ya kita kasih angka kemudian bisa ditawar lah. Kan kalau di ojek online kan mereka fix ya harganya ya. Kalau kita oke lah, bisa-bisa ditawar lah selama dalam tanda kutip masih angkanya manusiawi gitu ya Mbak ya.
0: Oke, jadi gak merugikan kedua belah pihak.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul, seperti itu kalau penetapan harganya.
0: Oke, berarti ada dua bidang jasa yang ditawarkan ya. Yang pertama paket pariwisata di sekitar Jawa Timur aja Mas ya. Bisa gak sih kayak keluar Jawa Timur gitu misal ke Bali nih?
1: Kalau untuk itu by request bisa sih Mbak. Jadi nanti kita tinggal lihat itinerary mereka atau mereka pasrahkan ke kita.
0: Oke.
1: Nah, jadi untuk itinerary yang mereka pasrahkan ke kita, nah di situ kita bisa membuat suatu penawaran yang nyaman untuk kita dan nyaman untuk mereka.
0: Oke.
1: Okay. Kalau itinerary-nya dari mereka, ya udah kita tinggal ngikutin aja gitu. Jadi okay, fleksibel sih Mbak, kalau kalau kita enggak terlalu yang ini paket wisata kita cuman A, B, C gini enggak.
0: Okay.
1: Anda mau kemana? Itinerary Anda apa, rencana Anda gimana? Sampaikan ke kita bantu, kita hitungkan, kita kasih ke Anda. Anda cocok, kita berangkat.
0: Oke, berarti bisa melayani dengan sepenuh hati apapun permintaan customer ya?
1: Betul Mbak, pelayanan itu yang penting, customer suka, kita oke, berangkat Mbak.
0: Oke, dan jangan lupa bintang 5-nya nanti ya.
1: Jangan lupa bintang 5-nya, bener.
0: Oke, dan kemudian ada juga pelayanan kurir ya Mas, ya, yang sampai dengan sekarang bisa berjalan gitu ya. Oke, dan ini untuk pemesanannya Mas, kalau untuk kurir ini bisa gak sih kayak dadakan gitu? Misal nih hari ini kayak, Mas Sosta bisa gak nih kayak nanti minta tolong pengantaran dari sini ke sini gitu. Kayak dadakan hari ini gitu.
1: Iya, dadakan itu oke aja sih Mbak. Selama mereka atau customer kita bisa fleksibel waktunya ya.
0: Oke.
1: Dalam artian waktunya itu nih barang gak diburu-buru nih gitu. Kalau barang diburu-buru kita kan juga lihat kondisi kita di lapangan ya Mbak ya. Dalam artian kalau kita posisinya di Arjo Winangun atau di Gadang sana, pick up barangnya di wilayah Arjosari, kirimnya ke Batu gitu kan, kalau minta waktu 1 jam nyampe kan ya nggak bisa, mustahil kan. Nah, ya, hal-hal seperti itu.
0: Bukan Ultraman nih soalnya.
1: Bukan Ultraman ya kan. Jadi itu tetap bisa kita laksanakan, tetap bisa kita kerjakan selama waktunya tidak terlalu mepet gitu. Kalau waktu mepet tapi lokasinya nggak terlalu jauh, mungkin masih oke kita handle, meskipun ya otomatis biayanya pasti lebih mahal ya. Ada biaya tambahan karena kita benar-benar mempertaruhkan waktu juga Mbak. Kayak dokumen gitu buat rapat, pernah dokumen buat rapat itu dipakainya jam 9 pagi di wilayah Batu, kemudian dokumen itu berada di wilayah Lokwaru sini.
0: Wow.
1: Di wilayah Lokwaru sini, tapi posisi saya waktu itu masih di wilayah Kedung Kandang.
0: Nah, ini ya nggak mungkin.
1: Setengah jam harus sampai di Batu Kota sana.
0: Ngebut-ngebutnya kan nggak mungkin, nyampe ya, ya kan? Mas ya.
1: Nah, disitulah akhirnya tetap saya handle. Disitulah fungsinya kita punya suatu komunitas Mbak.
0: Oke, lagi-lagi jejaring ya.
1: Jejaring lagi Mbak. Siapa yang dekat wilayah pengambilan, mau nggak ngambil ini, kirim ekspres ke sana ke Batu, kurang lebih setengah jam. Siapa yang sanggup, tolong di handle. Dan ternyata ada yang sanggup, dengan harganya pun customer nggak ada masalah, berapapun harganya, yang penting jam itu nyampe karena dokumen buat rapat ya. Di handle berapapun harganya pada waktu itu kalau nggak salah ya, itu dari daerah Lokwaru sini sampai Batu Kota itu dikasih ongkos sekitaran 55.000. Temen saya ya oke-oke aja gitu ya, berangkat enggak, ya setengah jam pas kurang lah udah nyampe sana, selesai masalah. Jadi ya itulah fungsinya jejaring atau link itu tadi.
0: Win-win solution, win-win ya Mas solution, ya. Jadi ketika ada pelanggan yang mau menggunakan jasanya Mas Sosta ini juga tidak ada penolakan gitu ya, tetap berjalan tetap gitu berjalan, ya. Oke, keren banget. Wah, emang ya otaknya pengusaha itu bisa aja.
1: Kembali lagi memang pengalaman di lapangan itu akan membentuk kita sih, Mbak.
0: Benar banget. Wah, oke. Okay. Nah, kemudian ini bagi masyarakat atau mungkin pendengar pendengar Setia Perempat yang mungkin tertarik untuk menggunakan jasanya Mas Sosta, ini bisa menghubungi lewat mana?
1: Bisa ke WA kita di 081-233-134-330, langsung dengan saya sendiri nanti. Atau bisa juga DM ke akun Instagram kita di Hasta Ensan Trans Kurir, disambung semua. Nah, itu juga via DM juga bisa. Jadi di dua link itu nanti kita bisa kasih penawaran dan kita bisa bantu untuk kebutuhan pendengar sekalian.
0: Oke, jadi bisa via WA. Nomornya juga mudah ya Mas ya. 081-233-134-330. Oke, bisa dicatat ya pendengar ya. Atau langsung aja by DM juga bisa ya Mas
1: DM
0: ya. Oke, bisa melayani 24 jam Mas ya ini.
1: Kalau ada waktu 25 mungkin 25 okay. Mbak.
0: Emang ya bagi seorang full size itu katanya emang waktu 24 jam itu rasanya kayak kurang gitu.
1: Benar, benar banget.
0: Benar ya. Oke. Mas Hasta, ini kan juga seiring berjalannya waktu kan banyak juga ya usaha serupa yang mulai bermunculan gitu.
1: Betul.
0: Ini kalau menurut Mas Hasta selaku seorang owner, apa sih yang membedakan Hasta & Son Trans ini dengan usaha yang lain, Mas? Dan apa nih yang kira-kira bisa didapatkan oleh masyarakat yang kira-kira kayak mereka bisa mendapatkan pelayanan yang paling oke dibandingkan dengan usaha serupa yang lain gitu, Mas?
1: Kalau menurut saya sih ya perkembangannya yang sekarang memang luar biasa ya, apalagi pemain-pemain baru atau agen tur yang baru didominasi sama Gen Z yang luar biasa banget. Kalau bikin konten saya sampai geleng-geleng tuh Mbak ya. Mau bikin konten open trip, private trip pun mereka luar biasa. Itu suatu tantangan tersendiri buat saya. Jadi di situ membuat saya pribadi belajar gimana sih bikin penawaran yang menarik.
0: Oke.
1: Jadi saya buat penawaran saya semenarik mungkin, meskipun ya ujung-ujungnya pilihan tetap ada di tangan customer ya. Jadi saya berusaha bikin tampilan yang lucu. Sekarang kan ada ChatGPT tuh. Nah, kita buat nih penawaran nih pakai gambar, pakai anime-anime via ChatGPT seperti itu. Terus harganya pun kita juga ya mau nggak mau kita nggak bisa ngambil untung lebih kalau mau tetap bersaing ya. Kita tetap berusaha kasih harga yang kompetitif. Kemudian yang terakhir adalah pelayanan dan servis di lapangan. Jadi karena kita bergerak di bidang jasa nih, otomatis pelayanan atau servis komunikasi kita itu yang paling utama. Saya tidak tahu dengan kompetitor lain, cuman bagi saya lebih menekankan komunikasi dan kedekatan secara personal ke customer dalam suatu perjalanan. How to make mereka comfort, terus how to make mereka happy, mereka seakan nggak piknik sekedar piknik, tapi mereka piknik dan mendapatkan keluarga yang baru di tempat yang baru.
0: Oke, ini hal yang jarang terjadi ya, Mas ya.
1: Jadi ya saya buat gimana caranya mereka nyaman sama saya. Saya berusaha sedikit banyak menggali informasi tentang mereka, pekerjaan, kesukaan mereka apa. Jadi saya berusaha untuk mengikuti pola pikir tamu-tamu saya.
0: Oke.
1: Di situ ketika mereka ngobrolnya nyaman, mereka nyaman, mereka nggak akan merasakan capek sih Mbak di jalan itu ketika mereka ngobrol dengan orang atau tour guide yang memang bisa ngeladenin mereka untuk ngobrol ya.
0: Iya.
1: Apalagi yang orang sepuh-sepuh ya, itu kan mereka suka banget ngobrol tuh. Nah, kalau kita bisa tahu mereka sukanya apa, kita ambil hatinya di situ, suatu saat mereka akan balik lagi, bukan hanya mereka aja tapi dengan teman-temannya dan relasi yang lain. Jadi apa yang Hasta & Son Trans Courier tawarkan, kita menawarkan keluarga baru di sini. Itu yang kita tawarkan.
0: Oke, luar biasa, keluarga baru ya.
1: Betul.
0: Oke, jadi bagi Anda pendengar yang mungkin dalam waktu dekat ini berencana untuk jalan-jalan di sekitar Jawa Timur atau mungkin ingin mengantarkan sesuatu tapi terkendala kendaraan atau waktu, ini bisa menggunakan jasa dari Hasta & Son Trans Courier ya, yang bisa dipesan dengan sangat mudah via WA dan juga via DM Instagram ya. Oke, luar biasa. Baik, Mas Hasta, karena tidak terasa waktu hampir jam 12 siang ya. Oke, singkat saja, ini apakah ada sebuah pesan yang bisa Anda sampaikan kepada pendengar setiap perempat RRI Malang, mungkin bagi utamanya generasi muda gitu ya, atau mungkin bagi orang-orang di luar sana yang mungkin saat ini sedang berjuang dalam merintis usahanya gitu, Mas?
1: Kalau untuk pesan-pesan sih ya yang pasti di bidang jasa ya, terutama di bidang jasa ini yang terpenting adalah kita harus membuat customer kita nyaman. Selain mereka nyaman, kita juga harus buat mereka menganggap kita sebagai keluarga mereka. Jadi kedekatan secara personal itu nanti yang akan membuat usaha atau bisnis kita ini langgeng, meskipun tidak berkembang langsung cepat atau menjadi sebuah perusahaan yang menjadi raksasa, tapi paling enggak kelanggengan kita dalam membuat suatu usaha itu yang lebih penting. Jadi utamakan kenyamanan dan keramahan, satu lagi buat customer kita menjadi keluarga baru kita.
0: Oke, baik, luar biasa. Terima kasih banyak Mas Sosta atas waktunya dan cerita yang benar-benar bisa menginspirasi dan juga memberikan motivasi untuk kita semuanya. Semoga semakin sukses ya Mas ya. Semoga dilancarkan apapun usaha kedepannya nanti. Dan semoga nanti semakin banyak yang mengenal Hasta & Son Trans Courier dan banyak yang menggunakan jasa dari Mas Hasta ini ya.
1: Amin, makasih Mbak.
0: Amin, baik, semoga sehat selalu Mas Sosta. Salam untuk keluarga ya. Oke. Terima kasih banyak. Baik, tuntas sudah jagongan UMKM edisi di hari ini pendengar, dan nantinya akan kami lanjutkan dengan beberapa program lain yang tentunya bisa Anda dengarkan di frekuensi 105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Dan kali ini waktunya saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pas jam 12. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, konser Pita Kita 2026 siap digelar di Kota Malang dengan menghadirkan seluruh penampil perempuan sebagai bentuk apresiasi terhadap kiprah perempuan di industri musik nasional ya. Adapun festival musik ini bertemakan When the Woman Take the Stage ya, di mana ini akan berlangsung di tanggal 30 September 2026 di Geraha Cakrawala Malang. Adapun dua nama yang telah dipastikan tampil adalah Niken Salindri dan juga Fiera Thiel. Dan menurut Selma, ya, konsep ini pun lahir dari perhatian penyelenggara terhadap berbagai isu perempuan yang berkembang sepanjang tahun ini. Adapun project officer konser Pita Kita Icel mengatakan festival ini dirancang tidak hanya sebagai pertunjukan musik tetapi juga sebagai ruang ekspresi dan perayaan bagi perempuan lewat karya dan cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ia menjelaskan pemilihan Fiera Thiel didasarkan pada kekuatan lagu-lagu yang bertemakan romansa yang dinilai masih relevan lintas generasi. Sementara itu Niken Salindri dipilih dikarenakan mampu mewakili musik koplo dan campur Persari dari perspektif generasi muda perempuan. Penyelenggara juga tengah mengupayakan kehadiran sejumlah musisi perempuan lain yang mana akan diumumkan dalam waktu mendatang, termasuk satu penampil misterius yang disiapkan sebagai daya tarik tambahan bagi penonton. Demikian Pawarto Enggal pukul 12 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 13. Wedare Ilmu Perempat RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Sedaya pamirang saniki wonten informasi dari BPJS Kesehatan nggih yang mulai memberlakukan aturan baru terkait dengan layanan kontrol pasien per tanggal 1 Juni 2026. Dalam kebijakan terbaru iki, peserta yang telah menjalani kontrol rutin wajib datang sesuai dengan tanggal yang sudah tertera pada surat kontrol tersebut dan tidak diperkenankan datang lebih awal. Sementara itu berdasarkan informasi dari portal informasi Indonesia, pasien yang datang sebelum jadwal yang ditentukan tidak akan mendapatkan layanan untuk pemeriksaan kontrol. Nah, aturan ini juga berlaku ya untuk seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun tingkat lanjutan. Kemudian kebijakan ini juga diterapkan untuk menata alur layanan agar lebih tertib dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, peserta dihimbau untuk memastikan kembali tanggal kontrol sebelum datang ke layanan kesehatan. Untuk pasien yang melewatkan jadwal kontrolnya, BPJS Kesehatan masih memberikan kesempatan pelayanan.

layanan, tapi peserta wajib melakukan reservasi secara daring ya atau online minimal 1 hari sebelum kunjungan ke fasilitas kesehatan. Dengan sistem ini, pasien tetap bisa mendapatkan layanan selama mengikuti prosedur pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, BPJS Kesehatan juga menjelaskan bahwa ketentuan jadwal kontrol tidak berlaku bagi pasien dengan kondisi gawat darurat. Dalam kondisi ini, pasien dapat langsung menuju ke IGD atau instalasi gawat darurat tanpa perlu mengikuti jadwal kontrol yang sudah ditentukan sebelumnya. Di sisi lain juga ramai beredar ya di media sosial terkait dengan kenaikan iuran. Di sini BPJS Kesehatan menegaskan bahwasanya kabar itu tidaklah benar. Dan hingga saat ini besaran iuran program jaminan kesehatan nasional atau JKN belum mengalami perubahan dan masih mengacu pada ketentuan yang berlaku sebelumnya. Semoga dengan kebijakan ini dapat lebih membantu masyarakat ya yang berobat dan bisa dapat memanfaatkan program-program dan kebijakan dari BPJS Kesehatan dengan bijak. Baik, mengke tasik wonten beberapa informasi lagi nge, jadi pastikan panjenengan masih bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: Kita perlu tahu. Bahasa Jawa yang sering dipakai sebagai bahasa sehari-hari, khususnya daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ternyata, ada 6 negara di dunia yang sebagian penduduknya menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Negara tersebut adalah Belanda, Suriname, Malaysia, Kaledonia Baru, Cocos Island, dan Singapura. Bahasa ini berkembang karena pada masa sampai dengan 1900-an terjadi migrasi suku Jawa ke negara-negara tersebut sebagai pekerja perkebunan, pertambangan, dan pertanian.
1: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
2: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budaya adamel raraketing nuswantara wassalam.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: lepas jam 13. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarta Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah Kota Malang mengambil sumpah 50 pegawai yang resmi menyandang status pegawai negeri sipil atau PNS di hari Selasa 9 Juni 2026. Agenda tersebut juga dirangkai dengan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan fungsional dan penyerahan simbolis surat keputusan atau SK pengangkatan PNS formasi 2024. Sementara itu, kegiatan ini berlangsung di ruang Balai Kota Malang dan dipimpin langsung oleh Wali Kota Malang Wahyu Hidayat. Puluhan aparatur yang sebelumnya berstatus calon PNS kini resmi menjadi PNS setelah menyelesaikan masa percobaan selama 1 tahun. Dalam hal ini, pelaksana tugas PLT Kepala BKPSDM Kota Malang, Hendro Martono, menjelaskan pengambilan sumpah PNS menjadi agenda utama dalam kegiatan tersebut, di mana sebanyak 50 orang berasal dari formasi pengadaan ASN tahun 2024, dan mereka telah melewati masa percobaan selama 1 tahun sejak diangkat pada April 2025. Selain itu, pemerintah Kota Malang juga melantik dan mengambil sumpah jabatan fungsional dari total pejabat fungsional yang dilantik. Total ada 10 orang diangkat lewat mekanisme perpindahan dari jabatan lain. Menurutnya, mereka telah dinyatakan lulus uji kompetensi dan pengangkatannya disesuaikan dengan kebutuhan dan peta jabatan yang tersedia di masing-masing daerah. Demikian Pawarta Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Mekaten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam sekawan ulang. Wedari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung ya bersama dengan program 4 RRI Jakarta untuk mengikuti Suara Budaya Nusantara. Nantinya akan ditemani oleh Mariana Suhendi yang merupakan host RRI Jakarta. Kemudian akan ada Tatu Indah selaku host RRI Gorontalo. Dan nantinya akan membahas soal Huolongangu, tradisi memupuk ketika atau etika kesopanan dalam hajatan, bersama dengan narasumber Ali Mobiliu yang merupakan seorang budayawan dari Gorontalo. Nanti kami akan hadir kembali di ruang dengar Anda di jam 2 siang. Jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: Perompat FM, suara budaya Nusantara.
1: Selamat siang Abang Po, pendengar Perompat di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini barengan Epo Mariana Suwendi dari RRI Jakarta. Tentunya siang hari ini Ayah ditemenin sama rekan Ayah yang nanti bentar lagi bakal hadir di obrolan siang hari ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Gorontalo. Tapi sebelum itu Ayah mau kasih tahu dulu nih buat Anda pendengar Pro 4 di Nusantara, Abang Po yang mau gabung untuk line interaktif Jakarta di 02135045410 untuk line telepon. Yang mau kirim pesan bisa ke WhatsApp di 08121124928. Kali ini di RRI Pro 4 Gorontalo kita akan membahas mengenai tema yaitu Huolongango ya, tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Nah, kira-kira penyebutannya tadi udah benar belum tuh? Takutnya ya salah nih ya. Biar lebih jelas, langsung aja kita ke RRI Perempat Gorontalo. Di sana ada Kakak Tatu Indah. Halo, assalamualaikum. Selamat siang, Kakak.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, Mpo. Suara saya jelas ke sana?
1: Jelas, Kak. Alhamdulillah. Iya, baik. Oh iya. Tapi ini suaranya jelas. Cuma dia ada feedback ada sedikit nih, Kak.
2: Oh gitu.
1: Feedback ya. Audio. Jadi suara saya double. Gitu.
2: Suara dari Jakarta double. Oke, okay, enggak apa-apa. Iya. Di sini juga saya ditemani dari tim KMB yang sementara mengutak-ngatik segala sesuatu yang berkaitan dengan siaran kita di siang ini sore. Sore kalau di Gorontalo udah sore.
1: Sudah sore di sana ya. Iya, baik. Kata siang hari kita bakal membahas tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Nah, ini tadi ada sebutannya Huolongango. Betul enggak tuh?
2: Iya. Betul sekali, Huolongango ini sebuah tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Jadi silakan Pak.
1: Seperti apa kira-kira tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Tentunya di sana juga sudah dihadirkan narasumber ya, Kak.
2: Iya, ada.
1: Baik. Untuk line interaktif dari Pro 4 Gorontalo, silakan bisa bergabung ke nomor berapa, Kak?
2: Kalau di Gorontalo nomornya ada 2, 08225996 sama 08114304040.
1: Silakan. Baik. Nah, ini juga kita kasih kesempatan di sesi pertama untuk narasumber memaparkan dulu. Tema di kesempatan kali ini tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Silakan Kak Tatu dan juga narasumber di sana.
2: Iya, baik. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, seluruh yang mendengarkan kami di Santero Nusantara, di RRI Digital maupun di Terrestrial, di sore ini ya sudah jam 14 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah, untuk Suara Budaya Nusantara berjaringan dari RRI Gorontalo dan juga Jakarta, kita akan bahas tentang topik Huolongango, tradisi memupuk etika kesopanan di dalam hajatan. Bersama narasumber kami ada Pak Ali Mobiliu. Saya menyapa terlebih dahulu Pak Ali Mobiliu. Selamat sore, assalamualaikum Pak Ali. Oke, suaranya ada, bisa dicek dulu. Sehat Pak Ali?
3: Alhamdulillah
2: sehat walafiat. Cukup panas sore ini Pak Ali ya? Iya, memang Gorontalo lagi panas-panasnya. Oke, di topik kali ini Pak Ali kita akan berbicara tentang tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan, karena kita tahu juga masyarakat Gorontalo itu dalam hajatan ada falsafah juga, adat bersendikan, syarak-syarak bersendikan kitabullah. Jadi nilai-nilai moral ini yang tercermin dalam berbagai prosesi sakral ya, salah satunya adalah penyambutan tamu atau lain-lainnya, termasuk di salah satu hajatan itu. Namun bisa disampaikan terlebih dahulu Pak Ali, Huolongango ini apa artinya?
3: Ya, terima kasih untuk RRI 4 RRI. Ya. Para pendengar Radio Republik Indonesia di Gorontalo dan di Nusantara. Jadi tradisi Hu'olongau ini memang merupakan warisan budaya leluhur Gorontalo yang sudah berabad-abad sebenarnya dilaksanakan di Gorontalo. Nah, Hu'olongau itu secara terminologi, secara bahasa mengandung arti pembuka mulut, artinya itu. Nah, pembuka mulut ini adalah penyambutan tamu dalam sebuah hajatan. Dia sebelum begitu disambut, setelah dia duduk langsung disuguhkan. Ya, Hu'olongau itu terdiri dari ornamennya itu seperti gula pasir, kemudian cingkeh atau dalam bahasa Gorontalo Hungola'a, dan ketiga adalah kayu manis, ayumolingo dalam bahasa Gorontalo. Nah, ketiga bahan ini dicampur kemudian disuguhkan kepada tamu yang baru duduk itu. Nah, itu artinya menandakan bahwa tamu tersebut sudah diterima dengan baik oleh tuan rumah dan dipersilakan untuk melakukan obrolan-obrolan. Sebelum dikasih itu jangan dulu ngobrol. Itu etikanya seperti itu.
2: Jadi itu ya. Dan gula cingkeh atau kayu manis dalam pandangan budaya itu kalau dalam pandangan adat itu seperti tadi, jangan dulu bersuara ketika
3: belum disuguhkan.
2: Belum disuguhkan.
3: Ya. Oke. Okay. Itu kesepanannya di
2: Jadi
3: situ.
2: Ketika kalau sudah disuguhkan, kita sudah ngunyah-ngunyah itu sudah bisa ngobrol.
3: Sudah bisa ngobrol dengan orang di samping atau orang di mana itu kesepanan. Jadi ada dua pengertiannya, yaitu pertama, dia sudah diterima oleh tuan rumah dengan baik. Yang kedua, dia sudah bisa berbicara dengan orang di sampingnya,
2: mungkin ngobrol. Apa makna utama kesopanan yang harus dijaga saat hajatan berlangsung itu, Pak Ali, kalau di Gorontalo yang diterapkan selama ini?
3: Ya, jadi Hu'olongau itu kan sebenarnya mengandung makna bahwa pengajaran, karena kayu manis itu kan gula itu manis, bahwa kita memang diajarkan untuk selalu menjaga mulut. Itu pertama.
2: Lisan kita.
3: Dijaga, jadi berbicara yang baik-baik dalam ruangan itu, tidak boleh berbicara yang tidak ada manfaatnya, gitu sepertinya.
2: Oke. Terus kalau cingkehnya, kan tadi ada cingkeh elemennya.
3: Ya. Jadi cingkeh itu mengandung makna kesejahteraan sebenarnya. Dia ada mengandung nilai-nilai filosofisnya bahwa Gorontalo harus memang dulu di Gorontalo itu setiap rumah kalau dulu ya itu selalu ada tanaman cingkeh. Bahkan cingkeh itu menjadi lambang kesejahteraan yang terkadang di dalam rumah orang Gorontalo itu bunga cingkeh itu selalu dijadikan jadi ornamen, misalnya dalam arsitektur kita, misalnya dalam di setiap pintu rumah. Itu, nah, ini yang sekarang sudah mulai hilang sebenarnya. Maknaan bahwa kita orang Gorontalo itu harus harmoni dengan alam, menanam, sampai itu di dalam bahasa Gorontalo kita ada istilah mopomulo. Jadi itu mopomulo itu mendahulukan, ya, mendahulukan untuk menanam. Filosofi-filosofi yang sebenarnya sudah mulai kurang dimaknai lagi untuk zaman sekarang.
2: Iya. Kalau yang diwariskan oleh leluhur terkait etika kita bertamu dalam acara hajatan, apa saja itu, Pak Ali?
3: Ya, maksudnya bagaimana?
2: Ada tetua-tetua kita ya, leluhur kita yang mewariskan nilai-nilai ya dalam bertamu atau dalam acara hajatan itu apa saja?
3: Ya, di dalam setiap pernikahan ya, khususnya dalam pernikahan pembeatan, nah memang itu Hu'olongau ini menjadi sebuah warisan yang sebenarnya mengandung nilai-nilai pengajaran tadi yang saya bilang, terkait dengan harmoni alam, yang kedua terkait dengan kesopanan, dan yang ketiga adalah bagaimana kita menjaga warisan leluhur ini agar tetap lestari, terutama untuk generasi muda.
2: Iya, kalau bicara soal generasi muda itu menarik ya, Pak Ali ya. Bagaimana tradisi lisan atau petuah orang tua dulu yang mengajarkan sopan santun saat menghadiri acara itu, apakah masih didapatkan pada generasi muda sekarang ini nilai-nilainya, Pak Ali?
3: Ya, memang karena perkembangan zaman hari ini dengan teknologi yang berkembang, memang ada nilai-nilai kita, nilai leluhur kita mulai terjadi degradasi, dekonstruksi. Hmm. Ya, sebenarnya ini padahal di dalam keluarga Gorontalo itu memang selalu diajarkan sebelum ada pendidikan formal itu. Hmm. Itu memang ada tiga pembelajaran, konsep pembelajaran di dalam rumah orang Gorontalo, yaitu disebut dengan Wuudu, Tumbulao, dan Tinepo.
2: Iya,
3: Wuudu, Wuudu, Tinepo, Tumbulao. Piili, Kauli, Kalibi. Ini yang diajarkan oleh orang Gorontalo. Nah, Huolongango ini salah satunya itu. Salah satunya adalah menjaga kesopanan tadi. Nah, Wuudu itu kan tentang kesopanan. Yang kedua Tinepo itu menghargai orang. Yang ketiga adalah Tumbulao, yaitu punya nilai-nilai kemanusiaan lah, punya rasa empati dengan orang lain. Nah, tiga aspek ini merupakan Huolongango ini merupakan salah satu manifestasi dari pengajaran tadi, pendidikan karakter tadi di dalam yang diajarkan di dalam rumah orang Gorontalo zaman dulu.
2: Gitu. Oke. Berarti penting sekali bertutur, berlisan dengan sikap tubuh kita yang menunjukkan kesopanan saat hajatan, Pak Pak Ali ya. Kalau untuk cara efektif melestarikan nilai kesopanan ini biar tetap hidup di tengah masyarakat modern seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ali, sangat berpengaruh modernisasi ini ya ke etika kesopanan zaman sekarang, Pak Ali ya. Kalau dulu kan pengajaran-pengajaran orang tua hanya berdehem saja begitu orang tua, anak sudah takut Ali. Tapi sekarang kayaknya memang tidak mempan lagi begitu. Nah, bagaimana cara melestarikan menjaga nilai-nilai kesopanan ini?
3: Ya, saya melihatnya bahwa sekarang keluarga Gorontalo khususnya sudah harus mulai paling tidak mengajarkan nilai-nilai itu, karena dalam yang paling penting itu kan dalam keluarga.
2: Karena lingkungan terkecil ya.
3: Lingkungan terkecil. Kemudian mungkin sekarang masuk ke dalam lembaga pendidikan formal. Paling tidak diajarkan tentang mungkin mulok itu mungkin dapat ditekankan muatan-muatan lokal. Itu mulai diperkenalkan kepada masyarakat bahwa kita orang Gorontalo memiliki begitu beragam tradisi budaya yang mengandung nilai-nilai pengajaran yang patut dihayati dan dilestarikan oleh orang Gorontalo itu. Karena ini merupakan bagian dari bagaimana mempertahankan jati diri orang Gorontalo yang dikenal sebagai daerah adat, sebagai daerah yang berbudaya. Nah, itu menurut saya peran orang tua sangat penting. Tidak hanya mengandalkan, paling tidak mengajarkan tentang, karena di dalam keluarga Gorontalo sebelum ada pendidikan formal itu kan ada tiga konsep pembelajaran yang diajarkan oleh orang tua di Gorontalo. Yang disebut dengan pendidikan karakter, kemudian pendidikan keterampilan, kompetensi yang disebut dengan istilah motolopani, kemudian muulintapo, vanita. Nah, ini yang kemudian diajarkan di keluar. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan kebangsaan. Kita istilah payulimo totalu itu, totalu lipu peihulalu itu adalah bagian dari pendidikan kebangsaan kita. Bangusa talalo, bangsa harus dijaga. Nyawa pedungalo, nyawa harus dipertaruhkan untuk kepentingan negeri. Kemudian batanga pemaya, diri ini harus diabdikan untuk kepentingan negeri. Upango potombulu, yakni harta harus diwakafkan untuk kemanusiaan. Betapa luhurnya nilai-nilai ini yang sebenarnya kalau diajarkan akan memberikan dampak positif bagi perkembangan zaman.
2: Iya, jadi memang tugas dan fungsi kita sebagai budayawan atau juga tokoh-tokoh adat ya Pak Ali bisa menjaga atau melestarikan etika ini. Maksudnya begini Pak Ali, apa peran dari tokoh adat, budayawan memberikan sosialisasi begitu ke anak-anak muda sekarang ini? Apa yang sudah dilakukan Pak Ali?
3: Ya, menurut saya kan di desa itu kan ada, kalau misalnya di desa atau di kelurahan-kelurahan di Gorontalo itu kan ada yang disebut utolia. Utolia itu adalah para pemangku adat, para pemuka masyarakat. Kemudian yang kedua, pemerintah desa. Biasanya kan kalau setiap acara di desa itu, ketika kepala desa belum ada, itu belum bisa dimulai
2: acaranya.
3: Paling tidak ada pendekatan pemerintah desa misalnya untuk memperingatkan harus ada ini, harus ada itu, misalnya Huolongango itu uti pepualia mai. Paling tidak itu pendekatan seperti itu supaya mendapat kepala desa semangat, kemudian itu memulihkan itu. Karena Huolongango sekarang itu saya hanya melihatnya di tahun 80-an.
2: Sekarang?
3: Mulai tahun 2000-an ini sudah tidak ada sama sekali. Padahal di situ memang kelihatan sangat sederhana, tapi dia memperlihatkan keunikan. Oh, ini caranya orang Gorontalo dalam menerima tamu atau mau bertamu itu. Betapa luhurnya ini.
2: Sudah tidak terlihat lagi menurut Pak Ali, itu pengaruhnya apa, sebabnya apa Pak Ali?
3: Ya, pertama masyarakat istilahnya saja sudah mungkin sudah jarang didengar, apalagi dipraktekkan. Karena itu tradisi Longangu itu mungkin saya melihatnya itu sudah sejak abad 17 itu sudah dipraktekkan oleh orang Gorontalo.
2: Iya. Jadi memang ini pekerjaan rumah yang paling berat ya, untuk tetap melestarikan atau mengadakan lagi atau menghadirkan lagi tradisi seperti ini Pak Ali, yang menurut Pak Ali sudah
3: dan itu tidak kan ada lagi. Murah meriah sebenarnya, tidak membutuhkan biaya yang besar karena hanya cingkeh,
2: kayu manis,
3: gula dan tamu itu kan hanya mengambil seujung saja campuran itu, diambil kemudian dicicipi kan. Dan itu secara medis juga bermanfaat untuk kesehatan kan. Kalau cingkeh itu kan dalam perspektif medis itu kan antibakteri, antiinflamasi gitu kan, antioksidan itu.
2: Pak Ali, tapi sekarang udah diganti Pak. Ada, tapi diganti dengan permen.
3: Ya itu dia kan masalahnya, lebih baik itu permen kan sudah mengandung gula, sudah mengandung zat kimia. Kalau ini kan mengandung
2: alami,
3: mengandung apalagi kayu manis itu kan bisa mengendalikan ini. Kalau dalam perspektif kedokteran medis itu kan untuk mengendalikan insulin gitu kan. Ya, ada penyakit diabetes hari ini gitu. Jadi sebenarnya saya melihat, saya kagum ya dengan tradisi leluhur Gorontalo yang diwariskan ini begitu, tidak hanya mengajarkan tentang pendekatan medis, kemudian harmoni dengan alam, tapi juga dengan ada pendekatan aspek kesehatannya gitu. Ini yang perlu, jadi masih relevan sebenarnya untuk dihayati dan dikembalikan, untuk dimaknai dan dikembalikan ke dalam tataran kehidupan masyarakat Gorontalo.
4: Baik. Kak Tatu, kita undang juga pendengar yang bergabung ya. Di kesempatan kali ini, silakan untuk line interaktif Jakarta maupun Gorontalo kita sudah buka. Untuk Jakarta di 0213504510 untuk line telepon. Yang mau kirim pesan bisa ke WhatsApp di 0812-1124928. Nah, untuk di Gorontalo sendiri nomor interaktifnya bisa disebutkan kembali Kak.
2: Di 0822-5996-8266 dan 0811-430-4040.
4: Kita masih membahas mengenai tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan ya. Di sana juga masih hadir narasumber Bapak Ali Mobiliu ya Kak ya.
2: Mobiliu.
4: Bapak Ali Mobiliu, budayawan dari Gorontalo. Jadi silakan Anda bisa bergabung pendengar Perempat di Nusantara.
2: Ya, di Gorontalo sudah berdering teleponnya.
4: Silakan.
2: Jadi saya izin angkat teleponnya. Oke, assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, dari siapa, di mana?
5: Kecil banget nih.
2: Ya, halo, dari siapa, di mana?
5: Halo juga, dengan Mbak siapa yang tugas di Gorontalo?
2: Saya Tatu Indah, Bapak namanya siapa?
5: Mbak Tatu Indah.
2: Iya,
5: saya Leman di Lampung, Mbak Tatu Indah.
2: Oke, Pak Leman, silakan.
4: Iya, Pak Leman, silakan.
5: Siapa Bapak yang Bapak Nasemnya, Mbak Tatu Indah?
2: Pak Ali.
5: Iya, selamat siang. Assalamualaikum, Pak Ali.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Apa nih temanya Mbak Indah?
2: Gimana, Pak?
5: Apa temanya siang ini?
2: Oh, temanya. Oke, temanya memupuk kesopanan dalam beretika.
5: Dalam
2: hajatan, maksudnya.
5: Hajatan pesta ya.
2: Benar.
5: Terima kasih Mbak Indah. Ini Pak Ali, saya tanyakan. apakah kalau di sana itu, di Gorontalo itu, yang namanya hajatan itu, apa itu, apa namanya itu, ada budaya-budaya tertentu Bali, yang khusus yang ada di Gorontalo gitu, yang tidak bisa dihilangkan budaya zaman dulu gitu. Satu indah. Oke, gitu saja. Makasih Ponana.
4: Ya.
5: Selamat siang. Wassalamualaikum. Teman di Lampung.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, silakan Kak Tatu dan juga Pak Ali di sana.
2: Iya. Dijawab ya Pak Ali, silakan Pak Ali.
3: Iya, terima kasih yang dari Lampung ya.
2: Benar.
3: Ya, memang di Gorontalo itu kita Gorontalo itu kan sebagai daerah adat yang ke-9. Di Indonesia, di Nusantara ini, sehingga Gorontalo memiliki ragam tradisi budaya, adat istiadat yang begitu banyak. Setiap kegiatan-kegiatan di masyarakat itu ada tradisi-tradisi yang harus dijalani, yang harus proses, tapi bukan hanya dijalani tapi juga mengandung nilai-nilai pengajaran, misalnya dalam tradisi moponika, tradisi pemeati atau beat.
2: Moponika atau menikahkan
3: itu. Kemudian memeati itu adalah beat ya, pada saat perempuan akil balik itu ada prosesi adat. Kemudian ketika dia ini ada hamil 7 bulan itu namanya melondalo.
2: Iya, 7 bulanan ya.
3: Jadi ada sekitar 156 ragam tradisi adat budaya Gorontalo.
2: Banyak.
3: Yang sebenarnya mampu memberikan nilai, secercah nilai bagi masyarakat Gorontalo. Nah, ini yang harus dijaga sebenarnya oleh masyarakat Gorontalo sendiri, bahwa tidak hanya menghadirkan keunikan-keunikan tapi juga mampu memberikan secercah nilai bagi masyarakat Gorontalo agar tetap hidup harmoni dengan manusia, harmoni dengan alam, dan harmoni dengan Sang Maha Pencipta itu.
2: Iya, baik.

0: para pemangku adat budayaan sebenarnya prihatin dengan ketika tradisi Olonganggung ini tidak lagi dipraktekkan. Tapi paling tidak pemerintah, terutama pemerintah di desa-desa dan di kota, di kelurahan sudah bisa mengambil peran mengembalikan ini, karena ini tidak membutuhkan kerja keras, tidak membutuhkan biaya yang besar, apalagi Olonganggung ini, tapi sangat murah meriah dan bisa dilaksanakan. Hanya menyediakan misalnya satu wadah yang dihiasi dengan ornamen misalnya, kemudian ditaruh di bubuk itu yang gula pasir, cingkeh dan kayu manis itu dicampur menjadi satu, dan kemudian dihidangkan dengan begitu, disuguhkan dengan begitu ramah kepada tamu yang datang. Dan setelah duduk. Jadi sangat mudah sekali, tapi memang ini mungkin di era sekarang karena dia mungkin sudah dilupakan mungkin 10 tahun, maka ini kita perkenalkan kembali dulu. Paling tidak itu perkenalkan bahwa Olonganggung, karena memang Olonganggung ini ada dua macam sebenarnya. Jadi pertama Olonganggung yang di hajatan dan Olonganggung yang ada di setiap adat, misalnya di sebagai Tonggu Lo Tolo Balango dan Tonggu Lo Dutu.
1: Beda itu antara. Pak ya?
0: Iya beda. Tapi kalau Olonganggung di Tonggu Lo Tolo Balango atau peminangan dalam tradisi pernikahan kita itu terdiri dari sirih dan
1: pinang.
0: Tapi kalau ini hanya tiga ini. Kan itu dicicipi.
2: Iya, iya. Baik, Kak Indah di sini juga ada penelponnya sudah masuk.
1: Sudah masuk. Boleh, silakan. Iya,
2: halo. Ya, terputus ya.
1: Terputus ya.
2: Baik, dicoba lagi. Bisa dicoba lagi ya untuk yang tertuju Jakarta maupun Gorontalo. Jadi silakan. Anda bisa bergabung langsung ke Gorontalo bersama Kak Indah di sana dan juga Pak Ali. Untuk Jakarta juga kita masih buka untuk 0213504510. Dan tadi WhatsApp-nya itu dari Mas Orik di Jember, Kak Indah.
1: Oh, Jember. Tapi tadi itu Po ada menyinggung soal benda-benda langit.
2: Iya.
1: Sudah dijawab belum ya, Pak ya?
0: Iya, memang benda-benda langit mungkin dimaksud benda langit karena memang di Gorontalo itu biasanya benda-benda langit ya. Kalau bicara benda langit secara ini ya, secara fisik berarti memang di Gorontalo juga ada dalam tradisi pertanian kita misalnya. Memang memperhatikan bintang ya, di Gorontalo. Ada disebut dengan tradisi mempuahuta, memberi maka untuk ini agar hasil pertanian melimpah. Nah itu mungkin nanti dibahas di
1: nanti berikutnya.
0: Tapi memang di Gorontalo kalau bicara tentang langit dalam arti spiritual, ya Olonganggung juga mengandung sebenarnya mengandung nilai-nilai spiritual, tetapi dalam perspektif dimanifestasikan melalui sikap dan perilaku. Ya, itu menjaga lisan, ya, itu pertama menjaga sikap. Itu yang mungkin
1: dimaksudkan tadi.
0: Dalam mengenai
2: iya. Okay. Terima kasih. Ya. Baik, ini penelpon sudah ada yang bergabung. Iya, iya. Halo.
1: Halo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Halo.
1: Halo. Kayak ada suaranya.
2: Iya. Iya, terputus ya.
1: Terputus ya.
2: Iya, baik. Nah, sambil menunggu yang ingin bergabung juga nih Kak Indah dan juga Pak Ali di Gorontalo, saya mau jeda sebentar ya. Kita putarkan satu lagu. Setelah itu kita tetap mengundang kembali yang ingin bergabung. Masih dengan tema di Suara Budaya Nusantara di sekali ini, yaitu tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Tetap di sana ya Kak Indah dan Pak Ali ya. Kita akan kembali setelah yang berikut ini, tetap di Suara Budaya Nusantara.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh abang pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro4 Gorontalo dan juga Jakarta. Dan tentunya masih bersama Kak Tatu Indah. Dan juga narasumber di sana ada Pak Ali Mobiliu ya, selaku budayawan Gorontalo. Masih membahas tema tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan, yaitu Hu Olongango. Untuk Anda pendengar Pro4 di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, silakan untuk line interaktif masih kita buka untuk Jakarta 0213504510. Untuk line telepon, WhatsApp di 0812-1124928. Atau mau langsung bergabung bersama Kak Indah di sana dan juga Pak Ali di Gorontalo, silakan ya. Halo Kak Indah.
2: Ya, halo Mpok.
1: Ya, silakan dilanjut Kak Indah. Oke,
2: jadi kita masih memberi kesempatan juga untuk sahabat budaya semuanya yang ingin bergabung di layanan telepon. Sudah disebutkan layanan teleponnya 0822-5996-8266 atau 0811-430-4040. Nah, Pak Ali, kalau dulu dan sekarang perbedaan etika menghadiri hajatan itu seperti apa sih, Pak?
3: Sudah agak terjadi perbedaan ya. Mm-hmm. Nah, pertama di Gorontalo ini kan terjadi perubahan. Misalnya sekarang pernikahan banyak diadakan di gedung, terutama resepsi, ya kan. Mm-hmm. Tapi di dalam prosesi mau menikah atau pernikahan misalnya, itu tetap prosesi adat itu banyak dilaksanakan di rumah. Mm-hmm. Nah, kalau dulu kan semuanya di rumah. Nah, di situ saya melihat bahwa pada zaman dulu seluruh rangkaian tradisi kemudian kesopan santunan itu sangat terlihat jelas, itu sangat terlihat jelas. Ada kelompok-kelompok, misalnya di dalam ini tuh kelompok ibu, kemudian bapak-bapak, kemudian anak-anak, itu memang diatur sedemikian rupa. Hmm. Agar terjadi harmoni dalam acara itu berlangsung lancar gitu. Hmm. Nah, kalau sekarang mungkin agak memang sudah terjadi perubahan ya, gedung terutama ya, mungkin itu juga berpengaruh terhadap tradisi yang ada di Gorontalo.
2: Apa gitu. Tadi berpengaruh gedungnya?
3: Ya, maksudnya kalau sekarang kan, kalau di ini ya, di zaman sekarang kan sudah ada prosesi. Hmm. dan itu juga mempengaruhi Hu Olongango, itu sudah tidak bisa lagi dilaksanakan di situ kan.
2: Iya, kalau misalnya ya, ada pesta ataupun hajatan yang diselenggarakan di situ, seperti apa pemasangan Hu Olongango ini, maksudnya tradisinya ini?
3: Ya bisa saja, bisa, ya? Kan? Bisa, karena kan itu kan sangat sederhana. Jadi tinggal orang disambut, kemudian dipersilakan dulu, dan kemudian disuguh itu dengan senyum. Gitu. Nah, yeah. Kemudian dia bisa melakukan obrolan dengan para
2: sesama tamu.
3: Tamu-tamu, ya.
2: Yeah. Tapi dulu itu Pak Ali, pernah saya temukan ada apa namanya, di alas dengan leto. Ya. Ala silole itu begitu,
3: Ya betul.
2: apa makna dari ini, Pak Ali?
3: Ya, itu menunjukkan bahwa tamu itu sudah penghormatan terhadap tamu, itu merupakan penghormatan tamu. Tidak boleh lau-lau kan, harus dianggap.
2: Oh iya, nggak boleh telanjang begitu ya, harus ada cashnya atau casingnya atau pengalasnya.
3: Dan penyuguhnya, petugasnya juga memang sudah ditekankan harus senyum dan ramah.
2: Ini melambangkan ya, sangat bertolak belakang kalau misalnya kita melakukan tradisi seperti itu, tapi bemunyu-munyu olah kuliyo.
3: Iya, harus itu.
2: Iya, jadi semua tamu ini yang disuguhkan Pak Ali ya, tidak terkecuali.
3: Iya, kecuali anak-anak itu.
2: Oh, anak-anak enggak ya?
3: Nah, ya, itu biasanya disuguhkan pada orang yang remaja dan dewasa yang sudah.
2: Oke.
3: Dan diambil sedikit saja kan, 3 campuran itu kemudian dikunyah.
2: Kenapa anak-anak enggak, Pak Ali?
3: Ya, untuk mereka kan tidak diizinkan untuk ini ngobrol atau apa gitu. Itu hanya untuk orang dewasa.
2: Oke. Tapi dulu dengan sekarang memang terlihat sekali, Pak Ali ya. Sudah tidak ada lagi penyelenggaraan tradisi seperti ini.
3: Iya, sudah tidak ada, sehingga itu menurut saya yang paling tidak mungkin diperkenalkan dulu ke generasi sekarang, dan kemudian mungkin ada pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan setiap, karena biasanya kalau di desa-desa itu kan kepala desa biasanya pemilik hajatan itu minta izin atau minta surat izin itu. Nah, mungkin kepala desa bisa memperkenalkan itu. Kalau boleh tradisi itu jangan dihilangkan tetapi tetap dikembalikan. Tidak. Karena itu menghadirkan keunikan Gorontalo gitu. Dan mungkin di daerah lain mungkin tidak ada atau bagaimana, saya tidak tahu. Tapi yang jelas ini bagi saya adalah sesuatu yang unik. Menghadirkan nilai-nilai simbolik gitu ya di dalam setiap hajatan kita.
1: Baik, baik. Kak Indah, Indah di Jakarta sudah ada yang bergabung.
2: Boleh, silakan.
1: Halo.
4: Halo. Halo, selamat siang.
1: Iya, selamat siang Teh Dinda di Bogor.
4: Iya, selamat budaya. Suara perempat nih, lain teleponnya agak-agak trouble nih, Nana.
1: Iya, Teh.
4: Iya, suaranya suara lain telepon perempat ini trouble, Jakarta trouble.
1: Iya, iya, Teh. Baik. Silakan Teh.
4: Iya, silakan. Iya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Tatu dan Bapak Ali.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Walau habari.
2: Alhamdulillah pio.
4: Salam dari Teteh Dinda di Kota Hujan Bogor, Kak Tatu dan Bapak Ali.
2: Oke, salam balik Teteh.
4: Iya. Tadi sudah menyimak dari awal paparan dari narasumber memupuk beretika ya begitu ya Kakak Tatu dan Pak Ali ya. Nah untuk yang ini apakah jadi kalau belum disediakan apa minuman cengkeh itu belum bisa
2: ngobrol
4: saling sapa begitu ya. Nah untuk saling sapanya ini apakah juga berlaku untuk misalnya karena kita datang ke pernikahan itu kan pasti di sebelah kanan sebelah kiri kita sudah banyak yang tamu-tamu yang lain begitu ya, itu apakah juga berlaku seperti itu atau hanya menyapa setelah disediakan tapi baru boleh menyapa mempelai atau kedua orang tua begitu dari sebelah kanan. Apakah seperti itu? Bali, tanggapannya Teh dan Nana dilanjut. Terima kasih banyak. Salam budaya.
1: Iya, terima kasih Teh Dinda di Bogor. Silakan Kak Indah dan juga Pak Ali.
2: Iya. Jadi seperti apa itu jawabannya Pak Ali?
3: Iya, terima kasih ya. Ternyata orang Gorontalo yang di Bogor ya.
2: Iya. Merantau di sana mungkin ya.
3: Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang tradisi Olongango itu begitu dia disambut di pintu tamu, kemudian dipersilahkan duduk. Begitu duduk langsung ada petugas yang datang langsung menyuguhkan itu. Jadi pada saat itu dia langsung bisa ngobrol. Namanya Hu Olongang itu kan pembuka mulut. Jadi sebelum dia kan biasanya ketika sebelum duduk senyum dulu ke sampingnya ya. Nanti setelah duduk baru dikasih itu disuguhkan, kemudian dia kunyah sedikit itu. Barulah dia kemudian memulai obrolan itu. Dan itu pada saat pertama pembuka gitu.
2: Iya. Jadi nggak boleh nyapa-nyapa dulu nih?
3: Ya hanya senyum dulu. Kan begitu duduk dia langsung di ini di suguhi.
2: Iya disuguhi.
1: Iya. Iya. Iya. Baik. Baik. Kak ini Kak, di ini WhatsApp juga ada yang bergabung dari Jakarta. Yaitu Ibu Linda Idris di Ternate. Mau tanya etika kesopanan apa saja kan diajarkan dalam tradisi hajatan Gorontalo? Untuk generasi sekarang masih berpegang teguh pada petua-petua yang diajarkan atau makin mundur nih? Bagaimana cara mempertahankan tradisi tersebut? Nah, silakan Pak Ali.
3: Ya, terima kasih yang dari Ternate Bu ya. Jadi memang di Gorontalo ini kesopanan itu wudu tinepo tembulau itu memang sangat ditekankan dari dulu. Tapi alhamdulillah sekarang ini secara umum tradisi ini masih ada dijumpai di setiap ruang kehidupan masyarakat Gorontalo. Hanya saja memang ada sedikit biasanya yang negatif itu yang selalu muncul ke permukaan. Sementara kalau dia baik dalam satu yang normal itu tidak menonjol, tidak ditonjolkan. Nah, saya melihat tradisi Olongango salah satunya merupakan wahana untuk kembali menghayati nilai-nilai dan tradisi yang ada di Gorontalo. Karena di Gorontalo itu sumber pengajarannya itu berupa simbolik-simbolik dalam benda-benda adat di Gorontalo yang kesemuanya bersumber dari alam. Gitu.
2: Oke, Mbak.
1: Iya, iya, Kak Indah. Indah. Iya. Di Jakarta juga ada yang bergabung nih. Ini juga sambil kita cek untuk audio di sini ya. Sampai saat ini masih double suaranya nih. Mohon maaf ya untuk pendengar perempat di seluruh Nusantara ya, kalau misalnya agak sedikit kurang maksimal. Tapi ini ada penonton lagi nih yang bergabung. Ayo, silakan. Halo. Halo,
5: Assalamualaikum.
1: Iya, Ayu, ya, Ayu di Maluku.
5: Ya,
1: Pak Nara.
5: Ya, perempat RI Gorontalo. Salam budaya Nusantara.
2: Salam budaya Olo. Alhamdulillah,
5: Pio Pio. Ya, Bu Indah.
2: Ya.
5: Ya, saya mau tanya aja, tadi sudah disampaikan sama narasumber, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam buat Pak Ali.
3: Ya, Waalaikumsalam.
5: Taman dan etika dalam budaya Gorontalo ini gitu ya. Apakah gitu tadi tentang kamu yang masuk di kampung dan diberikan senyuman dan juga mungkin kayak semacam snack gitu ya. Tentang kalau di Maluku seperti itu juga, tapi lebih ke ini loh, tradisinya gitu. Biasanya kalau di hajatan kan pada saat orang-orang akan makan gitu ya, pelasmanan gitu biasanya kan. Tamu-tamu khusus dulu yang diperuntukkan gitu ya, ada yang mengarahkan juga ya. Apakah memang ada tingkatan-tingkatannya gitu ya pada saat tamu tersebut di hajatan untuk menikmati pasmanan. Wajar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
2: Halo. Dari, udah selesai, Po.
1: Iya, silakan untuk jawaban pertanyaan tadi, Pali.
3: Ya, jadi terima kasih. Jadi sebenarnya tradisi Olo Ngangu itu juga salah satunya mengajarkan bahwa setiap undangan harus datang tepat waktu.
2: Oh, ya, harus
3: jadi,
2: on time.
3: Jadi jangan nanti sudah makan baru datang, itu tidak akan mungkin. Nah, jadi Olo Ngangu itu juga mengajarkan
6: posisinya gitu. Kita kan tolong
2: duduk kan. Iya, audionya dari sana masuk ke sini loh, Mpok Nana. Ini audionya saling timpa begitu, Mpok.
1: Iya.
2: Oke, bisa lanjut lagi.
3: Iya, jadi Olo Ngangu salah satunya itu mengajarkan itu juga bahwa setiap kalau ada undangan datang lebih awal, ya sehingga pelayanannya juga maksimal, begitu. Jadi tradisi Olo Ngangu itu adalah pada saat dia datang, ketika dia duduk. Nah nanti kalau dia datang nanti pada saat mau makan atau apa ya itu kan
2: tidak sopan Olo seperti itu ya.
3: Itu. Jadi itu tradisi Olo Ngangu itu yang menjadikan suatu acara itu berlangsung tertib dan tidak hanya ini karena setiap dia mengunyah itu apa makna dari kayu manis ini bagi kita, apa makna pungola atau cingkeh ini bagi kita itu dan gula campuran itu apa maknanya, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah orang tua ketika ada yang bertanya seperti itu maka orang tua lah yang akan menjawab bahwa ini uti hunalio, ini manfaatnya kita orang diajarkan paling tidak adalah menjaga lidah. Itu menjaga mulut.
2: Iya, meskipun udah geram-geramnya ya.
3: Iya.
2: Meskipun udah marah-marahnya begitu ya.
3: Iya, gitu. Bagaimana mengendalikan emosi?
2: Mengendalikan gitu. Emosi.
3: Iya.
2: Jadi kalau misalnya lagi ngunyah cingkeh, gula atau juga kayu manis kan bisa tertahan emosinya ya.
3: Iya.
2: Ponana.
1: Iya, di sini tadi lagi berkoordinasi untuk audio nih, Kak.
2: Iya.
1: Jadi audionya double nih karena di sana juga mengeluarkan audio juga gitu. Jadi kita bertabrakan lah di udara ya. Tapi enggak apa-apa. Mudah-mudahan yang tadi sudah disampaikan juga bisa didengar walaupun ada sedikit kendala ya, Kak ya di siang hari ini. Dan ini juga sudah masuk di penghujung karena sudah mau mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mungkin closing statement kesimpulan yang dibahas pada kesempatan kesempatan kali ini. Silakan Pak Ali.
3: Ya, jadi sebagai kesimpulannya ya, bahwa tradisi Hu'olongango ini merupakan salah satu manifestasi dari pengajaran leluhur Gorontalo tentang kesopanan yang terkandung dalam yang diajarkan terkandung di dalam Wu'udu Tinepo Tombola tadi itu. Nah, yang diajarkan di setiap rumah orang Gorontalo zaman dulu. Nah, dan ini menurut saya tradisi Hu'olongango ini masih relevan untuk dilaksanakan karena tidak akan mengganggu atau menyita waktu ataupun menyita biaya, membutuhkan biaya yang besar. Nah, keunikan bukan hanya keunikan tradisi Hu'olongango ini bukan hanya menghadirkan keunikan, tapi juga mengingatkan kembali para tamu, paling tidak mengajarkan nilai-nilai itu tadi, nilai-nilai yang dihadirkan secara simbolik dalam gula dan cingkeh, dan karena yang pahit itu cingkeh yang agak pat, tapi kemudian dihadirkan oleh dua macam yang manis.
2: Iya, kayu manis gitu, dan
3: ya,
2: gula.
3: Iya, ya, gitu kira-kira.
1: Ya, baik. Terima kasih, Pak Ali, untuk pemaparannya di kesempatan kali ini membahas mengenai tradisi mumpung etika kesopanan dalam hajatan. Kak Indah juga terima kasih ya, Kak ya, sudah menemani di episode kali ini bersama RR Propat Gorontalo. Salam sehat dan salam untuk teman-teman di sana ya, Kak Indah ya. Terima kasih lagi, Pak Ali.
3: Terima kasih, Bu.
1: Ya, baik, itu dia Mompo Pendengar Propat di Nusantara, Suara Budaya Nusantara bersama RR Propat Gorontalo membahas mengenai Hu'olongango, tradisi mumpuk etika kesopanan dalam hajatan.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Pas jam sekawan ulas. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI Kabupaten Pasuruan punya cara tersendiri untuk mengajak masyarakat peduli akan kesehatan. Bersama dengan Dinas Kesehatan Daerah Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3KB Kabupaten Pasuruan, di mana ratusan warga perwakilan dari 24 kecamatan se-Kabupaten Pasuruan diundang ke Gor Sasana Krida Anuraga Raci Bangil pada hari Selasa 9 Juni 2026. Mereka diajak untuk mengecek tingkat kebugaran lewat serangkaian tes, yakni berjalan kaki dan berlari selama 6 menit di sekitar Gor Raci. Setelah itu mereka dilanjutkan dengan pengecekan kesehatan, mulai dari tensi darah, gula, kolesterol, dan lainnya. Dalam hal ini, Ketua KORMI Kabupaten Pasuruan, Merita Rusdi Sutejo, mengatakan tujuan digelarnya cek kebugaran masyarakat tak lain adalah untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga kesehatan lewat aktivitas fisik yang teratur dan penerapan pola hidup sehat. Dijelaskan oleh Merita, olahraga rekreasi yang dikembangkan oleh KORMI tidak semata-mata bertujuan dalam meningkatkan kebugaran semata, melainkan juga diharapkan dapat memperkuat interaksi sosial dan membangun kebersamaan di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, lewat kegiatan ini, KORMI akan dapat memperoleh data yang akurat terkait dengan kondisi kebugaran masyarakat di Kabupaten Pasuruan. Data ini nantinya akan digunakan sebagai dasar penyusunan program olahraga rekreasi yang lebih luas dan menjangkau berbagai kelompok masyarakat. Demikian Pawarto Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam gangsal ulas. Surup Suryo, Perempat, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, setelah tadi mengikuti Suara Budaya Nusantara bersama dengan program 4 RRI Jakarta, saat niki panjenengan sedaya balik mane bareng kali kula Mbak Yaya di kebersamaan kita dalam 105,3 nggih. Dan di jam 2 kali ini kami akan ajak panjenengan dalam program Jelajah Nusantara. Mengke bakal ditemani karo Dias nggih, yang mana bakal membahas soal Kabupaten Muara Enim. Jadi panjenengan sedaya di siang hari ini bakal diajak melampah-melampah nggih, tempat wisata, tempat kulineran yang ada di Kabupaten Muara Enim. Nah, kira-kira bakal seru kayak gimana ya? Bagi panjenengan sedaya yang penasaran, tetaplah bersama dengan kami dalam Jelajah Nusantara, program 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Sebagai bumi serasan segundang yang memiliki tradisi Tunggu Tubang, yaitu adat istiadat warisan budaya dalam menjaga harta keluarga oleh anak perempuan tertua. Selain budayanya, Muara Enim juga dikenal dengan kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah di sepanjang Bukit Barisan. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI.

Air Terjun Curug Tenang merupakan destinasi wisata alam unggulan di Kabupaten Muara Enim, menawarkan pesona salah satu air terjun tertinggi di Sumatera Selatan dengan suasana hutan tropis yang masih sangat alami. Anda juga dapat menikmati udara yang sejuk dan suara gemuruh air yang menenangkan dari ketinggian sekitar 99 meter.

makanan khas Kabupaten Muara Enim, salah satunya adalah bekasam. Hidangan ini sangat istimewa karena terbuat dari hasil tangkapan ikan dari sungai yang dimasak secara tradisional melalui proses fermentasi bersama nasi dan garam. Berbeda dengan olahan ikan

Oleh-oleh khas Kabupaten Muara Enim, salah satunya adalah keripik pisang kepok. Produk ini menjadi buah tangan andalan dari daerah ini karena terbuat dari pisang pilihan yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan tekstur yang

Nah pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Muara Enim. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
2: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
2: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
2: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya, lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
2: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

0: pas jam gangsal ulas. Wancini pun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, Selasa, 9 Juni 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI Kabupaten Pasuruan punya cara tersendiri untuk mengajak masyarakat peduli akan kesehatannya. Bersama dengan Dinas Kesehatan Daerah Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3BKB Kabupaten Pasuruan, ratusan warga perwakilan dari 24 kecamatan sekabupaten Pasuruan diundang ke Gor Sasana Krida Amoraga Raci Bangil pada Selasa 9 Juni 2026. Mereka diajak untuk mengecek tingkat kebugaran melalui serangkaian tes, yakni berjalan kaki dan berlari selama 6 menit di sekitar Gor Raci. Dan setelah itu dilanjutkan dengan pengecekan kesehatan mulai dari tensi darah, gula, kolesterol, dan lainnya. Ketua KORMI Pasuruan, Merita Rusdi Sutejo, mengatakan tujuan digelarnya cek kebugaran masyarakat tak lain untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga kesehatan melalui aktivitas fisik yang teratur dan penerapan pola hidup sehat. Dijelaskan Merita, olahraga rekreasi yang dikembangkan KORMI tidak semata-mata bertujuan meningkatkan kebugaran, melainkan juga diharapkan dapat memperkuat interaksi sosial dan membangun kebersamaan di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, maksud kami, melalui kegiatan cek kebugaran, KORMI akan dapat memperoleh data yang akurat mengenai kondisi kebugaran masyarakat Kabupaten Pasuruan. Data tersebut akan digunakan sebagai dasar penyusunan program olahraga rekreasi yang lebih luas dan menjangkau berbagai kelompok masyarakat. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan Anda juga bisa akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 16. Surup Suryo, Perempat, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

kok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hah? Di Indonesia ada teroris. Bahaya nih, aku sebar ah.
4: Wah, di Indonesia ada teroris. Bagaimana nih? Saya harus sabar ya.
5: Waduh, kumaha iya, kayak teroris di Indonesia. Wah, gawat iya. Kudu orang sebarin iya ke grup teh.
6: Waduh, ada apa lagi nih? Teroris, waduh. Bahaya nih, harus aku sebar lah iya.
3: Sebar. Stop.
5: Main sebar-sebar aja. Ini nih biang masalahnya. Pastikan dulu kebenarannya sebelum menyebarkan berita. Ingat, menyebar berita hoax dapat terjerat pasal 28 tentang Undang-Undang ITE dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Jadilah pengguna media yang cerdas, kita lawan berita hoax.
0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
7: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air.
8: Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
9: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
10: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
9: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro. Wassalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Halo, selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Mbak Tiwi, oh sudah diberikan tanda cinta baru opening ya. Selamat sore buat semuanya. Masih bersama program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Untuk kesempatan hari ini edisi Selasa 9 Juni 2026 kita berjumpa dalam program request lagu dangdut goyang senggol, makin digoyang makin asyik. Oke, kebersamaan saya dengan Anda selama 2 kali 60 menit ke depan ya. Jadi nggak nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelumnya, saya mau tanya dulu apa kabar semuanya hari ini, saudara pendengar. Mbak Tiwi hadir ya. Terima kasih banyak. I love you Mbak Tiwi ya, yang ada di Taiwan. Terima kasih banyak. Oke, kabarnya gimana nih, saudara pendengar? Sehat semua? Sehat dong pastinya ya. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Dan juga untuk pemirsa yang sore hari ini menyaksikan streaming kita di TikTok, selamat sore buat semuanya. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, baik sehat fisik, mental, sehat spiritual, dan juga sehat ekonominya. Begitu, amin.

Oke, baiklah ya, Mbak Dwi Rina, terima kasih Mbak Dwi Rina, selamat sore juga Mbak penyiar katanya ya. Oke, terima kasih. Seperti biasa, ini namanya program request lagu dangdut. Pastinya saya persilahkan untuk Anda yang sudah punya atau mempersiapkan lagu favorit pengen didengerin gitu ya di program Goyang Senggol ini, yang ada di TikTok, boleh saja langsung diketik di kolom komentar. Nah, untuk Anda yang sore hari ini menyaksikan, mendengarkan saya melalui frekuensi FM 105,3 ataupun juga mungkin melalui RRI digital begitu ya, dan juga audio streaming kami di rri.co.id, silakan saja kirimkan pesan WhatsApp request lagu favoritnya di 081-5569-1053. Oke, saudara pendengar, terima kasih ya buat semuanya ya. Sekali lagi selamat datang di program Request Lagu Dangdut Goyang Senggol. Dan saya mau mendoakan yang mungkin pada kesempatan hari ini sedang tidak baik-baik saja, mungkin sedang sakit begitu ya. Saya doakan semoga saja segera diberikan kesembuhan. Mungkin yang saat ini tengah menghadapi sebuah ujian atau cobaan ya, namanya hidup gitu ya. Kadang permasalahan diundang ataupun tidak akan selalu datang ke dalam kehidupan kita. Mungkin yang kondisi finansialnya banyak kali ya di antara kita yang sedang tidak baik-baik saja begitu ya. Ya, namanya dalam mengarungi kehidupan yang memang sifatnya dinamis ini ya, semangat seringkali menjadi bahan bakar utama. Bahan bakar utama kita untuk terus mendorong kita terus maju menghadapi tantangan dalam meraih sebuah pencapaian yang kita harapkan atau mimpi ya. Tapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa semangat itu kan pastinya bisa naik, bisa turun begitu ya saudara pendengar ya, atau pemirsa gitu, bahkan meredup dalam situasi-situasi tertentu. Dan ini memang cukup berat ya. Apa yang harus kita lakukan ketika kita merasa redup dalam situasi yang sulit ya? Nah, ketika semangat kita mungkin sudah mulai runtur ya. Sudah mulai luntur gitu ya. Atau mungkin apa ya, ini pasti ketika semangat kita lagi down gitu, lagi turun atau lagi luntur, ini penting banget untuk memiliki strategi. Bagaimana strategi yang efektif untuk kembali memicu bahan bakar kita begitu ya. Jadi penting banget ini ya saudara pendengar ya. Jadi memang harus memahami ya, sebelum kita mencari solusi untuk meningkatkan semangat kita juga, ini penting untuk memahami apa sih sebenarnya akar permasalahan yang kita hadapi begitu ya, yang menyebabkan semangat kita itu mulai meredup gitu ya. Bu Deme sore-sore dalam situasi dan kondisi yang memang sepertinya tidak fine-fine saja, ini ngomongin sesuatu yang memang membuat kita semakin under pressure gitu, jangan dong ya, jangan. Boleh sih, tidak apa-apa, orang kita manusia. Tetapi ketika kita punya kesadaran untuk kembali menyemangati diri kita, tidak apa-apa ya. Oke, Ibu Siti Khotimah, selamat sore. Iya, terima kasih banyak. Kemudian juga ada siapa ini ya, saya akan sapa satu per satu, mohon kesabarannya. Oke, mana ini, mau saya susah ya. Oke, sebentar ya, ini sepertinya harus saya geser ke sini. Oke, baik. Nah, Mbak Dwi Rina, terima kasih, selamat sore Mbak Dwi Rina. Katanya kehilangan firman requestnya. Ini kan program request lagu dangdut Mbak sayang ya, jadi lagunya lagu dangdut ya. Oke, ada I, assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Terima kasih Narayan. Waalaikumsalam, terima kasih ya sore hari ini sudah menyaksikan live streaming kita di TikTok. Jangan lupa berikan dukungan untuk saya dengan cara apa? Tap-tap layarnya ya. Oke, sembari nanti bagaimana sih trik dan juga strategi untuk kembali meningkatkan semangat kita menghadapi situasi-situasi sulit ya. Tapi terlebih dahulu saya akan menyapa, ini ada juga Mas Faris, nanti dibacakan ya. Mohon ditahan sebentar begitu ya. Oke, nanti akan dibacakan SMS, WhatsApp yang sudah masuk. Oke, tapi saya punya satu tembang yang akan saya persembahkan di awal perjumpaan kita sore hari ini dari, nggak tahu ya ciptaannya Ageng Petung ini ya. Judulnya Terhasut, lumayan enak sih lagunya ya. Kita yang slow dulu aja ya. Selamat sore dan salam jumpa untuk semuanya dalam program Request Lagu Dangdut Goyang Senggol. Makin digoyang makin asyik.

sahabat terhasut dari NN ya. Mbak Vanilla absen sore Bude. Oke lanjut IC Teru. Sebelum saya bacakan salamnya nanti buat Mas Faris yang ada di Batu, disusul pengorbanan yang sudah di request sama saudara kita yang ada di Tajinan.

TikTok ya. Cak Uu, salam kenal Bunda. Terima kasih salam-salam Bunda katanya ya. Gaskan ya. Yang ada di TikTok, kita dalam program request lagu dangdut, namanya program Goyang Senggol. Jadi silakan saja yang punya lagu favorit bisa langsung request.

105,3 program 4 Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Malah Agatha dengan pengorbanannya, sejatinya ya saudara pendengar. Tak ada sesuatu tanpa pengorbanan. Jadi setiap pengalaman apapun ya, ini akan melalui suatu pengorbanan, baik itu pengorbanan ke

kecil maupun pengorbanan besar begitu. Ada besti aku yang memberikan mawar-mawar cinta untukku. Meskipun kamu tidak memberikan mawar untuk hadiah mawar di TikTok ini, tapi aku tahu cintamu begitu tulus padaku. Sampai mau ngiler ya. Kos putra Bu Irene. Kalau ngomongin pengorbanan ya, saudara pendengar, aku tuh sudah banyak berkorban dalam hidupku. Aduh. Iya, ya itulah sejatinya hidup ya. Jadi untuk mencapai apapun, tidak ada yang tidak perlu pengorbanan begitu ya. Jadi untuk mencapai sesuatu yang kita harapkan, ini merupakan apa ya? Itu kayak sunatullah begitu loh ya. Jadi harus... Gak ada loh yang berhasil sukses itu tanpa mengorbankan sesuatu, ya kan? Begitu. Jadi jangan pernah deh berharap kalau gak pernah berkorban apapun akan mendapatkan sesuatu ya. Tapi pengorbanan bukan berarti kita harus kehilangan sesuatu. Tidak seperti itu ya saudara pendengar ya. Bukan pula itu merupakan sebuah apa ya, pertanda begitu bahwa kita itu adalah orang yang lemah. Begitu, tidak seperti itu. Jadi di balik pengorbanan dan juga kesabaran kita dalam tujuan besar itu untuk kita gapai ya, itu memang harus kita lakukan seperti itu ya. Oke, apapun nilai pengorbanan yang mungkin saat ini Anda lakukan ya, untuk siapapun dan untuk apapun yang ingin Anda capai begitu ya. Semoga saja pengorbanannya tidak sia-sia, itu harapannya. Oke, terima kasih banyak. Dan lagu-lagu yang sudah di-request sudah saya putarkan. Saya mau menyapa dulu, ini ada Ibu Marlena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request lagunya Cintaku Pasti Kembali. Ya, tadi sudah saya siapkan. Ini satu tembang dari Muksin Alatas ya. Oke, ditunggu ya Bu Marlena ya. Baiklah, 081-5569-1053 atau Anda pengen telepon langsung boleh banget, atau juga mau request lagu yang ada di streaming kita sore hari ini boleh banget juga, diketik saja di kolom komentar ya. Ini merupakan program request lagu dangdut goyang senggol. Jadi yang mau request boleh ya, pokoknya genrenya dangdut, boleh klasik, boleh remix, dan juga boleh koplo. Terserah suka-suka Anda aja. Nanti kalau ada lagunya pasti diputarkan sama Bu Deme ya.

15:40 waktu Indonesia Barat. Tapi tidak perlu khawatir karena kebersamaan saya dengan Anda hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Langsung saja kita gaskan, ini dia Muksin Alatas dengan Cintaku. Pasti kembali spesial untuk Bunda Marlena.

Sore Babe Rohim, iya selamat siang ya, selamat siang. Terima kasih banyak, Kakak Kinar gokil katanya. Kakak Kinar ini musisi ya, pecinta musik sejati. Jadi semua genre tuh kayaknya asik aja, gak pengen request lagu dangdut begitu. Terima kasih Bunda Marlena, kakakku sayang, I love you anakku, cintaku, pasti lagi di kantor ya. Terima kasih banyak sudah sempet-sempetnya menyaksikan Mama live begitu ya. Hati-hati loh nanti ada nasabah. Tiba-tiba kamu live TikTok ngeliatin mamanya. Mamaku kok gini banget gitu ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Jangan lupa yang ada di TikTok ya, Kakak Kinar, I love you Tuna, I love you, Mama selalu always begitu ya, mencintaimu sampai kapanpun. Oke, saya akan persembahkan satu tembang Junita Ababil. Ini dia terguncang ya kalau gak salah judulnya. Aduh, lagunya Bude. Babe Rohim, ditunggu kalau mau request ya.

Tapi inilah asiknya musik dangdut ya. The music of our country ya, musik kebanggaan negara kita tercinta Indonesia. Meskipun lirik lagunya itu tentang berisi tentang kesedihan, tapi karena gendangnya dan juga harmonisasi musik yang ada di dalamnya ya, semua elemen bermain dengan sangat harmoni sehingga kita tidak fokus sama lirik lagunya. Oke, Bang Dul, terima kasih. Tadi siapa tadi ya? Bilang saya cantik begitu ya. Terima kasih banyak.

kasih banyak ya. Saya selalu cantik memang ya, karena saya wanita, saya perempuan. Terima kasih banyak, ada yang request sejaman madu ya. Oke. Bisa dong, Babe Rohim. Terima kasih ya. Sejaman madu udah saya siapkan.

yang satu tembang yang sudah di request sama Babi Rohim. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Suranto. Waalaikumsalam Bu Sri Purnomo. Makin digoyang, goyang senggol. Makin digoyang, makin nasi katanya. Terima kasih ya Ibu ya. Lagunya Dua Kursi sudah saya siapkan untuk Bu Sri Purnomo. Terima kasih banyak. Sehat selalu buat Bu Deme dan tetap semangat. Terima kasih. Untuk pemirsa saya yang ada di TikTok sore hari ini menyaksikan program request lagu dangdut goyang senggol. Terima kasih untuk kebersamaannya. Satu tembang saya persembahkan. Ini dia Dua Kursi dari Rita Sugiarto. Kita nyanyi bareng yuk.

sebentar karena kita sedang memutarkan request lagu yang sudah diminta sama pendengar kita. Nanti dibuka

Aho, aho, itu kalau pagi Bantengan ya. Nanti malam juga saya akan live ada Bantengannya jam 6 sore sampai jam 8 malam ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Saudara-saudaraku ada Caplin. Wah, ini RRI cari panggung ya. Yes, betul sekali ya. Goyang terus Bambir Rohim.

0: di meja, tak pernah engkau makan. Asik.
1: Kalau hanya kopi
0: yang kusuguhkan, tak pernah engkau minum. Asik.

0: Asik.
1: Bila tingkah lakumu berubah, aku pasti.
0: Mami Hesti, Mami, selamat sore. Justice Mbak awet muda ya, meskipun sudah cucunya mau keluar ya, tapi saya memang jiwanya jiwa muda.

satu tembang dari Leo Waldi dengan judulnya Tak Seindah Mimpi. Dan sekarang kita akan kembali happy-happy lagi. Saya punya Hetty Sanjaya yang usianya sudah senior, pasti tahu lagu ini. Yuk kita goyang bareng yuk. Aku Bukan Hidangan.

Ibu Deme. Pak Mas Omas Jawa. Iya, mbaknya cantik lah yo yesta karena saya perempuan. Goyang terus, jangan lupa tetap layarnya ya.

0: makan ya, Hati Sanjaya, aku bukan hidangan. Enak banget ya, kita dengerin ya. Oke, selamat sore yang ada di TikTok KHR. Ya, nanti akan saya sapa-sapa dan saya akan bacakan. Sekarang saya akan masuk ke 081-5569-1053. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat sore. Goyang Senggol.
1: Goyang Senggol.
0: Iya, makin digoyang
1: makin nasi.
0: Oke, terima kasih.
1: Iya
0: dong, biar semangat. Oke, Kang Rondong sehat sore hari ini?
1: Alhamdulillah, Di. Apa Di kabarin dong, Di?
0: Sehat semuanya dong, selalu luar biasa.
1: Rame ya, Di?
0: Rame, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, cuma cedeng tak parani.
0: Iya, bener banget. Oke, Kang, sore hari ini pengen request lagu apa nih, Kang Rondong?
1: Lagu ini gala-gala.
0: Oke, sudah saya siapkan. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya ono Putun, Bu Terbaik Indah, Bu Widi, ono Ningleha.
0: Ya.
1: Terus ono Buriatin, Mama Yuda, terus Bu Marlena, Mama Dika, terus ono Bu Yatemi, Mbak Upi Sagita, terus ono Mbak Yujumi. Ya wes salamnya ono Bu Sri Purnomo, Bu Ponco, Bu Pandan, Pak Utami, Islam sore dan selamat mendengarkan di acaranya Perempat RRI Malam dipandu oleh Bu Demi.
0: Iya, terima kasih ya Kang ya, sehat selalu ya.
1: Terima kasih kembali.
0: Terima kasih Kang.
1: Budi saya doakan sehat-sehat selalu, tidak ada dalam suatu apapun.
0: Terima kasih Kang Rondong.
1: Banyak rezeki dan barokah.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Kang Rondong yang ada di Turen, terima kasih ya. Saya juga mau menyapa ini saudara-saudara saya ya. Tadi request lagu gala-gala KHR sudah saya sapa. Dari Tangerang Barat loh Bude hadir, terima kasih. Mami Hesti, Bude Meh, Koyo Bengkowang ya, sehat semangat ya. Hah, koyo Bengkowang, oh iya. Mama Laras, ini lagunya lagu dangdut, bukan lagu Jawa. Kalau umpomo nanti di request jam 18 sampai jam 20 sama Bude Meh lagi ya. Oke, assalamualaikum, selamat sore, goyang senggol, aku ngismoyo.
2: Waalaikumsalam, goyang senggol, lololololol.
0: Akung, apa kabar Akung? Sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Kemarin gak sukses saya.
0: Iya, karena Akung banyak banget yang request ya. Gak apa-apa.
2: Harap dimaklumi aja.
0: Oke.
2: Emang orang banyak.
0: Betul sekali.
2: Banyak orang ya.
0: Terima kasih banyak ya Akung. Sore hari ini mau request lagu apa Akung?
2: Lagunya itu Menunggu.
0: Waduh, menunggu siapa?
2: Menunggu yang mau datang.
0: Oke,
2: katanya siap. Mas Grandong mau kesini katanya tadi.
0: Oh gitu, oke, okay. Siap, boleh.
2: Salamnya boleh untuk Bu Sri Purnomo, Sri Kati, Sri Ponco, Sri Rahayu. Dapat salam dari Grandong.
0: Oke.
2: Okay. ada itu Bu Anggi ya.
0: Mama Anggi.
2: Sama Mbak Titik W.
0: Oke. Okay.
2: W itu Watu Aji juga wakil.
0: Iya, Watu Gong juga bisa ya. Waduh juga bisa.
2: Yang cowok itu oke aja ya.
0: Oke, siap.
2: Oke. Terima kasih Bu Deme.
0: Makasih aku.
2: Sehat selalu.
0: Oh, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Semprot-Semprot Madiun hadir, selamat sore. Selamat sore Bu Sri Panco. Asik-asik jos katanya ya. Bu Riatin, selamat sore. Selamat sore ya. Wangel masuk telpone jere Mami Hesti yang enggak kok 081 itu ada di layar kaca Anda ya. Oke, sekarang saya akan putar gala-gala dan lanjut dengan Menunggu untuk Anda.

Selamat sore, halo Bude, halo juga Pak Ahmad, Ahmad Irwan yang ada di Bandung. Halo juga, ditahan dulu ya, kita masih putarkan lagu request dari para pendengar. Ya, ditunggu ya Pak Irfan ya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sudah di request oleh Babe Ismoyo. Ini saya sore hari ini ditungguin anak saya ya. Seneng banget anak saya mau nyamperin saya ke kantor. Karena biasanya dia tuh paling sulit ya, anak sudah sebesar ini jadi dicium aja susah banget gitu ya. Oke, terima kasih banyak ini ya, Babe Rohim, dia betul.

0: lagunya sudah saya putarkan. Sekarang saya terima telepon dulu sebelum saya putarkan Rindu Berat dari Itje Trisnawati. Mau yang Dana Asmara atau Rindu Berat nih ya? Boleh banget ya. Halo, selamat sore Goyang Senggol. Makin digoyang makin asik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Semakin bergoyang semakin asik.
0: Oke, boleh ya.
1: Ini anak buah KDM.
0: Hah? Kumaha Damang?
1: Alhamdulillah, Pangesto.
0: Pangestonya, alhamdulillah.
1: Nggak ngomong-ngomong, Bu Demet udah punya anak, dikira dia masih lajang suaranya mah gitu kan.
0: Anak saya sudah 5 loh.
1: Wah, 5.
0: Cucu saya baru mau 1.
1: Oh, udah mau, aduh. Ah, nggak percaya sama si udah punya cucu.
0: Iya, betul. Betul sekali, alhamdulillah dikasih anugerah terindah.
1: Ya, betul. Tapi suaranya masih indah tuh, kayak masih muda kayaknya.
0: Oh iya, terima kasih.
1: Di channel YouTube kalau saya gitu kan aja.
0: Terima kasih Pak Irwan. Oke, Pak Irwan, sore hari ini pengen request lagu apa nih Pak Irwan?
1: Saya pengen request lagu Untukmu Wanita.
0: Untukmu Wanita dari siapa itu ya?
1: Muksin Alatas.
0: Oke, siap, salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat yang sudah pada masuk, siapa ya tadi, buat Mas Paris, buat Ibu Fajar ya.
0: Mm-mm.
1: Ibu Fajar, Ibu Sri Wigati, Ibu Sri Purnomo, Ibu Mm-mm. Pandan.
0: Mm-mm.
1: Pak Puji, Pak Bengus, ada juga buat Teh Dinda dan buat Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat.
0: Oke, okay, buat Kang Deddy Mulyadi.
1: Iya. Nggak, saya mah pengen pantun dulu ya.
0: Boleh dong.
1: Pantunnya gini ya. Cipatat.
0: Cakep.
1: Betul gak? Betul, Cipatat ke Cibarusa. Cibarusa itu di Bekasi ya.
0: Cakep.
1: Ke Bambangan, Jalan Traha. Para rakyat makin susah, harga pangan makin mahal.
0: Ya, oke. Luar biasa, gitu luar biasa
1: harga
0: ya.
1: Harga pangan ada lagi nyerah minyak. Minyak subsidi jadi kelangkaan. Susah rakyat kesana kemari cari untuk bahan pangan. Masalah naik mah apa-apa, yang penting ada barangnya mudah. Makan susah.
0: Ya, mudah-mudahan segera membaik ya Pak Irwan ya. Oke.
1: Ya, makasih itu aja dulu
0: Pak. Makasih ya Pak Irwan ya, ditunggu lagunya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk semua pemirsa dan juga pendengar, terima kasih untuk semuanya. Kita langsung saja putarkan ada Rindu Berat yang sudah di request oleh saudara kita yang ada di TikTok.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pukul 16:49 waktu Indonesia Barat. Saudara pendengar, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Yang jelas di kesempatan hari ini untuk edisi Selasa 9 Juni 2026, dan sepertinya kebersamaan saya dengan Anda dalam program request lagu dangdut goyang senggol makin digoyang makin asik harus berakhir sampai di sini ya. Oke, semua lagu sudah saya putarkan dan saatnya saya harus pamit undur diri. Tapi tenang saja, Butul Kiam, terima kasih. Kak cantik, semoga sehat selalu, lancar Radio RRI Malang. Terima kasih ya. Nanti saya akan live lagi jam 18 sampai jam 20 ya, dalam program request, bukan request ya, dalam program Tejo Wangi, singkatan dari Tembang Jawa dan Banyuwangian, pada pukul 18 hingga pukul 20 ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol di sana dan kembali live bersama Anda semua. Oke, terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda, para pendengar setia program 4 Radio Republik Indonesia Malang, dan juga para pendengar setia kami, dan untuk para pemirsa RRI Malang official, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sekali lagi saya Bu Demi pamit undur diri. Salam sehat dan bahagia. Satu tembang dari Elvi Sukesi sebagai tembang penutup dari saya. Nanti ada yang lainnya ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: pas jam 17. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, Selasa 9 Juni 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Dinas Pendidikan Kota Batu melakukan peninjauan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 di sejumlah SMP negeri pada Selasa 9 Juni 2026. Monitoring dilakukan untuk memastikan proses penerimaan siswa baru berjalan transparan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Alfi Nur Hidayat, mengatakan peninjauan dilakukan di beberapa sekolah, yakni SMP Negeri 6, SMP Negeri 2, SMP Negeri 1, dan SMP Negeri 3, Kota Batu. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari evaluasi langsung terhadap pelaksanaan SPMB di lapangan. Berdasarkan hasil pemantauan, Alfi menilai sistem pelaksanaan SPMB tahun ini berjalan semakin baik dibandingkan sebelumnya. Setiap pemantau, selain memantau proses administrasi, pihaknya juga berdialog langsung dengan orang tua dan calon peserta didik. Menurutnya, mayoritas wali murid dan siswa merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh panitia SPMB di masing-masing sekolah. Hal tersebut menunjukkan kesiapan sekolah dalam melayani masyarakat selama proses penerimaan berlangsung. Alfi menjelaskan setiap calon peserta didik yang didatang membawa berkas langsung mendapatkan layanan verifikasi secara manual oleh tim SPMB sekolah. Setelah proses verifikasi selesai, data calon siswa kemudian dibantu untuk diinput ke dalam aplikasi oleh operator sekolah. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan tentu saja juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mea, bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 18. Surup Suryo, Perempat, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Pendengar Pro 4 yang semoga dirahmati oleh Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah, Rabb semesta alam, yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Yang kedua, semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya. Pendengar Pro 4 yang dirahmati Allah, di antara salah satu amalan wajib yang mulai banyak ditinggalkan sebagian besar kaum muslimin adalah amalan menuntut ilmu agama. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap kaum muslimin, baik itu muslim laki-laki ataupun muslim perempuan, baik itu anak kecil ataupun orang dewasa, semuanya wajib menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala yubghidu kulla 'alimin bid-dunya jahilin bil akhirah." Sesungguhnya Allah Ta'ala benci pada setiap orang yang pandai dalam perkara dunia tapi bodoh dalam perkara akhirat. Hadis riwayat Hakim. Oleh karena itu, jamaah kaum muslimin, jangan sampai kita menjadi orang yang dibenci oleh Allah karena kebodohan kita dengan perkara akhirat. Masih lebih baik kita bodoh dalam urusan dunia tetapi pandai dalam urusan akhirat. Akan tetapi, apabila kedua ilmu tersebut dapat kita kuasai, maka itulah yang paling baik dan yang paling ideal. Pendengar Pro 4, rahimakumullah. Ada banyak keutamaan menuntut ilmu agama di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Keutamaan menuntut ilmu yang pertama adalah bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Disebutkan di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Yarafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah wallahu bima ta'amaluna khabir." Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Keutamaan menuntut ilmu yang kedua adalah bahwa dengan menuntut ilmu, maka jalan kita menuju syurga akan dimudahkan. Di dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman syahhalallahu lahu bimi tariqan ilal jannati." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan berikan ia kemudahan jalan menuju syurga. Hadis riwayat Muslim. Dengan kita memiliki ilmu, maka kita akan memperoleh hidayah dan petunjuk jalan menuju syurga. Sebaliknya, jika kita tidak memperoleh hidayah dan petunjuk jalan menuju syurga, bagaimana mungkin kita bisa sampai ke surganya Allah? Ibarat seorang yang hendak pergi ke suatu tempat tanpa mengetahui petunjuk arahnya, maka ia akan tersesat dan tidak akan pernah sampai kepada tujuannya. Demikian pula, apabila kita tidak mengetahui arah menuju surga, maka akan membuat kita tersesat. Keutamaan menuntut ilmu yang ketiga adalah bahwa malaikat merendahkan sayapnya untuk para penuntut ilmu karena senang dengan mereka. Disebutkan di dalam hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal malaikata latadau ajnihataha ridan li talibil ilmi." Dan sesungguhnya para malaikat merendahkan sayapnya karena ridha kepada penuntut ilmu. Hadis riwayat Abu Dawud.
Keutamaan menuntut ilmu yang keempat adalah bahwa orang yang berilmu itu didoakan oleh penduduk langit dan bumi, bahkan ikan-ikan yang ada di air itu, agar diampuni dosanya. Disebutkan di dalam hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hayatanu fi jawfil ma." Dan sesungguhnya orang yang berilmu itu, para penghuni langit dan bumi, bahkan ikan di laut memohonkan ampunan untuknya. Hadis riwayat Abu Daud. Keutamaan menuntut ilmu yang kelima adalah bahwa orang yang berilmu itu lebih utama dibandingkan ahli ibadah. Rasulullah bersabda, "Wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sya'iril kawakib." Dan sesungguhnya perbandingan keutamaan orang berilmu dengan ahli ibadah itu seperti perbandingan keutamaan bulan di malam hari dengan seluruh bintang. Hadis riwayat Abu Daud. Hal ini dikarenakan orang yang memiliki ilmu lebih dapat memberikan manfaat kepada sekitarnya, sementara orang yang hanya beribadah manfaatnya hanyalah untuk dirinya sendiri. Keutamaan menuntut ilmu yang keenam adalah bahwa orang yang memiliki ilmu agama itu adalah pewaris para nabi. Rasulullah bersabda, "Wa innal ulama'a warasatul anbiya'a wa innal anbiya'a lam yuwarrasu dinaran wala dihraman warasatul ilma faman ahadahu ahada bihadzan wafirin." Dan sesungguhnya para ulama, orang-orang memiliki ilmu agama, itu adalah pewarisnya para nabi. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka ia telah mengambil bagian yang terbanyak. Hadis riwayat Abu Daud. Oleh karena itu, jamaah kaum muslimin rahimakumullah, saya nasihatkan untuk diri saya sendiri dan seluruh kaum muslimin untuk mempelajari ilmu agama. Ketahuilah jemaah bahwa pertanda seseorang itu dikehendaki baik oleh Allah adalah ketika ia memiliki ilmu agama. Rasulullah bersabda, "Man yuridullahu bihi khairan yufaqahu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka ia akan Allah berikan kepahaman di dalam agama. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqamah dalam menuntut ilmu. Saya Kaila Nabila, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
4: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: pas jam 18. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, Selasa 9 Juni 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Dinas Pendidikan Kota Batu memastikan proses seleksi jalur prestasi dalam Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB 2026 dilakukan secara transparan dan berdasarkan peringkat nilai tertinggi. Seleksi tersebut menjadi salah satu jalur penerimaan yang saat ini sedang berlangsung di seluruh SMP Negeri Kota Batu. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Alfi Nur Hidayat, mengatakan SPMB 2026 terdiri atas beberapa jalur penerimaan. Jalur tersebut meliputi afirmasi, domisili, mutasi, dan prestasi yang masing-masing memiliki kuota tersendiri. Menurut Alfi, pelaksanaan SPMB pada dua hari terakhir difokuskan pada jalur prestasi. Sebelumnya, proses seleksi untuk jalur afirmasi dan mutasi telah selesai dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan. Setelah sekolah telah memiliki kuota yang jelas untuk masing-masing jalur penerimaan, pada jalur prestasi, calon peserta didik akan diseleksi berdasarkan peringkat nilai terbaik hingga memenuhi kuota yang tersedia. Setelah tahapan prestasi, jalur prestasi selesai, maksud kami proses penerimaan akan dilanjutkan melalui jalur domisili dan seleksi pada jalur tersebut akan dipertimbangkan jarak tempat tinggal calon siswa dengan sekolah tujuan. Alfi menegaskan seluruh tahapan SPMB dilakukan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan agar berjalan adil dan objektif. Dengan sistem tersebut, setiap calon peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh akses pendidikan di SMP Negeri Kota Batu. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Deme yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat petang.
0: Mekaten Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 19. Surup Suryo, Perempat, RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Stop. Sebelum terlambat, kita antisipasi. Jangan terpancing, weh.
4: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
5: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
6: Damailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Kavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
2: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wasana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan rahayu, wilujeng dalu parokatan sutresno. Pamirang setia program sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Sugeng pepanggihan kalian kula budhe mewedal menika dinten Selasa tanggal 9. Napa niki? 9 Juni 2016 wonten adicara Tejo Wangi Jan Krespol. Semoga yang kabari ngawiji kalian kula mangke para kadang pamirang kula aturi pinarak nggih. Semoga yang badhe ngersakaken sesekaran utawi badhe ngobrol nggih wonten 08 1 000 3 Nggih para kadang pamirang wilujeng dalu nggih kagem sedaya kemawon lan sugeng pepanggihan.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa?

0: HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
1: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
2: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
1: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
2: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
1: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
2: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
3: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

1,3 Pro Sekawan Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Pepanggian malih kalian kula budheme, dalu menika para kadang pamireng wonten adicara napa? Tejo Wangi Jan Grespol. Leres sanget caestu nggih para kadang pamireng, terus pundi pawartose panjenengan sedaya sehat? Alhamdulillah budhe sehat, Masya Allah luar biasa. Sik talah iki aku goleki backsound iki gak enak ngendi sik, Tejo Wangi Jan Grespol iki ya. Oke, para kadang pamireng sumanuwun sanget wilujeng dalu kagem panjenengan engkang tasik nyawiji kalian budeme, dalu menika ngatos mangke jam kali doso nggih, sehat pokoke alhamdulillah sehat budhe, Masya Allah nggih. Wonten telata cani panggung sak menika para kadang pamireng sampun pinten-pinten minggu nggih, niki hampir setunggal wulan niki koyoke nggih mboten ate jawah mekaten nggih, niki panas entang-entang lekne siang, tapi lekne dalu menika anu napa mulai asrep mekaten nggih, mulai bediding nggih. Nah, musimnya musim bediding. Pak Nyoman Bija wilujeng dalu, selamat malam Bali hadir. Terima kasih. Derek kula ingkang wonten tlatah Bali nggih, Pak Budiono, sugeng dalu budhe sami sehat sedoyo alhamdulillah Bapak. Sehat sedoyo saking Tenggarong Kalimantan Timur. Lah dalah Gusti Pangeran, berarti ki dulurku sing teko Kalimantan Timur iki asli wong Jawa Timur koyoke ya. Nggih, ten pundi kemawon panjenengan kalian keluargi, mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan rahayu wilujeng nggih Bapak. Nggih, semanuwon. Para kadang pamireng ingkang dalu menika nyawiji wonten streaming kita wonten TikTok mekaten nggih, budhe aturaken wilujeng dalu. Semoga sugeng midhangetaken sesekaran sakian budhe nggih. Mas NH bediding niku mboten ngagem rasukan ta budhe? Hah, rasukan apa iki? mboten ngagem rasukan. Nah, ya apa sih Pak? Aku iki lek dikongkon ditemenani basa krama Inggris iku asline gak ngerti. Ya wis iso aku iku isok basa Malangan ngene, tapi ya gak sing krama-krama Inggris banget katen nggih. Heeh, mail 081 Kerangalam nggih wilujeng dalu Kak Li sugeng dalu Malang Selatan hadir. Nggih matur sumanuwun sanget lho derek kula sedaya. Wonten 170 nggih, sumanuwun sanget, Masya Allah luar biasa. Mugi-mugi panjenengan tasik niki nggih tasik semangat mekaten para kadang pamireng nggih. Made Agus Pradana Bali hadir budhe nggih, matur sumanuwun. Pak Ahmad Gondrong nggih wilujeng wengi Bunda Me, wilujeng wengi, matur sumanuwun. Semangat nggih para kadang pamireng sedaya kemawon, amargi napa kok budhe kok kedah semangat nggih. Kita sedaya semerep para kadang pamireng lek ni wonten situasi lan kondisi sak menika nggih mboten sae-sae mekaten nggih, butuh perjuangan mekaten para kadang pamireng Milo nggih, nggih naminipun mengarungi wonten kehidupan sak menika engkang terus berubah alias dinamis, lambene budhe lek lamis. Wonten 237 penonton ya. Ya namanya mengarungi kehidupan yang memang akan selalu naik turun mekaten nggih. Nah, ini kan bisa dinamakan itu dinamis. Terus kadang kala niki semangat nggih kadang kala membara, semangat kadang-kadang meredup dan turun drastis. Tapi sing penting ojo sampai menyerah ya dulurku ya. Pokoke awake dhewe bagaimana caranya kita itu tetap semangat nggih. Dados semangat sak menika emang napa nggih? Emang iki basane campur-campur nggih. Napa nggih para kadang pamireng nggih, niki semangat menika sering kali mekaten nggih dados bahan bakar utama engkang saged mendorong diri kita sendiri untuk terus maju. Lek isih awake dhewe sik duwe semangat, sik duwe harapan, alhamdulillah berarti awake dhewe baik-baik saja mekaten nggih para kadang pamireng semanuwon. Budhe muga-muga wis awake dhewe kabeh diparingi semangat, tapi awake dhewe juga ketika situasi dan kondisi membawa keadaan kita menjadi terpuruk mekaten para kadang pamireng, pramila
kita kedah madosi, madosi kuwi apa ya? Goleki ngono lho maksudnya, aduh kok angel temen sih ya Gusti Pangeran, goleki strategi dan metode yang jitu bagaimana untuk kembali membakar semangat kita. Ngono lho maksudku. Ya Allah. Nggih Pak Ahmad Gondrong, matur sembahan Bu Suwarti, rasukan itu baju ealah ageman tong. Nggih nggih, sembahan nuwun nggih jaket ngono maksude. Pak Kasiati sugeng dalu, Bu Deme sehat selalu, matur sembahan nuwun. Pak Susanto siswa sugeng rawuh, salam kagem sederek keluargi Singosari Pahlawan nggih, dalam kulung Pahlawan keluarga sukun, matur suwun Bu De sami-sami. Pak Rifai hadir lagi, Mbak Yu semoga sugeng rawo. Be ayune penyiare Ronggo Warsito jerene yo. Ancene yo wedok, lek lanang yo ganteng ta lah yo. Pak Wahab, salam kenal saking Kalimantan nggih, matur sembahan nuwun. Ada Nyoman Bija, sampun dahar Budhe, wis ping 5 ya Allah. Pak Harian Yudi Nugroho, Budhe salam kenal saking Palangkaraya, nyuwun gendeng kembang arum Probolinggo. Oh iya, mari ngene tak golekno sik-sik. Coba-coba kembang arum Probolinggo. Koyoke enak iku ya. Kembang arum. Oke, kembang arum kok gak ono, Pak? Saman aja ngawur lo ya, lek golek jodoh. Pak Kasno sugeng dalu Budhe saking Klaten Jawa Tengah nggih, matur sembahan nuwun. Mas NH campur sari lah yes ta. Juragan Soto Cak Supin jarene ya. Pak Priman, waalaikumsalam sugeng dalu de saking Lombok Muncul adalah pedes ya. Pak Nyoman Bija sampun dahar Mbak Wes, Mbak Yuni MCAT. Waduh, mboten mudeng basane Budhe, lah iku gawe basa Jawa. Sing kena talah lor-lor Gusti Pangeran. Ya Pak Kasno dalu, dalu ugi Bapak, ingge Mbak Dian saja Budhe dalem. Bagus, Sumatera hadir Budhe sembahan nuwun. Pak Haja Subari, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam Yogyakarta Hadiningrat, hadir Bun, matur sembahan nuwun. Pak Slamet Donyo ingge, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sugeng tetepangan ingge, matur sembahan nuwun. Pak Ilmia Gresik Rawo Budhe, matur sembahan nuwun sugeng Rawo. Onok lanang ayu Budhe yo saiki oke ngonoku naudzubila mindalik yo. Oke, waduh, iki kudu tak waca kabeh iki. Umi Nafidia, waalaikumsalam, hadir Mbak Yu saking Samarinda nggih, sugeng rawuh. Nyoman Bija song Sri Minggat. Oh, request so, anu Sri Minggat to. Iya, tak golekno kene wong Budhe ku wis penakan wonge ya. Iku teng sing jenenge anu itu to. Apa sing jenenge iku to? Jalo jere pamit tuku terasi iku ta enggak balik-balik ngono. Iku opo sik kok kembresek kabeh iki maksude karepe ku opo sakjane ngene iki sik tak benakno sik ya. Mbak Tria, Mbak Tia Malang Singosari hadir Budhe sugeng dalu nggih. Guyu Mbak Yuni MC ya. Putra Gilang sugeng santen Budhe Granjakan Banyuwangi berot Budhe elah dalah Gusti kok marang ngono Budhene dikongkon berot sih. Aduh wis ngerti aku ya. Gerajakan Banyuwangi. Gerajakan ya. Sik-sik tak golekno. Gerajakan. Oke, Gerajakan Banyuwangi wis tak siapno iki ya. Sing apa? Sing bantengan gak ono iki. Pencak silat ono ya. Apa iki pencak oh, sing pencak iki anak koyo ya. Ya wes nggo tak golekno Gerajakan Banyuwangi. Oke. Okay. Matur sembahan nuwun nyuwun tembang Mega Mendong Budhe. Oke. Okay. Insan Kamil Ahafi, salam kenal Palangkaraya, nyimak request lagune Tresno bojone wong. Alah dalah Gusti Pangeran. Kok ya ono ayo ge dulur-dulurku kabeh sing dina iki bengi iki nyawiji kalian Budhe me ayo. Dan di tap-tap layar itu adalah salah satu bentuk dukungan untuk saya ya. Ini yang belum saya bacakan Mas Yudi, Mas Sudi, dan di bawah-bawahnya ditahan sebentar. Nggak usah khawatir, nanti pasti diwocok karo Budhene. Wong Budhene ku ya seneng banget lek ketekan dulur oleh dulur anyar, golek dulur iku soale angel, yo lek golek musuh ngono gampang. Tapi yo ojo lali ambek di tap-tap layar ya. Dulur jadi ojo lali yo. Lek awake dhewe saiki mungkin ono
dulur-dulur awake dhewe sing diparingi kurang sehat, sing diparingi ujian, cobaan, wis tentang apapun, ayo monggo sesarengan di tengah-tengah kebahagiaan kita malam hari ini, jangan lupa saling mendoakan satu sama lainnya. Yang mau kenalan langsung ya, monggo silakan bisa berinteraksi di kolom komentar. Kurang penak ya apa? Lek ambek budene koyo ngene iki ya, wis pokoke diwehi dalan iki lho golek dulur sing akeh ya. Yo wis ayo saiki apa lek langsung ae diputerno streaming gat engko disambung ambek gerajakan Banyuwangi.

studio Budi request DJ Gowor. Oke, Mbak Yuni bingung kateri request apa jerene ya. Pak Sisanto siswa, salam damel alumni Taan Playwood ya. Sibu Sarawak Jember, matur sembah nuwun Budi, sehat selalu, matur sembah nuwun. Jaran apa mboten deh, ya mangke lek wis panas jaran Pak Paiman. Bu Sri Utami kula hadir Malang.

0: Nuwun Pak Arisman ya. Selamat malam Kakak Nyidam Sari, Kakak diputerin. Oke, saya putarkan ya. Terima kasih Pak Erwanto, tanda cintanya sampun budhe nganti tipis jempolku yo.
1: Terus 103,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
0: Oke, kita gaskan sekarang gerajakan Banyuwangi. Gemes aku budhe. Podo, aku yo gemes sampai awakku dhewe ya. Pencak silat yuk, versi pencak silat judulnya Gerajakan Banyuwangi, dilanjut karo Malang Pancen Rame ya. Salam kenal Bude Pak Erwanto, salam kenal kembali Den Joko lukisan ati penak Bude. Oke siap ya. Oke, ditunggu saya siapkan lagunya satu-satu ya.

Ya, matur semanuan. Pak Anang, terima kasih. Salam kenal, Budi. Salam kenal. Oke, Budi, salam kenal. G, Pak Hermanto, terima kasih. Budi, golek no bojo aku, deh. Oke, monggo. Saking blora nyimak bokir. G.

lagu nipon sami-sami. Bu Winda Astuti, Kediri hadir bun, Pak Basir, Sugendalu, Bunda kula hadir, ya sehat pokoknya amin. Mas Baruna, Proling ya, Waalaikumsalam, selamat malam, Probolinggo hadir. Putra Gilang, Alhamdulillah, polo akune Bude, mugi-mugi dados seduluran salawase Bude, amin. Pak Suyono Hadi Perempat, Malang bersama Bude Me. Pak Tulus Rianto Madiun hadir, ayo podo pencaan bareng ambe Bude Me, yuk monggo, monggo, monggo, monggo. Ya Putra Malang hadir, Sembanuan Blitar hadir bun. Terima kasih Pak Salim Tembong, ya. Pak Anang, salam kenal Bude kula saking ngepeh Ngoro Jombang. Lomot, Ngantang Malang hadir Bude, mater Sembanuan, Mas Baruna, oke terima kasih. Oke, kita gaskan lagi pencaan bareng Bude Me, yuk.

gayeng temenan dulur nggih. Matur sembanuan, kula sak niki balik ten TikTok kula sapa tapi sak derengipun budhe badhe nyapa dulu nggih. Sebelum saya baca komentarnya wonten TikTok, nanti saya sapa saudara saya satu persatu. Saya mau mengucapkan waalaikumsalam kagem Bu Sri Purnomo nggih wonten Tlatah Griya Santa nggih, Kopi Lampung budhe nggih mangke diputraken kagem budhe pinaringan kesehatan sekeluarga lan sugeng makaryo. Matur sembanuwun. Buriyaten wilujeng dalu nggih, buriyaten matur sembanuwun sanget kagem panjenengan. Oke, Bu Sutira hadir, Bude saking Jogja nggih, Pak Muhammad Badri, Lebo Pandean hadir, selamat malam semuanya. Cindil Boys tok wis pokoke lalek ora. Pak Sastro sugeng dalu Bude saking kula. Kuto Medan tomot jedul. Saget request ah Bude gantungan. Hah? Rondo gantungan. Ya Allah, ono ae lagu iki judule kambok.

Geh, sebanuan para katang pamirang, ini salah satu seni tradisional geh, lakne mirengaken tembang Malang pancen rame, niki versi pencak silat pekaten geh, kulo dadi tangan kulo niki reflek mboten saged meneng, aku ngene iki kudu pencaan terus lho, lewes kadung krungu koyo ngene iki opo jal, Gusti Pangeran, Nggih Pak Satra sampun kula sapa? Nggih sakniki badhe menyapa ada Uti wonten Malang. Selamat malam cantik, matur sembah nuwun. Pendekar RRI Pak Andrianto. Mari ngene engko kok pate bantengan. Makane kabeh ojo nandindi ya. Iki aku sik memenuhi request para pendengar. Nanti setelah ini saya akan bandengan ya. Oke, ditunggu mawon. Ya, matur sembah nuwun tanda cintanya. Oke, kemudian juga niki Mas Puji, Bude, nggonku kok enggak terang iki ya. Apa nih? Oke Mas Puji, matur sembah nuwun. Pak Andrianto sugeng dalu saking Malang Sumawe Bude, nggih matur sembah nuwun. Ani Widya sugeng dalu Uti Malang, aku maninjo B2 lo. Lah dalah Gusti, berarti awak dhewe tau tetanggaan. Pak Setiawan mantul. Salam saking Merauke Papua Selatan. Halo saudara-saudaraku yang ada di Papua, I love you semuanya. Cak Pan lawang hadir Bude nggih. Bang Yos Sendang Biru Bude oke, nanti saya putarkan ya. Arjuno Panca Cain nama Umbo sapa iki? Iki Tejowangi Purwosari apa Malang? Tejowangi ku singkatan tembang Jawa Banyuwangian. Ngono lho ya. Salam saking Segaran Gedangan Bude nggih. Leonata 88. Halo Bude me, halo juga. Saking Pasuruan hadir Bunda, Wonosari hadir, Siliwangi nggih, Bapak Evero, mana Sawong Galeng? Oh iya sik. Oke, sebentar Bu Sri Tami ditahan sebentar nggih. Saya sekarang akan mutarkan satu tembang yang berjudul apa Bude? Nyidam Sari, digawe sing slow-slow dhisik sak durunge kok bantengan bareng Bude me. Ono mantos ya. Yuk.

0: saking Merauke sampun nggih kalau mau ya. Nggih Bang Yos, matur sembahnuwun. Nggih niki Tejo Wangi sampun salam dugi segaran gedangan nggih, matur sembahnuwun kagem sedaya. Bapak Evero Alimi, terus panjen hadir pun sembahnuwun pujon Malang. Oke Mbak Lili Eva, Azharul Aza Ananda, Singosari hadir Bude, Akbar Fedian, matur sembahnuwun, Pring Sewu Lampung hadir pun, Busri Ponca sugeng dalu, Bude Me sugeng dalu, sembahnuwun sangat kagem panjenengan Siliwangi, matur sembahnuwun, terima kasih Pencasilat Ferry Tri Sakti Panca Aiman CS. Komin Store, ge, ngapak ge, Kebumen Nima.
1: Seliramu sedang
0: Bu Widi, Pak Widi, Wilujeng Dalu, matur sembahnuwun mangke di

Nggih, para kadang pamireng saestu buayeng nggih, matur semanuwun kula wacaaken malih nggih. Ikan asap mendunia, produsen ikan asap kepanjen hadir Budhe, terima kasih. Semoga usahanya berkah barokah nggih. CV Rumah Jahit, terima kasih. Joko Tingkir Solo hadir Budhe, terima kasih. Rabani, Mbak permisi kula magang untuk anak SMK di sana, bisa enggak? Bisa, hubungi aja.

Walah, Masya Allah, luar biasa Kayeng Saestu nggih. Pak Arismen, terima kasih Kakak sampun diputerin lagunya nggih. Terima kasih. Dari Sentolo, Kulon Progo, Jawa Tengah nggih. Pur keren, Mbak, muantep jerene. Terima kasih Dwi Mah. Halo, selamat malam. Terima kasih tanda cintanya. Heeh, Ngidam Sari. Almarhum Manto sampun kula puteraken kagem panjenengan Gubuk Asmoro. Kibito. Oke, siap. Muhammad Japar RI Malang Ponorogo, nggih. RI Malang lah ya.

Sengkelingan seseorang diuduk no kopi Bilal AJP hadir, terima kasih. Dwi Masukeng Dalu saking Bekasi pun terima kasih. Jaini asil oleh es teh Bude hadir. Sumarsono Surabaya hadir. Kang Aceng selamat malam. Kalimantan hadir Kang Aceng. Mak Encus terima kasih. Asmarot doang terima kasih. I love you semuanya.

follow akunnya Bude, di follow saja ya. Ini ada nih, Teh Jowangi Perempat. Ini follow akun TikToknya Bude Me. Jadi cukup ketik BUDHEMEY, begitu ya. Silakan saja yang mau jadi

kopi Lampung yang sampun di request kalian Bu Sri Purnomo Wilujeng Dalu, Bu Sri Tuami sekedap nggih ditahan rumiyin. Niki karena banyak saudara kita yang gabung nggih. Sembah nuwun Kang Ajeng iki pelanggan setia, pelanggan pendengar. Pelanggan warung gaul ya. Ambayong Sarjono gendinge dados marame manah. Oh nggih matur sembah nuwun nggih Bapak nggih. Cak tubir nggih, gak berot maneh tambak maring ini sik telah dilungkas, aku tak berot ya. Bintang muda Niu Wonosobo Jateng hadir Mbak Andi Yudianto. Campur darah Tulung Agung mersani TikTok nggih matur sembah nuwun. House-nya kok gak nyanyi? Yo sik telah wis kesel aku wis ketmang nyuwangi terus sok yo aku gak nyanyi dino iki yo. Sugeng Dalu Jambi hadir matur sembah nuwun. Terus Kang Sipi Rumah Jahit Gavin ya, terima kasih. Kang Ona Bojonegoro hadir Mbak Rezaka, terima kasih. Rondo Kempling Bude, kita isin tak siap no, iki judulnya apa? Oke, sampai ketemu nanti sayangku, I love you. Oke, iki ono rondo gantungan ya apa iki tak puter apa ora. Sugeng Dalu Bude me, Pak Andi Sugeng Dalu. Oke, Pak Di Kediri nyimak layang-layang ngopi, rokokan denger RRI Malang, jan jos gandos. Lah dalah Gusti, apa iki komputere kok moro-moro gak ono? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kenapa? Loh, ya wis sesek. Aku tandek kene sesek engko tak waca meneh ya. Terima kasih banyak. Bu Sri Utami Wilujeng Dalu, Bapak dan Ibu Widi, lagunya Wadon Wadon Hang Kuat. Oke, siap. Bu Riate niki lagune apa? Arum

punten kalau wau niku nggih, lah kok moro-moro TikTok-e ku mati dhewe. Semanuwun sanget nggih kagem panjenengan ingkang tasih setya tuhu kalian budhe me wonten ing acara Tejo Wangi Jan Grace Paul dalu menika nggih. Ngapunten nek mboten kawaca niki komentare dulur-dulurku kabeh yo ya apa? Lah wong ancene moro-moro iku mangka ono ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggih, Jakarta hadir Pak Doni, matur semanuwun. Pak Sastro ya, terima kasih. RRI Malang sinyale mundup-mundup Mbak E, lah yo iku Pak, ya apa ya. Putra Gilang, kok sinyale gak bagus Bude, ini tadi sudah barusan ya. Sudah dibantu teknik kita ya, terima kasih banyak untuk semuanya.

senajan gayeng temenan dulurku kabeh, Pak Urip S matur sembanuan sangat sampun memberikan napa niki bunga nggih. Terima kasih Pak Di, sinyale kurang bagus nggih. Mudah-mudahan sekarang sudah ya. Setegoh Wiyoto nggih, lembur ya Bude, lembur sampai jam 8. Matur sembanuan. Yu Mbak Yu deneng mandek apa iki? Aduh piyong gayeng temenan uripku. Matur sembanuun Gusti Allah, pokoknya kula pro kalian panjenengan. Engkang badhe memfollow akunnya Bude, akun saya pribadi, saya persilahkan nggih diketik mawon BUDHE spasi MEY. Monggo engkang badhe kerso seduluran kalian Bude saklawase silahkan difollow akune Bude nggih.

Halley Tower ya. Avi Tower, ayo bunda goyang terus. Ayo kancane remek. Kang Aceh gak sih ngantuk, aku sing menggeh-menggeh ya. Pak Rosidi, Dek dari Jogja pun ikut denger gending Jawa, matur semanuan sangat ya. Oke, kemudian juga Pak Budiono Tenggarong Kalimantan hadir, matur semanuan. Ada juga Bu Wi, siapa ini? Bu Wi siapa lagi? Sik-sik tak dulu, tak baca nih ya, sik-sik-sik. Bu Wiwi Kaji Jadul Sugeng Dalu Budhe salam kenal Lereng Gunung Semeru hadir. Sembanuan, matur sembanuan sangat saestu. Kagem panjenengan sedaya engkang sampun apa? Sampun sesarengan kalian Budhe. Saya aku tak ambaan dulu ya Lur ya. Lah tapi lek koyo ngene iki aku wis ambaanku mengge-mengge aku tapi kudu ngadek lho koyo ngene iki ya apa Lur? Ya Pak Suwanto PHD Sugeng Dalu Bunda semangat Bunda sudi moro semoga sehat selalu amin. Kreatif dan inovatif ya Bude iki. Terima kasih. Oke Mak Neng ada

follow akun Budeme ya. Sing kate follow akun TikTok-e Budeme, diketik saja itu di layar kaca ada BUDHE spasi MEY ya.

Budeming nggih, monggo niki gambare. Niku Budeming nggih, semoga kula aturi pinarak ingkang badhe memfollow akun TikTok-e Bude. Lodruk erani kapan aku wis mari lodruk winginane iko ta ya. Ya monggo di follow akun Budeming nggih. Monggo sesarengan dados derek saklawase nggih para kadang pamireng matur sumban won sanget kagem panjenengan sampun 57 titi wancinipun Budeming kat dah pamit undur diri saking ruang dengar panjenengan dari layar kaca panjenengan. Besok ketemu lagi sama Budeme jam 3 sore sampai jam 8 malam. Kita berot sorenya jam 3 sampai jam 5 ada dangdutan sama Budeme, jam 8 sampai jam 6 sore sampai jam 8 malam ada Tejo Wangi Tembang Jawa Banyuwangian bareng karo Budeme. Saiki pamit ya. Lilakno aku pamit undur diri soare wayahe Bude istirahat ya. Mari ngene ana topik Miss Bun sing ngancani panjenengan sedoyo. Sembah nuwun Kang Gerandong, Bu Sri Utami dan semuanya. Ini ono bumi Pararaga digawe seneng nggih gasek ya, kerasaan apa ndi ya. Ayo gas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi panjenengan sedoyo tansah pinaringan kesehatan. Rahayu, rahayu wilujeng.

pendengar, kali ini cerita dari Pulau Rote, pulau terselatan di Indonesia yang mengisahkan tentang kehidupan dua orang pemburu yang bernama Aduledo dan Dupula. Dari Pulau Rote dikisahkan bahwa pada zaman dahulu penduduk Rote masih hidup sederhana. Mereka tinggal di gua-gua batu. Mata pencarian utama penduduk adalah mencari hasil hutan dan berburu. Mereka belum mengenal masakan-masakan modern seperti sekarang. Hasil buruannya dimasak hanya dengan cara membakar. Menenun pakaian pun juga mereka tidak bisa, sehingga mereka hanya memakai cawat. Di antara penduduk Rote pada waktu itu, terkenal dua orang pemburu ulung. Keduanya bersaudara sepupu. Seorang bernama Aduledo dan seorang lagi bernama Dupula. Kedua bersaudara ini memiliki dua ekor anjing pemburu yang galak dan tangkas. Kedua anjing ini masing-masing diberi nama Dangafai dan Lolotepa.

0: sejuk bulan.
1: Woi,
0: karmana kalau ini hari ketong pi berburu?
1: Tapi ketong mau pi berburu di mana?
0: Ya, ketong keliling sa ini pulau roti itu. Ketong mulai dari ujung timur Nusa Kelandu, baru ketong sisir pelan-pelan ini pulau. Karmana? Ayo sudah.
1: Karmana
0: Aduh, dubulai. Jangan bikin ke orang pemalas begitu. Siapa tahu ketong bisa dapat musang kok, rusa kok, atau babi hutan yang banyak.
1: Oh, kalau begitu sekarang ketong siap ketong pembekal sudah. Alat berburu dan jangan lupa bekal untuk Dangga Fai dan Lolo Tepa, ketong pung anjing yang setia tuh.
0: Oh, harus itu supaya dong bisa cepat ketemu itu binatang buruan untuk ketong toh.
1: Aduh Ledo, kalau semua sudah siap, nah ketong jalan su, jangan sampai siang lagi.
0: Ayo jalan sudah, Dangga Fai,
1: Lolo Tepa.
0: Ketong berburu.

0: Aduh Ledo, ini tuh satu purnama lebih mah, katong belum dapat apa-apa nih. Katong suka liling ini Pulau Rote dari Nusa Klandu, Nusa Baa, Nusa Lelain sampai di Dengka sini. Maka katong sonde dapat babi hutan kok, musang kok, apalai rusa.
1: Tenang, Sandu Bula. Mungkin saya katong kurang beruntung, makanya katong sonde dapat apa-apa kemarin. Nah, sekarang katong sudah sampai di Nusa Dengka. Sone mungkin toh katong pulang kembali kampung di tangan kosong. Lebih katong lanjut berburu sa di hutan saya hingga nao di lopak loi lavo. Siapa toh katong bisa dapat musang ko, babi hutan ko, atau binatang apa sa?
0: Siapa tahu, terserah lu sa. Yang pasti, beta sone mau pulang dengan tangan kosong. Bikin malu sa.
1: Ih, dubulai. Sone salah toh kalau katong coba.
0: Oh, nah katong jalan su.

0: Weh, weh, duduk pula.
1: Kenapa?
0: Lihat di sana tu.
1: Di mana, di mana?
0: Di sana tu ada babi hutan.
1: Kok? Itu. Di mana?
0: Kayaknya di ini hutan ini banyak buruan. Ayo, kau tangkap itu babi.
1: Ho, ho, ho, ho. Beta susah sabar lah ini. Lu dari sebelah sana, beta dari sebelah sini.
0: Apa-apa?
1: Ya, tombak.
2: Kena.
1: Dapat tuh.
2: Dapat tuh. Ingat
1: itu si bilang nah pasti kena.
0: Dapat tuh Ndubula. Weh, ini Ndubula. Ini keberuntungan semulai datang di ketong nih kawan. Ini kali pasti ketong penghasil buruan banyak sekali.
3: Keesokan harinya, ketika mereka berburu dekat pantai, mereka bertemu dengan dua ekor anjing pemburu lain. Keduanya lalu mengikuti jejak kedua anjing pemburu asing itu. Tak lama kemudian, mereka tiba di pantai. Keduanya melihat ada nyala api di sebuah tungku. Dekat tungku itu ada dua orang pemburu yang sedang memasak. Aduledo dan Ndubula memutuskan untuk bertemu dan berkenalan dengan kedua pemburu asing itu. Dan kedua pemburu asing itu menyambut hangat kedatangan Aduledo dan Ndubula.

0: Selamat pagi, saudara dong.
1: Selamat pagi, saudara.
0: Maaf, oh, katong semua ganggu sadiki nih.
1: Selamat pagi, saudara. Sandi apa-apa, ke mana? Mardu dolo kok. Oh iya, beta du sumone, terus itu pun kawan, Tio Dangga.
0: Beta ndubula, ini bepung saudara, aduledo. Saudara dong dari mana, eh? Soalnya saudara dong pempakian deng ini alat dong, katong belum pernah lihat nah.
2: Katong memang bukan orang sini. Katong ini dari pulau besar di seberang lautan sana. Katong datang di sini untuk berburu. Ini katong ada masak katong pung hasil buruan nih.
1: Iya, mari saudara dong, coba dulu kok. Katong pung masakan. Mari katong makan sama-sama sambil katong bercerita toh.
3: Maaf, katong belum bisa makan pakai ini alat-alat dong. Katong biasa hanya bakar sa, terus makan begitu sa.
1: Oh, sonde apa-apa. Nanti katong kasih tahu pelan-pelan toh. Jangan malu-malu. Anggap sa katong saudara, teman. Jadi seng usah malu-malu. Mari silakan.
0: Iya, terima kasih saudara. Tapi jangan marah oh. Ada makan ma, beta tanya. Ini barang yang katong ada pakai makan nih, dia pun nama apa?
2: Oh, sonde apa-apa. Katong kan saling bakasih tahu toh. Ini piring, terus ada mangko untuk taruh makan, terus ini gelas nih untuk taruh air kok katong minum. Terus ini pisau ketong pakai untuk bisa potong sayur, potong ayam atau potong apa kok.
3: Oh, terus yang saudara dong pakai ini apa? Bagus eh. Soalnya sama yang ke ketong pakai.
1: Ini dia pun nama kain atau selimut. Ini dari kapas, terus ditenun jadi benang. Habis itu benang ditenun jadi kain atau selimut. Nah, yang kerja ini kain nih, katong saudara perempuan di katong pun kampung.
0: Awi, hebat eh. Kalau begitu nah, saudara dong kasih tahu katong dulu dia pun cara buat, terus cara pakai ini barang dong. Supaya katong juga bisa kasih tahu katong pun orang kampung dong. Bisa kok saudara?
2: Oh, tak lalu bisa. Katong bisa ajar saudara dong, terus saudara dong juga bisa ajar katong hal-hal yang lain toh yang ada di saudara dong kampung. Intinya sama-sama bakasih tahu toh, kok karmana? Iya toh.
3: pasti. Mau tanya apa tadi ini pulau? Pasti katong kasih tahu.

Aduledo dan Dubula mempelajari banyak hal tentang pakaian, peralatan berburu, peralatan memasak, dan cara mengolah hasil buruan hingga tiba saat mereka berpisah. Sebelum berpisah, mereka berjanji untuk bertemu kembali pada musim perburuan tahun berikutnya dan untuk mempererat ikatan kekeluargaan dengan Dusumone dan Tio Dangga akan diadakan perkawinan timbal balik. Sesampai mereka di kampung, mereka disambut meriah oleh warga kampung. Selanjutnya, pertemuan adat pun diadakan untuk membicarakan kesepakatan yang sudah mereka buat bersama Dusumone dan Tio Dangga.

0: Papa, Mama, saudara semua, selamat sore.
1: Selamat sore, Bapak.
0: Sekarang kotong semua berkumpul di sini untuk dengar informasi dari kotong Punto'o Aduledo dan Ndubula. Kemarin tuh dong pulang berburu, terus dong ada bawa barang-barang, alat-alat baru, terus ada berita juga. Nah, ini silakan To'on Ndubula deng Aduledo.
2: Baik, Bapak Mama saudara semua, yang pertama beta mau bilang, karena ketong dua pung hasil buruan ini banyak sekali, jadi ketong bagi di Bapak Mama saudara dong semua. Tapi ingat toh, bagi sama rata supaya semua dapat. Terus waktu ketong pi berburu tuh, ketong ada ketemu dengan pemburu lain dari pulau sebelah. Dong nih hebat sekali.
3: Terus hebat apa?
4: Dong tuh hebat karena supunya alat-alat masak, alat-alat berburu, supake kain, selimut, itu semua dong bikin sendiri. Tapi ketong justru nih mau kalah, ketong minta dong ajar ketong sampai bisa buat itu alat semua, terus dong ajar ketong pelan-pelan sampai bisa.
0: Nah, karena To'o Aduledo dan Ndubula su bisa bikin itu alat-alat dong, mulai besok, dong dua akan ajar bapak, mama, saudara-saudara semua di pun cara buat itu alat-alat dong, supaya kotong ini bisa lebih maju lagi. Setuju semua?
1: Setuju!
2: Iya, bapak, mama, selain itu, beta deng Aduledo justru sepakat deng ketong pun kawan dari pulau sebelah tuh.
3: Pak!
2: Nanti musim berburu tahun berikut, ketong mau katu mulai. Supaya ketong bisa berburu sama-sama, terus supaya ketong bisa lebih dekat lai. Ada ikatan kekeluargaan, ketong sepakat kasih nikah ketong pu ade nona deng ade nyong, deng dong pu ade nona deng nyong ju. Nah, supaya ketong bisa belajar dari dong, dan dong juga bisa belajar dari ketong, toh. Kalau begitu, ketong bisa tambah maju lai. Kok ke mana bapak mama adik-adik dong? Mau ke sonde?
3: Mau.
0: Ya, kalau itu untuk semua pumbai, beta rasa ketong semua setuju. Kok ke mana bapak mama adik-adik dong?
3: Iya, yeah. Bisa.
0: Nah, baik, kalau semua setuju, mulai besok semua harus belajar, terus siap-siap untuk perburuan musim depan dan pernikahan nanti ya. Semua harus babantu.
3: Iya.
5: Beberapa purnama berlalu, musim berburu tiba. Pertemuan digelar dan terjadilah beberapa perkawinan. Beberapa gadis cantik dinikahkan dengan pemuda-pemuda dari pulau seberang. Begitu juga sebaliknya. Berkat pernikahan campuran inilah, orang Rote mencapai kemajuan dalam semua bidang kehidupan. Nama Aduledo dan Ndubula adalah lambang watak dan semangat orang Rote yang senang pada kemajuan. Mereka tidak malu belajar dari orang asing, dan pernikahan campuran merupakan lambang persatuan dan kesatuan harus dibina selamanya.

0: Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Gimana teman-teman kakak peserta ya kemauan sukeng dan lu sukeng tetap angan kali kuliah pun Taufik Nisbani kang sama Niko tansa ngarain canggih tansa ngancani panjang dengan sedaya dulur geng kang sama Niko tase mide ngetakan kula terakan sukeng dalu kemauan kang sama Niko tase nyambut damel gini mugi-mugi yang gini nyambut damel niki saget to nopo nih saget angsal berkait gusti kang moho ku kosong nggih. Waduh. Lah sakmenika teng studio niki kula nggih ningali bal-balan iki antara Indonesia kalian Mozambik. Sementara ini sampai menit ke-31 niki Indonesia tasih unggul 1-0 nggih. Pokoke sing sakmenika lagi mirangaken, lagi midhangetaken, lagi ndelok. Nah, sama Niko teng studio sementara ini di studio sampun jam 20 langkung 32 menit waktu Indonesia Barat. Nah, le panjenengan badhe ngrasake gending ngrasake lagu nggih monggo kula atur enggal-enggal request kemawon telepon WA mawon nggih 081-3569-1053 nggih ingkang badhe kirim-kirim salam nggih saged. Lah sampe nika Indonesia tertekan niki enten sendangan sudut saking Mozambik. Wah, sampun dilakukan alhamdulillah aman. Nggih pun pokoke kagem sedaya kemawon ingkang sakmenika tasih midhangetaken tasih manunggal raos kula aturi ingkang badhe gabung nggih monggo 0341 404504081 3569 1053. Lah sakmenika kagem para sana para kadang teng warung rapat warung lapis prapatan niki biasane nenten Mbah Pentol. Nah, niki Mbah Pentol kebetulan nenten apa iki jenenge perlu dadi yo. Sing genteni putune no barang-barang iki lek ora iso ya digenteni putune mesti. Pokoke wis selamat malam aja sugeng dalu para pamireng, para romo, para ibu ingkang sak menika nggih tasih media ngetaken. Nanten Bu Pandan, nanten juga memanggi nggih. Kula dongaken mugi-mugi enggal saras terus sono Mbak Titi Widya Lestari sepokoke kabeh ya. Dadi aja nang diri tetep nang kene ae nang 105,3.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pohon mangrove yang berfungsi melindungi pantai ternyata bisa bermanfaat. Ahli kesehatan sudah meneliti manfaat mangrove untuk obat sejak beberapa abad yang lalu. Mulai dari sakit gigi, menahan pendarahan, hingga tersengat ubur-ubur, semua bisa diobati dengan tumbuhan mangrove. Hampir semua bagian pohon bisa digunakan, mulai dari akar, batang, kulit, hingga buahnya. Ayo, jaga alam kita dan manfaatkan tumbuhan alam di sekitar. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Malang.

0: Mas, ini barangnya jatuh.
1: Oh, biarin aja itu, Mbak. Itu kan cuma sampah.
0: Loh, kok dibiarin aja sih? Ya ini, ambil lagi.
1: Ya kan itu cuma sampah, jadi biarin aja. Nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Ye, kocak. Ya kan Mas juga bisa buang sendiri ke tempat sampah.
1: Aduh, perkara sampah satu biji aja. Ribet banget sih.
2: Menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tapi tanggung jawab kita semua.

0: pas jam kali likur.
1: Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

sengaja dedukulan serayu ku. Kodotan yuk.

0: Gusti, banjir-banjir kaya bola koni nonton ketoprak. Mbok aku nek kepengin nonton ngono ku mau nonton ketoprak. Udan nyene iki enak turu nek aku. Tenang. Aku ngene iki nek kepepet entuk bayaran ngono ala wegah aku. Ra opo mlenyok-mlenyok ngene kok do mbok lakoni. Sing kowe esuk do katisen malah ciloko. Bedo mulih lah, Nduk. Penontone nek mulih ketoprake bari. Ngaturaken sugeng dalu sugeng pemanggihan kalian pagelaran kita sandiwara ketoprak siswa budaya ingkang dipunpimpin Bapak Anom Sudarsono dalah Ibu Kristin saking Rowong Lor Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Bumi Minatani. Ujug-ujug kaya wis setahun meneh ya Mak ya. Oh ya ora krasa ya Dik suwan rene meneh lho. Iki kanggo dulur-dulur Lando nggih Bu mriki nggih. Heeh, mugi-mugi panjenengan sami tansah pinaringan karah herjan, selamat wilujeng rezeki kata barokah mboten wonten setunggal alangan menapa-menapa. Mugi-mugi diparingi seger waras sedaya nggih Bu. Alhamdulillah. Ibu kok aku ora takok bapak, bapak lha padha kepo. Nduk,
1: ya Mbak.
0: Iki mumpung ketemu karo dulur-dulur saka Lando, kayen ya Nak ya. Coba diaturi permintaan yang di depan. Ini spesial buat ibu yang di depan yang minta cendol dawet tadi siapa ya?
1: Bu bawa payung, Bu.
0: Diaturin nduk direwang udan-udan aja ngono. Ibu nyuwun lagu napa kok ngenang ngene ketoke kok kudu nyawer lho. Apa lho ngenang ngene? Ayo Bu, apa lagune Bu? Lha ibu nduk. Cendol dawet. Ya jalan cendol dawet. Alah anggere anutan ae mae iki yo. Mae kok anggere anut ya, Dik.
1: Kono manut kok, Mbok.
0: Kono cendol dawet kono kok yo anggere cendol dawet.
1: Lah engko nek ganti lagu nek kok nyawer. Dudu manut, Mbok.

spesial buat ibu-ibu yang di depan semuanya sudah terpenuhi. Satu tembang cendol Dawet ya Nak ya. Terbingkiskan cantik dari Mbak Tantri buat anda semuanya. Yuk tambah hati dipun aturakan langgung rumian. Semoga ini permintaan dari Bapak Sunyoto dan kawan-kawan.

spesial kagem panjenengan. Coba dikasih satu hati sampai mati dulu, sing rancak dulu ya nak ya, ben podo semangat, ben ora podo ngantuk. Monggo Dek Tiara silakan maju.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Endek iki mau saka ngisor ana pundutan sing durung katuran satu hati sampai mati. Ada juga pria idaman. Wah, iki jalo diulangi kembali. Jangan ngeketan ya. Oke. Kalih jam 12 sih Mas ya. Ya sayangku, dilanjut lagi biar meriah lagi ya Nak ya. Coba dikasih satu hati sampai mati. Ini spesial permintaan dari Bang Kumis yang ada di depan ya. Ya sayangku, coba biduan yang belum nyanyi tadi siapa? Mbak Arni apa Mbak Siska? Mbak Siska, oke. Maju.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Mas Rara.
1: Wis rampung ambune gawe seneng-seneng.
0: Wah, wis komplit jangkep, Dok.
1: Ngono. Heeh. Yen wis rampung jangkep komplit, aku mesake kringetes sampean. Ayo padha atus kowe dhisik, mengko kumbane dijupuki terus ndangle ya lek yo.
0: Oh, gak bali sik atus ning omah.
2: Aku kudu atus ning omah bar ngangsu, eh.

0: 个啊，好好喝。
1: Biu
0: 这个最难。
2: 来往身边有几个二老老姓二老，隔壁马叔的压力还更大过咱这。
0: 马大叔，马大叔，马大叔，
3: 马大叔，马大叔，
0: 马大叔，马大叔，马大叔，马大叔，马大叔，马大叔，马大叔，马大叔，马大叔，马大叔，马大叔，马大
2: sepisan aku ngalem bono kelawan kue perkara duit ojo semua aku bebasan anak bondo putu opo kue njaluk emas gelang sing gede ne sak rantai sepul lho aku sagu nuruti ojo bono wong siji jangkep kue wong rolas bakal tak tukok
0: sing dong, lu tak kugok mas ini tak aman nih
4: anus lho mbok
0: panas, panas, panas. Mas, jenengan kan arep nyandangi bocah semene akeh aku kok ora percaya.
2: Kok ora percaya ngopo?
0: Sajane tenan apa ora ngopo?
2: Aku ki piyai luhur sawangan, Mbak. Sandang penganggoku sarwa, Mas. Inten berlian.
4: Mas Padi.
2: Siji iki lho. Umpama modal, mbok jono duit, iki payu sak miliar.
0: Alah, mlepo. Wong kalung iki diapure nek regane sak miliar.
2: Ora percaya.
0: Lho, Mak. Kalungnya ketoprak, kalung atom, tak kandangnya orang asam lepuk loh pesan ini sadangannya gue biar waktu esok ya paling-paling ini ketoprak perangi pegawai ambil mocok ke bos belepuk gue mas, mas kok saja ini pamer, ada mau kena gelap, bocah telulas
4: jadi pangeran lo kalungnya buta
2: eh, tak kandangnya iki mon dewe-dewe
4: oh no
2: mas
4: berarti kacang Bati dile.
2: Inten.
4: Bati jagung.
2: Iki mono mas.
4: Iki jagunge.
2: Jagunge jagung.
4: Mas kok ngene mas apa lah?
2: 1 2 3 4 5 6 7 jangkep.
4: 24.
2: Wah. Wow. Sandang penganggone sarwa modho sing tot sawang katon edilan pe.
4: Matur suwun.
2: 1 kae sandang penganggone ya dhewe ya beto wiwi. Piyuk ayune ca.
4: Ya
0: saya. Ajine nambake.
2: Umpama aku tetepan kelawan wong wadon kae no kira-kira kepiye?
4: Oh, kakek.
2: Aku malah kan.
4: Ya lek kakek.
0: Nek kakek darat. Sajake kok jenengan pengen kenal kali ngomongane kula.
2: Kuwi apamu, eh?
0: Ngomongane kula.
2: Ngomonganmu. Sepisan aku bisa tetepan kae kok loro, aku bisa cakep.
0: Kene iki lho, Nduk. Sasok tenan ta. Masya Allah, Dik. Ya, tamani ya. Tamani
4: apa ya sih?
0: Kok kelinger-kelinger iki apa?
2: Duit, duit, duit.
4: Wah, bote kaya awakku lah.
0: Duite wong jaman kuno beda karo duite wong saiki ya.
4: Bote kaya nyoba awakku ngene ta, aku kae sih.
2: Warga dadi siji, warga dadi siji.
4: Jadi lah kok ceblok-ceblok.
2: Iki mono pralampi to panjir.
4: Oh ngono.
0: Mau tablet po. Andene pegawene ngedos nek nang kok praja iki. Dadi dhuwit yo. Ora usah percaya pe sandangane gempet.
2: Iya, ngedos. Aku ki dudu ngedos.
0: Lah apa Mas?
2: Ning aku bose kombi.
0: Ya lah, mleko wong sikile mlethek-mlethek arek muni bos kombi aku ora percaya. Sikile
2: tangan ki nek ngerti wong ayu kok kudu ndemok ae.
4: Lek, takor diambung.
0: Wales. Wales. Wong lanang ora diwani itu, Mang. Wales
4: sakinan
0: bonus atas.
4: Lek,
2: gandane mesti wangi.
0: Lek, piye to?
2: Wangi iki nyawa.
4: Ora mambu, seger.
2: Seger.
4: Aku ya tawa.
0: Ayo. Tenang kok piye? Jalan.
2: Wangi?
0: Iya dong.
2: Jangan-jangan wangi.
0: Wow! Ada gendruwone dong. Nah itu mau. Wow, kok ireng-ireng itu mau apa? Gendruwone.
2: Sembahku aku butuh tetepukan kelawan.
0: Mau disik. Nganggu aturan. Apa saja yang nganggu aturan ini dewe. Iki nih tengah dalan orang prayoga. Ini kepengen tepungan karo Mas Roro pun aku iki. Ya ayo balik nih ngomain.
2: Wira, durung ngerti sopo aku.
0: Ra.
2: Perkara ning omahe ketemu kelawan wong tuwa de gampang. Sing baku aku wis ngerti lan weruh. Sopo bocah wadon iki? Tak dudukno iki. Iki lho Pangeran Daneswara, putra saka keraton ing Medang Kamulan, putrane Rama Prabu Dewata Cengkar.
0: Lho, Kanjeng Pangapun.
2: Iki sembrono.
0: Pangapunten Kanjeng Pangeran.
2: Pangapura jaluk pangapura. Sing godhok Jawa tengah iki. Tegak wae.
0: Napa?
2: Nek kelakon beko no piye bangsamu?
0: Mengki tak kula goleke ya.
2: Aku Pangeran Daneswara.
0: Nggih.
2: Putra ing kraton Medang Kamulan iki. Nggih.
0: Pangapunten ingkang kathah Kanjeng Pangeran. Kula mboten mangertosi menawi panjenengan menika salah sawijining sesembahan. Kula tembriki namung dapur kawula alit. Pangapunten ingkang kathah nggih Kanjeng Pangeran.
2: Kula saka kuwi kabeh uripku aku mengkusin nyukupi aja semelah.
0: Saestu.
2: Aja semelah. Sapa bocah wadon iki? Sebab kowe jebule kok ora diku.
0: Mboten napa-napa.
2: Ora apa-apa sing ngresakno aku, eh.
0: Mangke gek dosa Kanjeng.
2: Dosa piye to sing kongkonan wong liya bro. Kawula iki Medang. Nanging piye iki luhur kaya dene aku ora ana tembung dosa, eh.
0: Ora ngaten. Kene kok kene.
1: Sepungan dene ya, Le.
0: Ndak
1: kok aku ngredeg kok, Le.
0: Tak kancani kok kene ngene kok. Ndek wedi apa piye?
1: Resik priyang.
0: Terus
1: kudu kanca
2: kok kanca sapa jenenge bocah wadon
1: wonten pongki nggih kula Larasati kula tesih praman lair kula kemis legi
2: kemis legi
0: wonten untilanak
1: iki bebet kula 55.7
2: 55.7
1: Sapa
2: manes kaya siap

0: ini wong edan sing tinau gua ngemis-ngemis katresnan kelawan kuwi nanging saja ora kesduati bunga ya rasa
1: awet belum betul Krisno kalau pencelingan
0: oh putuh kurangnya aku bagus aku bintik so aku putrane ngalin bro ini medang kamu nanti
1: kalau percaya sampai bagus gagah bintik so ini kurang setunggal kan
0: aku kurangnya doang kayu pegang kondok
1: kurang aja
0: bucah waktu sawane ora ada wong li kakung kejuan opo aku kakung so tegel mentolo kelawanku
1: aku tuh minta mengapa kanji
0: aku biayi luhur tuh minta orang bisa becik uko bisa yang bisa uko kuku kapeng so aku tegel kelawan
1: buten kanji
0: minta belajati nyampe mu we mesti ngelak kenyof

0: Enggak, Mbak. Senak-senak ruwak-ruwak terus kok, Mbak.
1: Aku, Dok.
0: Mbak, udah kumpul.
1: Udah ngajar. Pipine ane kowok. Mbak ambok wis sejuta.
2: Kowe iki sapa ka pernah opo kelawan ora sadhe?
1: Ora sadhe kok cek ambok aku.
2: Ora sudi.
0: Mbak,
2: kok wong tuwa lah sing nomeh oke ora opo?
1: Seneng ae, Mbak. Ketoke yo priyagung luhur, ning kok ora toto.
2: Sopo kowe? Sopo?
1: Aku. Mboknya.
2: Wis sing mbok ora sadhe.
1: Lah. Mboknya. Piye lho?
2: Yen kaya ngono sampean salon moro tuwa.
0: Masa
2: sampean salon moro tuwa?
1: Mbokne, Nduk, mbokne. Gaul-gaul mboknya.
2: Yo. Tengane aku Trisno kelawan anak sampean Narasati. Yen to kelakon Narasati tak kersake tak kundhut tak mulyake ning kraton Medang. Sing bukti ora mung Narasati nang kumpul sampean. Mula lilanono yen to anak sampean tak pengku tak mulyake pinangka dadi garwane.
1: Garwa niku bojo.
2: Bojo.
1: Sampean kepengin dadi mantuku. Lho sampean ku sapa?
2: Pangeran Ganeswara. Putra yang keraton Medang Kamulan putra dari Romo Prabu Purwoto.
0: Mbak,
2: tumbun kaget ya?
1: Panjenengan putrane Dewata Cengkar.
2: Bener.
1: Sing kereng, sing ambek, sesongaran,
0: galak mbak,
1: galak.
2: Iku mantong sengarani.
1: Lo nyata nih kados ngaten Don Sewu gede.
2: Iya.
1: Don Sewu. Pulau niku wedi. Nek duwe besan kok ratu sugih galak. Lah bapak emang galake ora jamak. Menapa meleh putrane kados sampean?
2: Galak yen to karo wong liya. Nanging yen to calon maratuwa bakal alus tembah panah apa meneh karo mantune.
1: Lho kok alus? Lho sampean kok iso alus? Wong nembe mawon mripat kula weruh, anak kula manggledake teng mriku ajeng mangkakai. Lho mboten kok alus. Niku mboten kok alus, ning carane kewan.
2: Pripun?
1: Carane kewan.
2: Sampeyan kandha carane kewan.
1: Carane kewan
2: iki. Yen kaya ngono sampeyan tegelan mentolo. Ngino kelawan pengerat.
1: Tenang,
2: Duh. Aja lepet karo aku yang tugas yo kelawan kowe.

palácio.

Larasati, kekiteran kaya kidang lombok kaya ulu, anggrono kaya manuk rancangan. Ora bisa disebut tangane Pangeran Daneswara. Larasati.

0: Mbok menawa
1: Mbok lho, Mbok sampean nabrak telung kerang kok kencenge ra karuan.
2: Ngene lho, Mbak.
0: Mbok aku jujur ora tetep.
2: Mbok menawa iki aku sing tengah. Coba sampean sing ning tengah, Kak.
0: Bedane opo kok nek pikir karo
2: awak sing dabrak.
0: Iki coba takon.
2: Dan saya bisa sampai ini kusinta
1: Pulau Larasati
2: Larasati, macam ini kok
1: ini sih mbak, itu pulau
3: Paina
0: Soho
2: aku mau saya kusinta
1: pulau Mbok Paina
0: Mbok Paina
1: enggak, Mbok Paina Mbok kasihan kok nyodok Paina alias kasihan yodok ini mbak Mbok
2: Paina kasihan
1: ini desa pulau kasihan kalau ini Mbok kasihan saya ingin desa pulau
2: kok ngantos kejadian kekalim nih, kok belajar
1: wonten. Aku ngecek, Mbak. Kalau orang pokok sampai naik, Mbak. Aku dong. Ngeten lho. Wong bagus. Bagus tenan lho, Dok. Nggih, Mbak. Kulo niki Mbak wis tuwa, nek ora wong bagus kok yo titen.
3: Tapi teng godhok kok dhisik tau ayu. Ngeten lho, wong bagus. Kulo niki wau nak nganu golek anak kulo. Ini nunggu ke malam dolanan kali kancok kancane. Ini wotan pucat kurang aja. Aneh, aneh sopeng
1: Prabu di wotan.
3: Lah, niku seneng kali

0: sing salah dadi aku ning kowe.
1: Kok salah?
0: Umpama kowe manut mituhu mau apa sing dadi dawuhku mesti ora bakal benjot.
1: Kula mboten sudi nggih mati sampean. Rupane bagus, tumindake ora bener.
2: Mboten ateges kula menika nyarwe kalih panjenengan niku. Lah menapa leres menawi panjenengan menika ingkang bojone aku wanita kekalih.
0: Pancen ora kliru aku.
2: Sinten panjenengan?
0: Aku Pangeran Ganeswara, putra ing kraton Medang Kamulan.
1: Kepake
0: takon sapa kowe? Sapa kowe?
2: Dipun wanohaken. Nami kula
0: Dora.
2: Kula menika mertipun Guru Ajisa.
0: Kowe Dora.
3: Tetuko.
0: Tetuko.
3: Aku Prayu.
0: Nganti kowe magelah ana sak tengahing pengarepanku apa kekarepan kowe?
2: Duh, awan sedaya kala wau kula dipun nyuwun tulung kalih panjenengan kalih panjenengan. Menawi wonten keparengipun kula dening sampeyan.
0: Sabianto, kowe kuwi. Yen to wis saguh sumaguh ketulung kelawan Narasati Ransimbuki. Apa kowe ra nyawang sapa sing ngadepi? Sapa sing ngadepi? Pangeran Ganeswara, putra ing kraton Medang Kamulan. Aja gegabah kelawan aku.
2: Kula ngertos. Menawi panjenengan niku satunggaling.
1: Halah
2: nggih. Lah nggih tindak karti panjenengan menika sampun abaran saking butuh ingkang
0: cukup. Aku ora butuh kisah. Aku ora butuh kekecewaan.

0: Ini wani pepitungan karo kowe. Di kowe bloko. Kowe iki tak takoni kok.
1: Nggih,
0: mung pasrah kowe.
1: Iku putra saking Medang Kamolang.
0: Kaya ngono.
1: Nggih. Kok ngerti
0: ora ratu
1: ditakoni ora
0: jujur.
1: Lho, lah sik
0: ora jumbo karo
1: manganmu kowe.
0: Nggih, nggih.
1: Nyuwun pangapunten. Ngantos kuwoten tindak kados kata awit ulam itu lu ngidaten tiang-tiang itu
2: meniko pangeran Daneswara.
0: Pangeran Daneswara putra sopeng Medang
3: ini makasih pun badai semen kalih wanita ini nanti emane pun wanita meniko mboten Kresna saat mah badai beli pun rawus
0: jadi putra pangeran putra sopeng Medang kang asmane pangeran Daneswara kepengin ngayunake wanita loro iki
4: mboten setunggal anak kula apa sok kula
5: niki si mboke kula
4: lho niki mboke
0: dadi iki si bumu si mbokmu
4: nggih
0: lho kok ayu mboke karo anak
5: sampean niku ngresani kang saestu sampean ngontok
0: sik ta
4: nggih mbak
5: endok kene dok cek endok kene
0: dok coba
5: jejer dok mripata bawura ya ayu
0: oh iya jebul sih mboknya masih nguntung
5: nguntung apa nih? Sampe ngelamun ngonten lah lo nih buatan nguntung
4: anaknya sih nguntung nih
5: mboknya buatan nguntung
0: nih
5: ngwiron nguntung sewu
4: punya mbak
5: ya yuk mau sepuluh kok nguntung
0: ini ngujek sawat tawet di tengah lagi kayak lo Haji Soko
5: sampe lo sing
0: saking pulau Majeti
5: saking pulau Majeti pulau Majeti mbak Majeti
0: ampun majai.
5: Ngaten nggih, kula matur nuwun. Kok anak kula tak jadi perkosa.
0: Oh.
5: Lah kula niki nulungi, kula ora mboten trima. Wong anak kula niku diatang-atang nggih terus ngoten kok.
4: Contoh, Mbak, contoh, Mbak.
5: Mojo aduk sarung, Mbak.
0: Oh, nggih, perkara matur nuwun gampil.
5: Nggih.
0: Dadi perkarane Ajeng seneng kali anak sampean niku.
5: Nggih kok dikebuki wae.
0: Sampean nggih dikebuki.
5: Nggih mbok e kula dipun piloro. Mbok kuwi sampean aku conto. Halo, Mbak.
1: Toh nek aku.
5: Halo, Mbak, nggih conto, Mbak.
0: Asmane Larasati.
5: Nggih.
0: Niku pun duwe bojo napa dereng?
5: Malah sing prawan tingting.
6: Halo.
5: Besok prawan tingting.
0: Jadi sampean niki rondo.
5: Nggih.
0: Dere ampun mboten gajah bojo.
5: Mboten bojo kula niku pun pejah pun pirang taun ya, Nduk.
4: Mbak, angger rondo nggih ra niku ya.
5: Heeh, ya, Nduk. Wis iku lho, Nduk. Tahun 2015, Nduk.
0: Niki nuwun sewu pomo lan kira-kira sampean kula paduske bojo ngoten pripun?
5: Ndak entuk sing nganggur.
0: Wonten.
5: Mbak, ra apa-apa lho, Mbak.
0: Niki nggih wonten dudu anget-anget.
5: Dudu pe
0: nggih, katemben bojone pejah.
5: Padha matine.
0: Nggih. Pripun nek sampean kula gathoke pripun?
5: Nggih, kira-kira kok tak nyawang wonge riyen.
0: Nek umpama sampean isih gelem duwe bojo, mengke kula sing tanggung jawab.
5: Tanggung jawab?
0: Nggih.
5: Tegese.
0: Ha nggih, mengke kula jodhoke
5: kae. Kok ngoten? Piyaine pundi ngaten lho? Kersane sing mbok ngertos.
0: Nggih. Pengerti?
5: Nggih.
0: Lah niki dak apa?
6: Cocok.
5: Ini ada dua saat.
1: Apa? Ada dua

0: ono ganti nih.
1: Ganti nih apa Doro?
0: Ya anakmu kan?
1: Anakku loh. Niku.
0: Ini cocok nih.
1: Pripun anakku loh.
0: Anakmu tak setorke nih oleh medang kamulan. Lepas soko pajak. Anakmu.
1: Aku yang
0: digagak engkang sumur.
1: Ngeten mawon Dur. Ampun anak kula sing dimongso. Luwung kula mawon.
0: Alah-alah. Kowe njaluk dimongso.
1: Nggih.
0: Balung malot. Getamu sangit. Ora duwe daging duwemu kok. Dagingmu koyok
1: ketan
0: beruang lah dagingmu rasanya koyok
1: loh
0: kalau dugu kotok
1: ngeten lungge
0: kok gege katem sobatku
1: kotok-kotok itu malah awet dikemah-kemah orangnya
0: iya gini aku man kotok untukku yang meletek
1: ngeten lungge anakku
0: lho niku dereng wek. Ndoro Patih Kang Minulya.
1: Ndoro Patih Kang
0: Minulya. Oh tak dengkul ya. Minulya mintal mintul. Ndoro Patih Kang Minulya.
1: Mboten
0: mintal mintul. Patih Tarambono alias Haryo Sukleto. Ayo dadi patih kok tambane kok Haryo Sukleto.
1: Nggih Sukleto kuwi jenenge sampean iki.
0: Lho iya kok parah bae.
1: Nggih lho.
0: Kok kok sono. Wong do sirahe ngelu kabeh iki sapa iki? Wong do sirahe ngelu do bilis kok do melu metu iki lha apa? Iki waladan medang kawulan, iki desa kasihan, ora kasewu ngono lho ya. Kasihan medang iki.
2: Nuwun sewu Gusti. Ditepungaken kula aji saka sedherek iki sokabeh.
0: Sokabeh
2: nggih. Dene kula saking Pulau Majethi.
0: Oh, wong bek kanane to.
2: Terus.
0: Napa lalatan biaya apa tekan wong kene
2: lalatan. Kula pirengaken panjenengan punggawa saking Medang.
0: Lho iya lho wong nomor loro. Piyai sing nomor loro. Nomor siji Sang Prabu Dewata Cengkar.
2: Lajeng rembukan kalih Mbarana Kasihan.
0: Lha iya kanggonan. Iki lek kawula nang Medang Kamola. Durung bayar pajak.
2: Pranatan ing Medang menika kedah asok.
0: Asok pajak. Tuladane mangsa panen kepanenan sak ton. Stor gabah 7 mental. Kanggo negara. Sing 3 mental sing dhe sawah sing dhe kadoan ki mau. Nek ora distorke 7 mental ya omah tanah ditarik. Kon minggat saka ing Pedang Kamola. Di. Rene dhe anak perawan. Pajak distorke. Kanggo darane Sinun Prabu Dewata Cengkar. Gandeng balune yo simpuk kemremes. Ndepo segere.
1: Mboten ndoro. Engke aku yo bungun kok mboten sampeyan.
2: Dados.
0: Lha kene iki pugo tukang golek. Mangsan are malah aku sing didahar.
1: Iki simboke kula.
0: Eh budek kowe. Lek mbokmu iki alop. Gete sangit. Ya ora, ning nek kowe kemremes.
1: Iya nduk wadi.
0: Upama Sang Prabu ra doyan, aku e doyan kok.
1: Enggak kok.
0: Lho iya apa ora?
1: Gragas.
2: Nuwun sewu Ndoro Patih. Ning ngaten pranatan ing Medang Prabu Dewata Cengkar menika karmanipun mangan daging.
0: Heeh. Jatahe sasi perawan 15.
2: Ya niku kawulane lak telas dipun tedhos.
0: Lho iya. Aku sembangang pelaturan sikat. Bangang pelaturan sikat. Lelo didahar patihe. Kandhani.
1: Patih grages yo grages.
0: Lho sauni.
2: Mbok ngeten mawon. Nek nyata-nyata niki tiba gilirane Mbok Rondo Kasihan. Kedah asok bulu bekti. Perkawis niku mengke kula sing tanggung.
0: Eh. Kowe sekewane bener-bener. Iki wong. Kowe iki wong ndi?
2: Majeti.
0: Wong bekalan wong nang kok arep dadi pahlawan kelinan.
2: Boten ate kesehatan, ning kula mesakaken dhateng Mbok Rondo kasihan lan Larasati.
0: Aja sakake karo wong liya. Melasono awakmu dhewe turut-turut iki. Kowe iki wong turut-turut iki, he. Mangamu ngenten itu medes virus.
2: Mila menika kula wantun tanggel jawab. Pun menapa kemawon menawi mangke kok kula ajeng mangsa kalih diwoto cengkak.
0: Lho.
2: Kula mboten badhe selak.
0: Nek Sang Prabu ora kersa ndahar mangsa karo wong lanang. Sadar-sadar nek sing manusa kaya kae iki opo?
2: Ambak kaya ngene iki gedhi enak lho.
0: Alah enak opo?
2: Lah jira opo ora sakit.
0: Potongan kaya dadi nglandoh ngono.
2: Lha kok kowe rasake ora gedhi lagi.
0: Ora nek buta.
2: Wah,
0: opo mongke gelem tak cepet. Rugi anjel. Nggih. Telak.
2: Nggih kula sing tadi.
0: Kowe tak pradele nang sadane nang sinuwun sago.
2: Kula sadah.
0: Kowe pecah. Kowe pecah. Ana kere-kere pas kowe bali-bali lo kancing bakal jamet.
2: Ning.
1: Napa?
0: Tak nipis saja ni melay. Cepat urusnya neng tanya kelakon. Tetap kau yang kau jadi korban.
1: Sewu.
0: Ojo sewu. Mulak pada sewu terus.
1: Tak punten. Sampai niku mbok eling.
0: Eling apa?
1: Eling sone mati.
0: Sopo?
1: Sampean.
0: Aku rasa mati.
1: Ya kau rasa mati.
0: Layaku kematian kenter neng kali ngantru.
1: Eh, hati kau. Sampai niku rawat. Edan sampai.
0: Aku sopo kau edan. Aku Raedian
1: koplak
0: wis nganti sawetara ya dadi atur

Dengan terdengarnya lagu ini bakal usai sudah Radio Republik Indonesia program 4 Malang dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam untuk hari ini. Di hari Selasa di tanggal 10 Juni 2026 melalui frekuensi 105,3. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang Raya dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi 105,3 MHz. Membawakan acara sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 10 bulan Juni tahun 2026. Dari Jalan Jati Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Panjenipun adicara Cahyaning Ati. Wilujeng midhangetaken.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing datang mireng. Alhamdulillah kita saged pinanggihan malih ing Perempat RRI Malang edisi dinten Rebo tanggal 12 Juni 2016. Atas padatan wiwiti rangkaian adi coro ing Perempat RRI Malang panjenengan saged midhangetaken adi coro Cahyaning Ati. Dinten menika dinten Rebo kados padatan insyaallah mangke. Narasumber kita Bapak Ustadz Abdul Aziz SAG menda tema tiga cara Allah menguji hambanya. Agar panjenengan sedaya kang pada nyawiji saged nyawiji lumantar telepon sekawan kosong sekawan kangsel kosong sekawan utawi saged WhatsApp ing 081-556-91053. Kita masih nenggo sambungan langsung kalian langsung berkita ing kol tangan injang ngapadiko kadang pamirang Ustadz Abdul Aziz SAG.

0: Nggih kadang mamireng kita sampun tersambung kalian narasumber kita ing Koltang Nenjang punika Bapak Ustaz Abdul Aziz SAG. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Ustaz?
1: Alhamdulillah
0: sehat, tidak kurang satu apapun ini Ustaz. Amin.
1: Malang, cuacanya bagaimana sekarang?
0: Cerah, dingin. Loh, sekarang Ustaz di mana nih? Posisi?
1: Ya sudah. Yang tumbuh-tumbuhannya di
0: Pasuruan.
1: Enggak
0: di Malang.
1: Di
0: Pasuruan? Iya. Oh, Pasuruan panas ya?
1: Pasuruan memang jarang
0: gitu. Pasuruan mana nih Ustaz?
1: Saya di Keraton.
0: Oh, di Keraton. Wah, enak itu kerangnya itu, sate kerang tuh ya. Terkenalnya itu ya. Nah,
1: memang panasnya luar biasa.
0: Oke. Okay.
1: Saya sudah merasakan
0: sate kerang. Sate kerang sama apa itu? Oke, tema kita pagi hari ini tiga cara Allah menguji hambanya ya Ustaz.
1: Insyaallah kita akan
0: baik, saya persilakan mukadimah terlebih dahulu, nanti kita buka sesi tanya jawab dengan pendengar di rumah. Silakan Ustaz.
1: Suara saya jelas ya?
0: Alhamdulillah jelas, jelas sekali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersama-sama berdoa. Hari ini kita bisa bersama-sama bisa hadir dalam kajian via RRI pertama kan. Insyaallah hari ini kita akan kaji sedikit tentang tiga cara Allah menghukumnya. Sebagaimana yang saya sampaikan di dalam pembuka tadi, pada peluang mungkin bisa dimenangkan berdoa pasti akan kami uji. Ya, karena kami kalau mau sekalian bisa dimenangkan dengan sesuatu. Minal khawfi dengan rasa lapar, dengan ketakutan. Minal khawfi wuljud, kadang diuji dengan rasa haus, kadang diuji dengan hal yang lebih besar dari itu semua. Tapi di kalimat berikutnya Allah menyampaikan wasir sodirin, sampaikan Muhammad kepada mereka yang bisa sabar terhadap ujian itu. Siapakah yang sabar terhadap ujian itu? Kata Allah di dalam Al-Quran, wasir sodirin. Di ayat berikutnya Allah menyampaikan latina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang ketika mendapatkan suatu musibah, ujian, berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apapun itu musibahnya, apapun itu ujiannya, kita tetap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi inna lillahi itu bukan hanya untuk orang mati.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, ini kan kadang ketika kita ada orang kena cerita musibah dengan belum mati. Padahal itu adalah kata-kata ketika ada orang dikasih musibah. Nah, dalam konteks ini, mari kita bersama-sama membahas sedikit tentang ujian Allah itu selain yang kita tadi. Hari ini kita sejenak menepi dari risiko dunia. Letakkan semua beban di pundak kita dan membawa hati kita untuk menjalani suatu hati kehidupan. Kehidupan ini bukanlah tempat beristirahat. Dunia adalah madrasah, sebuah ruang kelas besar di mana setiap detiknya adalah ujian. Jadi itu hakikat dunia ini, Pak Haji.
0: Yeah.
1: Mari kita artikan kehidupan ini bukanlah sekali-kali tempat beristirahatan. Dunia ini adalah madrasah, sebuah ruang kelas yang sangat besar di mana setiap detik adalah ujian. Seringkali kita salah memahami ujian, pemirsa yang dirahmati Allah. Kita kadang mengira bahwa ujian itu hanya datang saat mata menetes. Ya, dianggap bahwa ujian itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Ujian itu kadang hanya kita artikan dengan sempit saat dompet kita kosong atau saat rasa kita dirasa sakit. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Anbiya ayat 35, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu bisa dikembalikan. Lagi saya ucapkan ini ya, bahwa kadang kita memahami ujian Allah itu dengan pemahaman yang sempit kan?
0: Iya.
1: Jangka bahwa ujian itu hanya dalam berupa kesedihan, kita tidak punya uang, dan kita sakit. Padahal di dalam surat Allah menegaskan bahwa Allah akan menguji dengan keburukan dan kebaikan. Jadi keburukan dan baik ini juga ujian. Rasa sakit ujian, rasa senang juga ujian. Ya, rasa sakit ujian, sehat juga ujian, kaya ujian, miskin juga ujian. Dua-duanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak Haji sebagai kita pengantar.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kita mengerti dulu bahwa ujian itu bukan sesuatu yang hanya tidak menyenangkan, yang menyenangkan bisa itu ujian. Gitu Pak Haji.
0: Baik. Jadi ujian itu bukan hanya sesuatu yang membuat kita merasa tidak menyenangkan, tetapi justru yang menyenangkan juga itu adalah ujian ya. Lalu
1: betul.
0: Nikmat Allah tuh bagaimana Ustaz? Kalau yang baik atau yang apa namanya, kalau misalkan kita mendapatkan kesusahan kita berpikir itu ujian, tapi kalau kita mendapatkan kenikmatan itu juga ujian. Nah, lalu nikmat Allah itu yang bagaimana Ustaz?
1: Nikmat Allah pun juga ujian.
0: Nikmat Allah juga ujian.
1: Apa tujuannya? Hanya tujuannya pertama, kalau berupaya ketidaksenangan atau kesengsaraan, itu ingin mengetes apakah hamba itu termasuk orang yang sabar. Ujiannya di situ kan. Kalau mereka ketika diuji dengan kesenangan, Allah juga ingin menguji kita ini termasuk hamba yang bersyukur atau tidak. Maka di lapangan yang sering kita temui, banyak di antara kita malah tidak lulus ketika diuji dengan kesenangan. Ketika diuji dengan ketidaksenangan, penderitaan, rasa sakit, malah kita tambah dekat dengan kita kepada Allah, maka kita bersyukur kepada Allah. Tapi ketika kita diuji dengan kesenangan, ya, malah kita enggak lulus, kita bersyukur.
0: Terlena ya Ustaz.
1: Ujian kesenangan itu adalah Allah ingin menguji dia syukur atau tidak. Kalau kesengsaraan atau ketidaksenangan itu Allah ingin menguji kita sabar atau tidak. Ini mengutip begini Pak, kita pemirsa RRI yang bermakna Allah. Perkataan Nabi Sulaiman dari Quran. Kita tahu Nabi Sulaiman, beliau termasuk Nabi yang kaya. Beliau juga termasuk yang punya kekuasaan dan harta yang melimpah. Benar enggak Pak Haji? Nabi Sulaiman kan orang termasuk Nabi yang kaya ya. Nabi Sulaiman termasuk orang yang kaya. Tapi ucapannya ketika dia tentang kekayaannya, kata Nabi Sulaiman, dalam empat bulan tiap dua niat berlaku. Kekayaan yang saya punya ini itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu. Apa tujuannya kata Nabi Sulaiman? Sebenarnya dari nikmat yang saya terima ini berupa kekuasaan dan kekayaan ini tiap dua niat asyur. Allah sebenarnya ini memilikiku. Saya termasuk yang syukur atau syukur terhadap kekuatan dan kekayaan ini. Begitu Pak Haji kata-kata Sulaiman itu.
0: Baik. Nah, demikian Ustaz ya, pendengar yang sudah disampaikan mukadimah dari narasumber kita di pagi hari ini, Bapak Ustaz Abdul Aziz SHG. Yang ingin bergabung di 404504 dan juga WhatsApp 081 5569 1053 Haji, silakan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Aci.
0: Mas Faris ya.
2: Iya. Pak Ustadz, selamat pagi.
0: Oke.
1: Selamat pagi, Pak Faris.
2: Oke, langsung mawon ke pertanyaannya ya.
0: Oke, silakan.
2: Gini, ngomong terus terang aja ya Mas Aci ya. Ini kan saya penyandang disabilitas ya, penyandang tunanetra. Nah ini kan kebetulan saya mau niat dari dulu tuh sudah punya niatan kepingin bisa mandiri, bisa belajar mandiri, seperti itu ya Mas Aci ya. Dan bahkan aku mau menyampaikan ke Mas Aci pun kalau nggak menemui jenengan langsung kan juga kurang abdol gitu ya Mas Aci ya. Terus akhirnya ibu saya itu kan kebetulan orang tua saya tinggal ibu aja, sementara sama ayah sudah ditinggal. Nah yang menjadi pertanyaan saya itu mata apa itu namanya pintu hatinya ibu saya tuh, orang tua saya tuh kok masih belum terbuka gitu loh. Jadi setiap kali saya mau belajar itu dipenging gitu, kasarannya dipenging gitu Mas Haji. Jangan Mas tak benak gitu. Jadi kayaknya enggak sangat-sangat kok enggak bisa terbuka gitu loh apa pintu hatinya. Itu kalau menurut Pak Ustadz saya harus apa tetap berdoa atau gimana apa supaya ibunya itu bisa benar-benar terbuka pintu hatinya. Gitu aja Mas Haji. Mungkin dipahami ya.
0: Bisa diterima. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Sebentar Mas Farid. Bisa diterima Ustaz?
1: Ya, tadi Mas di mana?
0: Posisi di batu. Gimana? Di batu.
2: Di batu. Iya, batu.
1: Ada ini kemarin di mana saya?
0: Gimana Ustaz kok tumben ini?
2: Kok putus-putus ya?
0: Putus-putus Ustaz, enggak jelas.
1: Misalnya bagi dengan orang tua ya.
0: Iya, dengan orang tua, dengan ibunya.
2: Sama ibu.
0: Jadi sang ibu itu memanjakan lah istilahnya.
2: Iya.
0: Oh, gitu. Jadi Mas Faris ini mau belajar tapi dilarang karena dianggap ada keterbatasan.
1: Oh, gitu.
2: Iya.
0: Terus maunya Mas Faris bagaimana?
2: Ya, gimana menurut Pak Ustadz, saya harus bagaimana, harus tetap mendoakan ibunya supaya pintu hatinya bisa terbuka atau saya harus itu yang membuat saya bingung masa sih itu aja.
1: Kalau gitu pagi dan Mas Faris ya. Saya tidak bisa menangkap Mas pagi ya.
0: Yep.
1: Apa yang disampaikan Pak Faris, intinya Pak Faris ini memang punya keinginan ya. Yang keinginan itu sampai sekarang belum diakomodir, dituruti sama orang tua. Dia ingin mandiri, hanya ibunya kayaknya memang belum sepenuhnya pasrah.
0: Halo? Iya. Mas Farisnya udah putus Ustaz.
1: Suaranya enggak putus-putus ya?
0: Enggak, udah jelas.
1: Nah, jadi begini Pak Faris, mudah-mudahan Pak Faris benar ya. Di keinginan senengan ya mulia juga untuk tidak membebani orang tua.
0: Iya.
1: Mungkin belum sempurna kayak pasrah lah jadi melepas tadi menuju kemandirian. Maka jalan satu-satunya ya sudah Pak Faris dengan apa keadaan kayak begini, satu kasih pengertian aja kepada orang tua. Apa yang menjadi keinginan Pak Faris. Yang kedua, kalau orang tua juga masih belum percaya apa yang ingin sampaikan, karena inginkan, apa buktikan? Kok Faris bisa?
0: Nah, ya, pembuktian ya Ustadz ya.
1: Ingin mandiri, buktikan bahwa sampai mandiri juga tergantung kepada orang tua. Gitu loh. Itu buktikan aja Pak Faris. Pertama minta ya kepada orang tua. Yang kedua buktikan kata orang tua belum bisa. Oh, pada akhirnya ketika sudah segala upaya disampaikan, ya, segala upaya sudah diupayakan oleh Pak Faris, kok belum orang tua juga belum mengizinkan, belum itu bukan satu kesalahan, tak sudah harus mengikuti daya, gitu. Kalau mengikuti daya itu biasanya yang kafir kan begitu, itu hanya kan apa ya sikap kita yang orang tua aja yang mungkin kepada Pak Faris, hanya kemungkinan itu dari orang tua ke Pak Faris seperti itu, jadi tak kenakan. Sikap kasih sayang orang tua kepada Pak Faris itu dianggap Pak Faris dan suatu pengetahuan begitu. Jadi itu saja ketemunya. satu itu merasa terkekang, yang kedua ingin menunjukkan kasih sayang dengan menuruti apa yang menjadi kemauan anak. Nah, maka dari itu, satu, bicarakan baik-baik, yang kedua, buktikan saja kenapa harus bisa begitu. Kalau semua sudah diupayakan dari bapak, kok belum juga diakomodir, ya dituruti permintaan bapak Arif oleh orang tua, ya sudah, doakan yang terbaik dari bapak Arif. Tugas kita kepada orang tua ini, mobil wali dan istana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Tidak boleh berdoa jelek, tidak boleh kita kurang ajar, karena mungkin ada kemauan kita yang tidak dituruti oleh orang tua kita. Kok kita menjadi anak yang tidak baik dan berdoakan yang baik, yang jelek-jelek, itu namanya kita. Seperti itu, Pak Faris, semangat, Pak Faris. Sampaikan baik-baik kepada kedua orang tua. Yang kedua, kalau belum juga, kami buktikan saja bahwa Pak Faris bisa mandiri, bahwa Pak Faris bisa hidup mengurus dirinya sendiri. Itu aja, Pak. Salam dari saya, Pak Faris.
0: Jadi pembuktiannya, jadi pembuktiannya mungkin melakukan sesuatu ya, Ustaz ya.
1: Melakukan sesuatu bahwa dia bisa sendiri tanpa orang tua, karena dikasih sampaikan bahwa pada suatu saat dia lambat atau tidak, cepat atau lambat, mau atau tidak mau, harus tetap sendiri kok. Betul. Karena orang tua nanti mungkin suatu saat akan meninggalkan kita, kan begitu? Ya kalau sekarang tidak dibiasakan dengan mandiri, bagaimana ke depannya? Itu paling juga kasihan. Kalau enggak dilatih mulai sekarang.
0: Iya, betul.
1: Gitu. Sampaikan begitu nggih, Pak Faris nggih.
0: Betul. Baik. Semoga bisa diterima Mas Faris ya. Assalamualaikum. Ada telepon lagi, Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ibu Sri Ponco, sehat Ibu?
3: Alhamdulillah, moga-moga panjenengan sekalian sehat.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Silakan Bu.
3: Nggih, nyeret banget niki Pak Ustaz. Untuk mengoreksi diri sendiri nih Pak Ustaz. Bagaimana cara mengoreksi rezeki-rezeki yang diberikan Allah kepada kita, apakah ini merupakan rezeki yang semestinya diberikan Allah pada kita, dan apakah ini cobaan untuk kita, dan harus bagaimana menerima rezeki-rezeki yang diberikan Allah kepada kita? Ini mohon penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahu wabarakatuh.
0: Bisa diterima ya Ustaz?
1: Bisa.
0: Semoga silakan.
1: Langsung saya jawab nggih.
0: Siap, silakan.
1: Sebenarnya rezekiku kan terbatas sebenarnya. Mungkin nikmat ya. Kalau rezeki itu sebenarnya sesuatu yang bisa kita konsumsi. Yang bisa kita makan. Itu rezeki namanya. Kalau persahabatan saya dengan jenengan itu bukan rezeki, itu nikmat namanya. Gitu loh. Rezeki itu sesuatu yang bisa dikonsumsi. Itu kadang orang tidak bisa membedakan antara nikmat dengan rezeki. Tapi ya okelah, enggak apa-apa. Nanti Bu Sri Poncon menyampaikan bagaimana kita cara membedakan gitu ya. Kalau tentang rezeki, tentu hati kita ini kan punya filter, Pak. Bagi mereka yang terbiasa dengan melatih dirinya ya, dengan pikir kepada Allah, itu dari situ aja sudah bisa membedakan. Kita bisa merasa deh rezeki yang kita dapat ini dengan halal apa tidak. Kecuali mereka yang sudah terbiasa dengan apa ya, dengan kebusukan, dengan kedoliman, hatinya menjadi kaku, hatinya menjadi hitam, hatinya tidak bisa memfilter. Bagi mungkin kita itu dari kita menerima saja sudah bisa membedakan caranya bagaimana cara kita mendapat memperoleh rezeki itu. Itu yang pertama. Jadi tanya kepada diri kita sendiri, karena orang lain tidak akan bisa menilai itu. Itu. Terus yang kedua, rezeki itu bagaimana caranya biar menjadi sesuatu yang mungkin enak untuk implikasinya atau efeknya ke kita. Kedua sebenarnya, caranya cari dengan cara yang halal. Yang kedua, cara mengeluarkannya juga jangan cara yang halal. Yang memang diperintahkan dari Allah. Ada dua, Pak, tentang rezeki itu, tentang nikmat itu ya. Ada yang mencari dengan cara halal, tapi mengeluarkannya dengan cara yang tidak halal. Contoh, kita kerja jualan, dan sesuai dengan syariat Allah. Kita jujur, ya tidak berbohong di dalam kita berbisnis. Insya Allah itu halal. Tapi ketika sudah mendapatkan rezeki yang halal, malah dibelanjakan dengan cara haram. Contoh dibuat main judi. Bagi laki-laki mungkin diberikan game online yang itu mengandung judi juga. Itu mengeluarkan dengan cara haram. Maka bagaimana caranya biar rezeki yang kita dapat ini bisa menenangkan hati kita? Kalau sudah caranya dengan cara yang halal, maka manfaatkan juga dengan cara sesuai dengan ketentuan Allah. Ada juga nyarinya dengan cara yang tidak halal, tapi mengeluarkan dengan cara yang tidak mengeluarkan dengan cara halal. Contoh, dengan kerja di LNI Pak Haji, dapat bayar insya Allah halal.
0: Amin.
1: Ada yang tadi nyarinya halal,
0: mengeluarkannya halal.
1: Yang kedua, nyarinya dengan cara haram. Contoh, dengan cara korupsi, mencuri, atau begal, dapat rezeki, dapat uang. Caranya haram kah?
0: Haram.
1: Terus dikasih untuk nafkah keluarga. Boleh enggak? Ya sebenarnya boleh, tapi nanti enggak berkah itu. Atau nanti hasil dari korupsi disedekahkan ke masjid. Manfaat, tapi kan tidak ada nilainya di hadapan Allah. Karena rezeki harta yang kita impakkan itu nyaringa dengan cara yang tidak halal. Ada lagi cara mencari rezeki itu sudah nyaringa dengan cara yang tidak halal, cara membelanjakan juga dengan cara yang tidak halal. Ini yang parah ini. Makanya yang paling baik itu yang tadi, yang pertama, nyarinya halal, mengeluarkan juga halal. Itu yang pertama, Pak Haji. Kita masuk kategori yang mana? Hati kita yang bisa memfilter itu semua. Ini Bu Sri, ini kan yang bisa memfilter itu. Kalau orang nggak terbiasa mencari sesuatu yang dengan cara yang haram, itu biasanya hati kita nolak, Pak Haji. Nolak. Punya rasa yang kayak tidak serg di hati kita. Itu kalau kita sudah terbiasa dengan cara yang halal. Yakin mencari rezeki dengan cara apapun, itulah takaran kita. Mau cari yang dengan cara haram atau dengan cara halal, kalau sudah takarannya segitu, ya segitu. Yang jelas, rezeki yang kita dapat, nikmat yang kita dapat, itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga belum membahas yang tiga lah, Pak Haji. Allah mengujinya dengan hambanya itu tadi.
0: Baik, kalau belum ada yang gabung, mungkin yang ketiga ini, Ustaz.
1: Secara garis besar, ya, hidup kita ini tidak pernah lepas dari tiga cara ya. Allah menguji hambanya. Tiga cara ini ya kadang menyapa kita secara bergantian setiap hari dalam kehidupan kita. Apalagi di kehidupan yang modern ini. Yang pertama adalah Allah memberi kita dengan apa yang kita mau. Yang pokoknya Pak Haji punya hajat begini, langsung Allah kabulkan. Pokoknya semua kemauannya dari hambanya itu terkabul. Itu untuk apa Allah menguji dengan itu? Sekali lagi, itu ingin menguji tentang kesyukuran kita, Pak Haji. Jangan sampai alhamdulillah semua yang saya doakan terkabul. Iya betul, alhamdulillah. Tapi tunggu bahwa setiap hajat yang dikabul

0: Manggil Ustaz ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Siap. Pak Ustaz, saya mau bertanya ini. Bagaimana supaya kita hati kita ikhlas dan lapang walaupun kita sudah memberi terbaik sama seseorang, menolong, mengasihi, memberi dan lain-lain itu dengan ikhlas, tapi dia membalas dengan yang sebaliknya gitu. Bagaimana caranya supaya kita hati kita tetap ikhlas
0: menerimanya apa, gitu
1: menerimanya begitu, supaya kita ikhlas. Gimana Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibarat lagu air susu dibalas air tuba ini Ustaz ya.
2: Dari siapa tadi Pak Haji?
0: Dari Bung Maesera di Jakarta ini sekarang posisinya.
2: Oh di Jakarta semua. Iya. Jadi bisa ditangkap ini ya?
0: Bisa. Iya, kita kan live stream apa namanya streaming juga Ustaz.
2: Oh streaming.
0: Iya, di bisa diterima di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri juga bisa.
2: Oh gitu Pak Haji.
0: Oke. Bisa dijawab Pak Haji? Monggo silakan Ustaz. Bagaimana cara kita bisa mengikhlaskan ya, bisa ya, karena memang kadang-kadang susah ya, kita ingin ikhlas tapi ada aja nih hati yang dongkol yang emosi mungkin ya, tapi kita gimana nih caranya supaya kita bisa ikhlas ini Ustaz?
2: Makanya dalam surat An-Nas begitu wajib. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas,
0: ilahin nas,
2: malikin nas, ilahin nas, allati yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi pekerjaan setan itu kadang memang membisikkan suatu keraguan-keraguan dalam dada kita. Pada awalnya ketika kita ingin berbuat baik kepada orang, kita kan ikhlas itu. Apapun yang akan diterima oleh orang itu, ya, apapun orang itu berperilaku seperti apa kepada kita, inginnya kita kadang ikhlas Pak Haji. Jadi gak ada masalah dia mau berbalas baik dengan kita. Akhirnya kan begitu pada aslinya. Tapi setan sekali lagi sering membisikkan. Kata setan begini, kata jin itu, kamu kan sudah berbaik dengan orang itu, tapi orang itu ternyata kok pembalasannya malah seperti itu kepada kamu. Sudahlah, gak usah terlalu baik dengan orang itu. Hentikan saja, kamu termasuk orang yang teraniaya nanti. Dibisiki itu. Akhirnya apa? Kita pada akhirnya berhenti untuk berbuat baik kepada orang itu. Padahal dalam konsep Islam kita hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbaik kepada siapapun. Termasuk kepada orang yang mungkin tidak membalas kebaikan kita. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak beliau berbuat baik, akhlaknya terpuji kepada orang lain. Tetapi apa? Kebaikan beliau dibalas dengan kedoliman-kedoliman. Apakah dia membalas? Tidak. Beliau tidak membalas kejahatan itu. Walaupun Rasulullah berbuat baik kepada dia. Justru Bapak Pak Haji dan Pak Sinten tadi?
0: Maisera,
2: akhlak tertinggi, ya, ajaran tertinggi dalam agama itu bukan sholat, tapi akhlak. Ajaran tertinggi itu Pak Haji. Sholat itu hanya sebagai sarana, bukan tujuan. Jadi ajaran tertinggi dalam agama itu bukan sholat, bukan haji, tapi akhlak. Makanya Rasulullah di dalam Al-Quran dan dalam hadisnya bahwa saya diutus oleh Allah diutam mima maka diman akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Karena apa? Karena sholat yang kita laksanakan, haji yang kita laksanakan, puasa yang kita laksanakan, pada ujung-ujungnya itu akan membentuk karakter akhlak yang mulia. Kalau sholat kita, puasa kita, haji kita belum membentuk karakter akhlak yang mulia, berarti sholat, puasa, dan haji kita itu belum bisa menjadi alat sebagai pembentuk makarimah al-akhlak tadi. Maka tugas kita ya, di antara salah satu

0: satu bukti akhlakul karimah tadi, kita berbuat baik kepada siapapun, kepada orang yang baik kepada kita ataupun kepada orang yang mungkin jahat dengan kita. Ini alat tertinggi, Pak Haji.
1: Ini malah cobaan terberat, Pak ya.
0: Berbuat,
1: ya? Malah cobaan terberat lah istilahnya ya, ujian terberatnya.
0: Cobaan terberat. Disitulah apa ya, pahalanya, pahala tertinggi di situ. Kalau Pak Haji bisa berbuat baik dengan saya, karena saya mungkin baik dengan Pak Haji, itu wajar.
1: Biasa
0: Haji.
1: Itu ya, wajar, ge.
0: Biasa. Tapi ketika Pak Haji berbuat baik dengan saya tidak membalas kebaikan Pak Haji, bahkan saya malah membalas kebaikan Pak Haji dengan kejahatan misalkan. Tapi Pak Haji tidak pernah terpengaruh terhadap balasan saya. Itulah akhlak tertinggi dalam Islam.
1: Tapi caranya gimana ya Ustaz, supaya kita bisa ikhlas gitu Ustaz?
0: Caranya?
1: Iya.
0: Ya berlatihlah. Berlatih bahwa pertama pahami dulu tentang akhlak itu. Iya, saya kan diperintahkan oleh Allah itu untuk berbuat baik kepada siapapun.
1: Iya.
0: Terus kalau dia tidak berbuat baik kepada saya, walaupun saya sudah berbaik ke dia, ngapain juga? Ya sudah, urusan dia dengan Allah. Kalau dia jahat dengan kita, caranya aja kalau itu sudah berbentuk kejahatan, ya nasihati. Nasihat itu bukan berarti kita benci sama dia. Justru kita kasihan sama dia, gitu loh. Kasihan sama dia karena apa? Kejahatan yang dia, yang dilakukan oleh seorang itu akan kembali kepada dirinya, Pak Haji, bukan kembali kepada kita. Ya, kalau ada orang memfitnah kita, kita balik memfitnah. Ada orang berbuat jahat kepada kita, kita balik berbuat jahat kepada dia. Ya buat apa kita sekolah tinggi-tinggi kalau kita hanya bisa menerima kalau kita hanya pandai meniru kejahatan dan kejelekan orang lain. Sudahlah, orang yang kadang terpengaruh terhadap efek dari orang lain, perilaku orang lain, dia tidak punya pendirian, Pak Haji. Disitulah artinya bahwa berbuat baik itu yang disebut dalam Al-Quran itu harus ikhlas. Ikhlas itu bukan berarti dia tidak keberatan, itu bukan ikhlas namanya. Kalau kita berbuat kebaikan, kita tidak berat mengeluarkan sesuatu itu ridho namanya. Tapi ketika kita berbuat baik kepada orang lain, tapi perbuatan baik kita kepada orang lain tidak berbalas kebaikan, tapi kita tidak menghentikan kebaikan itu, itulah ikhlas yang sebenarnya. Begitu Pak Haji, ikhlas yang sebenarnya itu. Jadi ketika perbuatan baik kita kepada orang lain tidak berbuah kebaikan kepada kita, tapi kita tidak menghentikan kebaikan kepada orang itu, itulah ikhlas yang sebenarnya.
1: Ini ya,
0: gitu, Pak Haji.
1: Ini kita harus belajar untuk apa, ikhlas ya Ustadz ya.
0: Tidak mudah memang.
1: Betul.
0: Tapi
1: betul.
0: Bukan mustahil.
1: Ya, enggak. Jadi ya tetap kita harus berbuat baik kepada siapapun ya Ustadz ya.
0: Berbuat kepada siapapun. Ada orang yang ngata-ngatai Pak Haji atau mengkritik Pak Haji. Soalnya kita bersyukur dong.
1: Iya.
0: Tidak boleh frontal. Kita kadang enggak dikritik, malah dianggap yang mengkritik membenci kita.
1: Iya.
0: Itu hati iblis itu Pak Haji. Ketika ada seseorang, baik pribadi maupun golongan maupun ketua, pemimpin bahkan penguasa pun, ya kalau sudah dikritik tidak mempan, bahkan ketika dikritik dianggap pengkritiknya adalah membenci dia, itulah sifat-sifat iblis dan sifat-sifat Fir'aun ada di situ lagi. Fir'aun itu hanya sebuah kisah, tapi dia akan tetap ada di sebuah zaman, hanya aktornya yang berbeda. Begitu Pak Haji.
1: Baik, semoga bisa diterima, bukan cuma buat Bung Maesera yang bertanya, tapi untuk kita semuanya.
0: Semangat.
1: Tetap semangat ya Ustadz ya. Dan tetap berbuat baik kepada siapapun tanpa pandang bulu istilahnya, tanpa pilih-pilih ya Ustadz ya. Walaupun orang tersebut membalas dengan perbuatan tidak baik, ya kita serahkan kepada Allah. Itu urusan dia dengan Allah, ya Ustaz ya.
0: Iya betul.
1: Ya, kita
0: Pak Haji
1: tugas
0: dengar ceritanya Rasulullah di Taif.
1: Yang gimana Ustaz?
0: Yang di Taif? Taif Rasulullah itu berjalan dari Mekah ke Taif.
1: Yep.
0: Itu kalau kurang lebih 300 berapa ratus ya? 200 kiloan mungkin Pak Haji. Dari mana ke mana itu?
1: 200
0: dalam
1: kilo.
0: Dalam rangka mendakwakan Islam, mengajak kepada kebaikan toh kepada orang-orang Taif. Tapi apa yang terima orang-orang Taif? Dengan akhlak yang begitu santun, Rasulullah itu mengajak dengan cara yang halus, dengan cara yang elegan tentunya. Tapi apa balasannya orang Taif? Balasannya orang Taif malah tidak manusiawi. Bukan hanya ditolak, tapi Rasulullah dilempar batu, dilempar kotoran sampai luka Rasulullah. Karena tidak diterima dakwahnya Rasulullah. Sehingga dalam suatu sejarah, malaikat sampai menawarkan, ya Rasulullah, apakah saya bisa enggak gunung yang ada di balik bukit itu, yang ada di balik bukit itu, saya timpakan aja kepada orang Taif, biar mereka binasa semua, karena sudah kurang ajar kepadamu. Yeah. Kata malaikat, malaikat aja sampai makan loh, Pak Haji.
1: Betul, ya benar dengar
0: Ustaz. Sampai marah.
1: Iya.
0: Tapi apa kata Rasulullah? Itu diabadikan dalam Al-Quran, jangan malaikat. Kalau hari ini mereka menolak dakwahku, mereka itu sekarang mungkin jahat kepadaku, siapapun nanti anak keturunannya akan menjadi pengikut agama kita ini. Didoakan oleh Rasulullah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan mereka hidayah, karena mereka sebenarnya enggak tahu apa yang saya dakwakan.
1: Yeah.
0: Sekarang apa yang terjadi? Di Taif itu termasuk apa komunitas muslim yang sangat taat-taat terhadap agama Islam. Begitu. Jahat mereka, tapi Rasulullah tetap mendoakan. Jadi tingkatannya begini Pak Haji. Kalau kita berbuat baik kepada orang, ya orang itu membalasnya dengan kejahatan. Yang pertama kita nggak usah balas. Ya. Yang kedua kita nggak usah menghentikan kebaikan kepada orang itu. Yang ketiga, tingkatan yang paling baik itu juga mendoakan. Sudah tidak membalas, mendoakan yang baik buat orang itu. Sulit Pak Haji, sulit. Nah, sekarang mana begini, kalau kita berbuat baik kepada orang lain, kalau orang lain membalas dengan kejahatan, wah mesti kita akan mendoakan yang jelek-jelek itu. Kurang ajar. Saya sudah berikan ini, berikan itu, ternyata balasnya kayak bengong, wah mandarmu, wah mu isceloko. Nah, ada nggak yang begitu Pak Haji?
1: Ada.
0: Tidak boleh Pak Haji, tidak boleh.
1: Iya. Baik. Oke, semoga kita selalu diberi perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala yang sesuatu yang di luar dari kemampuan kita ya Ustaz ya.
0: Betul.
1: Apalagi kalau yang ketiga ini Ustaz, yang ketiga ini kan apa ya? Ujian dengan apa ini istilahnya? Fitnah ya Ustaz ya.
0: Ya, jadi pertama masih diuji dengan apa tadi? Dengan yang
1: dengan kenikmatan, dengan musibah. Yang pertama dengan musibah. Nah.
0: Terus ini baru satu loh, Pak Haji.
1: Terus kenikmatan tadi juga. Nah, sekarang kalau ya kita diuji dengan fitnah itu gimana, Ustaz?
0: Nah, mungkin kita lanjutkan ya, Pak Haji.
1: Iya, silakan.
0: Nah, di zaman sekarang ini, pemirsa, di era media sosial, ujian itu menjadi sangat berat. Ya, sekarang ya Pak Haji, kita diberi nikmat, apakah kita menggunakan untuk pamer hanya ria? Ada enggak orang dikasih jabatan hanya buat pamer dan ria?
1: Ya, ada.
0: Ada enggak orang yang dikasih kelebihan rezeki, kekayaan, digunakan untuk ria?
1: Ada.
0: Atau lebih tinggi dari orang lain? Dikasih kejabatan hanya kepala ketua RT aja sudah merasa lebih baik dari orang lain. Apalagi dikasih jabatan kepala desa, pak camat, bupati, wali kota, gubernur dan sebagainya, sudah merasa lebih tinggi dari orang lain. Atau justru bisa mendapatkan akan ibadah kita. Ini yang kita. Makanya tadi rezeki yang diterima oleh Bu Sri itu, apakah hanya untuk dia bisa melipatkan akan ibadahnya? Kan seperti itu. Ingatlah, ya, salam dari ulama besar Imam Al-Busri pernah berkata, setiap nikmat yang kita yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka nikmat itu adalah bencana. Ingat Pak Haji, setiap nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka nikmat itu adalah bencana.
1: Oke.
0: Okay. Ya, seperti itu Pak Haji. Nah, itu yang pertama Pak Haji.
1: Iya.
0: Kalau masih ada waktu nanti kita lanjutkan dengan yang kedua.
1: Ini waktu 3-4 menit Ustaz, apakah mencukupi?
0: Kayaknya tidak mencukupi, mungkin dilanjutkan pekan depan ya.
1: Siap. Oke, karena waktu juga sudah mepet ini Ustaz, mungkin kesimpulan sekaligus penutup untuk pertemuan kita di pagi hari ini Ustaz, silakan.
0: Bisa ini yang dimaksud Allah, di kajian yang pertama ini Allah memberikan ujian kepada kita yang berupa apa yang kita mau, mungkin Allah mengabulkan, itu namanya ujian kesabaran, apa kesyukuran kita, apakah kita termasuk orang yang bersyukur. Seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika melihat singgasana ratu bukit berpindah di hadapannya dalam sekejap mata, dia tidak sombong. Beliau justru berkata seperti yang diabadikan di dalam Al-Qur'an di surat An-Naml ayat 40. Ada min fadli rabbi liyabluwani ashkuru an akfur. Ini termasuk karunia Tuhanku, kata Nabi Sulaiman, untuk mengujiku apakah aku termasuk orang yang syukur atau terhadap orang yang ingkar. Mudah-mudahan Pak Haji, kaya panjenengan dan semua RRI yang dirahmati Allah, ketika mendapatkan ujian yang pertama ini, kita tetap bersyukur.
1: Amin.
0: Kita tidak kufur.
1: Amin.
0: Kita tidak arogan. Ketika mendapatkan ujian berupa kenaikan pangkat, ayo kita syukuri dengan cara rendah hati, bukan dengan cara kita memamerkan ke sana kemari. Ketika diuji dengan Allah menguji dengan harta, perbanyak sedekah. Jangan sampai kita riya dan merasa lebih tinggi dan lebih baik dari orang lain. Itu yang kita mau Pak.
1: Baik.
0: Mudah-mudahan bermanfaat.
1: Amin.
0: Dan sekali lagi insya Allah kita lanjutkan di Rabu yang akan datang untuk bagian kedua dan ketiga.
1: Siap.
0: Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengkaten Adicara Cahya Ningati. Matur suwun kawi katosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pas jam 6. Wancini pun pawarto enggal.
2: Saudara pendengar, sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kota Malang menghentikan sementara distribusi program makan bergizi gratis MBG. Pemberhentian layanan ini disebut berkaitan dengan keterlambatan pencairan anggaran operasional dari pemerintah pusat. Koordinator Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI Kota Malang, Muhammad atau Ilah, membenarkan adanya beberapa SPPG yang tidak beroperasi sementara akibat keterbatasan dana operasional. Menurutnya, keterlambatan pencairan dana tersebut membuat sejumlah pengelola SPPG kesulitan melanjutkan operasional harian. Namun pihaknya belum memperoleh informasi pasti mengenai jumlah SPPG yang terdampak karena masih dilakukan pendataan. Ilah mengatakan hingga saat ini belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai penyebab keterlambatan pencairan dana tersebut. Informasi yang diterima hanya menyebutkan adanya keterlambatan proses pencairan di lingkungan Badan Gizi Nasional BGN. Ia menegaskan penghentian sementara operasional akibat keterlambatan anggaran berbeda dengan persoalan suspend yang sebelumnya dialami sejumlah SPPG di Kota Malang. Suspend tersebut berkaitan dengan belum terpenuhinya standar instalasi pengolahan air limbah atau IPAL.
0: Kabupaten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 7. Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz, Suara Budaya Nusantara. RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Setiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara.

0: Kenapa kak? Pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
1: Aduh, gak keburu mah. Kakak berangkat dulu ya.
0: Ini sarapannya dibawa aja ke kampus. Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
1: Aduh, gak usah deh mah. Lagian jarak dari kampus ke rumah juga deket.
0: Sama aja, cepet bawa.
1: Duh, gak usah deh. Udah ya mah, love you mah. Udah jam segini lagi, aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Lupa juga ah, biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh, awas, mikir, awas.
2: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
3: Iya, benar, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
3: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
4: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.

Saudara pendengar, pemerintah Kota Probolinggo melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji jabatan bagi 88 aparatur sipil negara ASN yang dalam formasi jabatan manajerial di lingkungan pemerintah daerah. Kegiatan tersebut berlangsung di Puri Manggala Bakti Kantor Wali Kota Probolinggo Senin 8 Juni 2026. Pelantikan dipimpin langsung oleh Wali Kota Probolinggo, Dr. Aminuddin, dan dihadiri Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari, Ketua TP BKK Kota Probolinggo.